0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puluhan mural bertema lalu lintas menghiasi kawasan Benteng Fort Willem I atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem Ambarawa, Kabupaten Semarang. Karya para seniman Hanoman Art Kabupaten Semarang ini digelar untuk memeriahkan HUT lalu lintas Bayangkara ke-71. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan mural tidak hanya menjadi wadah kreativitas, tetapi juga media edukasi untuk mendorong masyarakat tertib berlalu lintas. Pesan dalam karya seni ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas.
3: Teman-teman seniman yang tergabung dalam Hanoman Art Kabupaten Semarang. Adapun maksud dan kegiatan dilaksanakan kegiatan lomba mural ini yaitu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun lalu lintas atau pungantas ke-71 di Kabupaten Semarang ini. Semoga dengan karya seni yang sudah dituangkan oleh para seniman se-Kabupaten Semarang ini bisa memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat untuk bisa tertib berlalu lintas. Dan harapan ke depan untuk di Kabupaten Semarang angka kecelakaan lalu lintas bisa menurun.
2: Manajer operasional Fort Willem I Ambarawa, Harmun Fasil, menyebut lokasi benteng dinilai strategis karena merupakan kawasan wisata edukasi sejarah. Kegiatan ini diharapkan menambah fungsi Fort Willem I sebagai ruang publik untuk berbagai daya tarik wisata sekaligus mengoptimalkan aset Pemprov bagi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta penataan PRPP menjadi prioritas termasuk Grand Mairokoco dan anjungan daerah. Revitalisasi dirancang mencakup gerbang, jalan, trotoar, taman, penerangan, dan drainase. Jateng Science Center serta 34 anjungan daerah juga akan dibenahi. Lutfi meminta pengelola berkoordinasi dengan bupati dan wali kota agar setiap daerah turut mengembangkan anjungannya. Gubernur juga menekankan setiap kegiatan di PRPP harus berorientasi hasil agar mampu menarik lebih banyak pengunjung dan memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Gapura PRPP sekarang sudah bolong ya, Kawah Rasika ya, sudah dibongkar 100% karena nantinya akan dilakukan revitalisasi di sana setelah tempo hari ditubruk ya Kawah Rasika sama kontainer Kawah Rasika yang sempat jadi sorotan dan juga perhatian beberapa waktu yang lalu. Jadi Kawah Rasika, saat ini Anda bisa melihat ya kalau di kawasan Gapura PRPP itu di Sundul, di Sundul waktu itu ya, waktu itu disuruh sama truk dan sekarang sudah gak ada gapuranya, gapura legendaris itu. Nah itu nantinya rencananya akan dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena gapura tersebut adalah aset milik

PT PRPP, yaitu BUMD di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gitu, Kang Warasi, Kak. Kayak apa? Coba, Anda sudah sering toh lewat di sana? Mana ada yang lewat sana belum? Kelihatan pemandangan yang berbeda toh, Kang Warasi, Kak, di sana sejak kemarin hari Selasa. Kalau laporannya, gaburannya PRPP sekarang sudah lost. Karena sudah dibongkar 100% untuk nanti

0: 16.00 sampai dengan selesai mulai dari jam 16 ya, mulai dari jam 16.00. Bahwa untuk kegiatan penutupan nanti juga informasinya akan dimeriahkan juga oleh artis-artis nasional, kemudian juga akan dimeriahkan juga oleh penampilan dari berbagai tim, ya kan, baik itu yang ikut acara MTQ ataupun yang akan memeriahkan di sana. Jadi istilahnya tidak akan kalah meriah kawan dengan pembukaan kemarin mengenai penutupan agenda MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Di mana partisipasi MTQ Nasional 31 tahun ini diikuti oleh 2.242 peserta dari 37 provinsi. Terdapat 8 cabang lomba, 24 golongan dan 48 kategori. Dan bagaimana hasil dan juga klasemen sementara Kawan Rasika di ajang MTQ Nasional 31 tahun 2026 ini? Kalau aku buka dari klasemen sementara Kawan Rasika, di mana dari sumber yang aku terima semalam jam 17.00, Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan pertama klasemen sementara 6 provinsi kandidat juara umum MTQ Nasional 31 tahun 2026. Nomor 1 adalah Provinsi Kalimantan Timur. Di bawah Kalimantan Timur, posisi kedua ada tuan rumah yaitu Provinsi Jawa Tengah. Disusul posisi ketiga DKI Jakarta. Posisi keempat Nanggroe Aceh Darussalam. Posisi 5 Jambi. Kemudian posisi ke-6 Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan skor yang sama. Jadi juara umum kandidatnya adalah 6 provinsi itu, kawan Rasika, 7 ya. 7 provinsi di peringkat 1 sampai dengan 6 itu tadi. Nah, siapakah juara umumnya? Nanti kita akan ketahui ketika penutupan. Wah, gak expect ya kalau Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi klasemen sementara untuk nomor 1 di MTQ Nasional 2026 ya. Keren, berarti kalau gitu menunjukkan kalau dominasi itu tidak selalu ada di Jawa ya. Istilah Jawa sentris itu hilang di MTQ Nasional 31 karena klasemen sementara posisi satunya dari Provinsi Kalimantan Timur. Cukup surprise. Pak Purwanto. Waduh, apa ini Pak Purwanto nih? Ya, coba nanti kita buka di belakang dulu ya, Pak Purwanto. Pak Afil Riandika.
1: Update informasi Mas Yuda, perjalanan sudah sampai Walter Mongin City ya. Tadi dari Jepara sampai ke Semarang, lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada ketersendatan dan landai saja. Untuk cuacanya cerah. Tadi di Sayong lintasan kering. Begitu, matur suwun Mas Yuda.
0: Kita yang matur suwun pun sudah diinfokan jalurnya teko Jeporo sana sampai dengan Semarang, sementara lalu lintasnya lancar. Cuma tadi sempat ketemu sama truk mogok yang di Jalan Raya Bakung Mijen. Nah, ini dari Jeporo Semarang Pak Afil Riandika. Nah, Semarang ke Jeporo nih ada Pak David Un tadi. Pak David Un saat ini sudah sampai di lokasi titik truk mogok di kawasan Bakongnya itu tadi. Nih truk mogok di Bakongnya ya. Tapi kedua arahnya masih mengalir saja. Padahal truknya yang mogok ya istilahnya truk kontainer ya. Di sekitar Jalan Raya Bakung, Mijen, Kabupaten Demak. Oke, matur suwun. Pak David Un sama Pak Afil Riandika, Semarang Jeporo, Jeporo Semarang. Sampai dengan jam 7, situasinya masih baik ya. Nggak perlu khawatir untuk Anda semuanya. Pak Bagus Aditya.
2: Bun, yuh, saya langsung putar balik masuk tol Mbak Mukti. Karena saya sudah dikode sama nyonya besar. Minta waktunya quality time hari ini. Bumbung tidak pulang ke Clayton City. Oh. Jadi saya putuskan saya tidak melanjutkan orderan. Saya harus putar balik masuk tol Mbak Mukti. Nanti keluar GT Trondol. Ini di sekitar tol mana ini? Tembalang ya. Kanan-kiri kok udah parkir tergede-gede. Sing ngusiri petugasnya kok kewalahan kita ya Mas. Nah, sing parkir kayak kok ngene iki. Sebelah okay. Kiri, sebelah kanan, kebae truk parkir yang arah ke kota ya, berarti yang arah turun ya dari

0: Sondol ya.
1: Oke.
0: Okay. Walahan gitu ya mas, sing mengusir itu kewalahan gitu ya. Itu Mas Yuda, matur suwun, selamat pagi.
1: Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya laporannya setelah tadi dari kawasan Universitas Islam Sultan Agung ya. Sekarang sudah kembali lagi ke Srondol untuk bersama keluarga. Ya wis, nanti sudah ada kawan-kawan kok. Pak siapa mau sih sudah 4 kali PP ke Unisula? Pak Tri Wijanarko, wis ada kawan-kawan di sana ya. Yang akan mengambil orderannya ya, mumpung situasi jalurnya masih lancar. Pak Bafta, selamat pagi. Kalau di jalan Kali Gawe Rayanya sih sementara masih lancar ya. Ini saya dari Demak, sudah sampai depan Unisula, hanya tersendat di traffic light saja. Oh, ini saya mau nemani adik saya wisuda di Fakultas Farmasi. Selamat. Selamat. Selamat, selamat, selamat. Terharu aku mendengar kabarnya kawan-kawan Rasika semua yang ada yang melu wisuda, ada yang mengantar keluarganya wisuda. Dan ngemeng-ngemeng seputar wisuda pagi hari ini guys, ternyata bukan cuma di Kaligawe dan Gunung Pati saja. Ternyata aku dapat informasi kok ada agenda wisuda juga Ikawa Rasika di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Nah, tapi Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Ikawa Rasika, bukan Universitas Semarang loh ya yang wisuda. Katanya Pak Prapto ya Ikawa Rasika, hari ini juga ada agenda wisuda. Politeknik Pekerjaan Umum hari ini Ikawa Rasika informasinya. Oh iya, bagaimana kondisinya Pak Prapto di sana yang ada agenda wisuda di Politeknik Pekerjaan Umum hari ini? Bisa dikasih kabar-kabar informasinya bagaimana, lalu lintasnya atau mungkin kondisinya bagaimana Pak Prapto ya kan, untuk melengkapi informasi agenda wisuda hari ini yang dalam tanda petik di Kota Semarang tersebar di laut, di gunung, dan di tengah kota. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan pagi kawan Rasika. Pagi ini perjalanan balik dari Bawen menuju ke Mangkang via Gunung Pati ya. Baru sampai dengan Kensaras. Lalu lintasnya terpantau lancar bingit di pagi hari ini di kedua arahnya. Dan cuacanya cerah Mas Yuda. Mas Yuda itu nanti yang bangun gerbangnya PRPP itu nanti sopirnya yang nabrak kemarin loh Mas Yuda. Jangan salah, diklaim oke banget itu pan bangun dan dani meneh itu.
1: Enggak yo, enggak supirnya yo, perusahaan ininya yo, perusahaan kontainernya yo. Memang terus ya Pak Didik Sigit Siawan, Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen ya. Lancar, enggak ada kendala dan juga enggak ada hambatan. Wah, menyenangkan sekali lalu lintas pagi hari ini. Ya jadi kita nikmati dulu deh kelancaran dan kenikmatan situasi pagi hari ini kawan di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya kawan Rasika. Kemanapun Anda menuju dan juga kemanapun Anda melintas, sementara masih belum ada hambatan yang signifikan kawan Rasika, sampai macet total, macet total, macet total. Nggak ada yang total macet ya, cuma kadarnya masih kondusif saja, masih pendek saja secara waktu dan juga jarak, jadi belum total ya kawan Rasika di beberapa lokasi yang tadi sempat jadi sorotan karena agenda, kemudian juga ada beberapa laporan kendala seperti truk mogok cuma satu sih di Jalan Raya Bagong Mijen, itu pun kondisinya masih baik kawan Rasika, belum ada ketersendatan atau antrian yang signifikan. Headlines. Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya mengusut dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon, tapi juga dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. KPK telah menggeledah 3 ruang dirjen pada Kementerian ATR BPN. Disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya kemarin terbaru pada Jumat 18 September 2026 terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan dan penerimaan yang dilakukan para oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN juga berkaitan dengan layanan pertahanan lainnya juga akan dilakukan penyelidikan. KPK belum menguraikan detail soal dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pasalnya proses penyidikan masih terus berlangsung. 3 ruang

0: Dirjen ATR BPN kemarin yang digeledah oleh penyelidik KPK adalah ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang, serta ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Selain tiga ruang Dirjen, penyidik KPK juga menggeledah ruang sejumlah direktur pada masing-masing bagian di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan Nusron Wahid kemarin Jumat 18 September 2026 muncul di hadapan media. Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN mengatakan dirinya akan menghormati proses hukum yang berlangsung untuk penuntasan kasus-kasus yang ada dan memastikan bahwa layanan di lingkungan Kementerian ATR BPN tetap berjalan normal.
1: Anak Kota Rasika.
0: Oh, ini Pak Fajar ngasih informasi ya, kemarin tahun 2023 ya Ngawar Rasika itu 23 ya Ngawar Rasika di periode sebelumnya, dan tahun ini kayaknya bakal jadi nomor satu lagi. Ih, keren ya Kalimantan Timur ya. Keren Kalimantan Timur ya. Kalau gitu kayaknya tahun ini akan menyusul kembali nih Ngawar Rasika untuk jadi juara umum ranking nasional ke-31.

0: Teman Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Istirahat, waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polresta Banyuwangi menggelar kegiatan sosial dan komunikasi bersama para pengemudi ojek online atau ojol. Agenda ini diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, penyaluran bantuan sosial, serta penguatan sinergi keselamatan berkendara di jalan raya. Wakasat Lantas Polresta Banyuwangi AKP Rido Rinaldo Harahap menyampaikan bahwa komunitas OL berpotensi menjadi sumber informasi penting mengenai infrastruktur jalan.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, pembawa kabar. Keluarga penerima manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH di Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online bertambah. Awalnya sebanyak 1.331 keluarga, saat ini menjadi 2.334 keluarga. Para penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online ini diblokir bantuan PKH-nya sampai Kementerian Sosial membuka blokir tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang 2.334 keluarga penerima bantuan sosial PKH itu harus membuat surat pernyataan kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial setempat atau melalui pendamping PKH dan operator desa.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca ekstrim. Imbauan ini menyusul perakiraan BMKG yang menyebut Kota Batu berpotensi mengalami peningkatan kecepatan angin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu Suwoko meminta warga mengamankan benda-benda ringan, mengecek atap dan kanopi, serta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik atau struktur yang rawan roboh. Warga juga diminta tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api hingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Pengendara yang menghadapi angin kencang juga diimbau segera menepi dan mencari tempat yang aman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawarasika dan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis program Jateng Bebas Sanksi Administrasi dan Progresif berlaku per tanggal 21 September 2026 sampai 28 Desember 2026. Sekarang waktunya ya selesaikan urusan pajak kendaraan Anda karena Pemprov Jawa Tengah merilis kegiatan dan juga program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif. Ada pembebasan untuk sanksi administratif PKB, denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu, dan pembebasan pajak progresif berlaku 21 September sampai 28 Desember 2026. Tapi pengecualian ya tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pendaftaran kendaraan baru dan proses transaksi mutasi keluar lain provinsi. Jadi manfaatkan segera, jangan sampai terlewat ya kawan program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan juga Progresif tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan kebijakan relaksasi ini berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 tentang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. Disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah kemarin Jumat 18 September 2026. Mas Rofi mengatakan, Pemprov Jawa Tengah memberikan insentif atau relaksasi terhadap masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga membebaskan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.
1: Melaksanakan kebijakan terkait pembayaran pajak kendaraan motor di Provinsi Jawa Tengah. Terbit keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 yang akan berlaku tanggal 21 September 2026 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. Ini kami lakukan agar ada peningkatan kepatuhan pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Bapak Gubernur memberikan insentif atau relaksasi terhadap masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor dengan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah membebaskan pajak progresif kepemilikan kedua, ketiga, keempat daripada selanjutnya, seterusnya. Jadi biasanya kan kita kenal pajak progresif, namun dengan pembebasan yang mungkin wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor itu tidak kena pajak progresif sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.
0: Nah itu kawan Rasika ya, berarti saat ini program yang sedang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk insentif atau relaksasi pajak sebelumnya yang diberikan adalah program Gas Jateng dengan insentif pajak sebesar 5% dan kali ini ditambah untuk Anda semuanya ya kan yang memiliki denda atau keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, ada bebas denda PKB-nya kawan Rasika dan bebas pajak progresif. Ayo wingi sapa sing cerita kendaraane limo di rumah ya. Muni-muni pajak progresifnya A B C D E F G. Nih, ada momen yang tepat untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang kendaraannya 5, kendaraannya 6, ayo ngaku, aku yakin pasti kendaraan Anda segitu toh di rumah. Nih, waktunya Anda bayar pajak nih karena akan terbebas dari persentase progresif pajak PKB-nya dan yang terlambat akan bebas denda PKB untuk Anda berlaku sampai akhir tahun 2026.

0: Rasika Kelana Kota.
1: Pak Kotri, selamat pagi. Ternyata Pak Kotri lewatnya tol. Ini Pak Kotri tadi mau tindak ke Pekalongan toh. Walah, ternyata kok lewat tol ya. Wis jaminan, jaminan ngacir melintir. Matur suwun Pak Kotri ya. Berarti kamu Rasika, informasi Semarang, Kendal, Weleri, bahkan Batang, Pekalongan dari jalur Pantura ataupun tol kedua arahnya masih baik ya. Mungkin untuk Bapak Ibu semua yang akan sama perjalanan menuju ke Semarang atau ke Pekalongan, wis pokoknya PP di rute tersebut lewat jalur Pantura baik, lewat tol juga lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang, lebih lancar, kawan Rasika. Ini Pak Kodri memvideokan situasi di kawasan Kalikuta di tol Semarang Batang, lancar. Tak kira tadi Pak Kodri juga tindak lewat Pantura pun tahu situasinya lancar, tapi sip, pilihannya tepat lewat jalur tol. Matur suwun Pak Kodri untuk informasinya. Kemudian aku bersama Pak Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu pagi ini melintas di jalanan dalam kota Salatiga ya. Cuaca cerah, matahari menampakkan diri. Kemudian lalu lintas juga lancar. Ya. Sebagian ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja, jadi lancar. Ngobrolin Tugapuro ya Mas Yuda. Di Semarang itu kan banyak gapuro-gapuro kayak gitu ya, selain PRPP. PRPP kemudian di ngeslap itu Undip, terus di Ungaran itu Gapura Undaris. Nah, gapura-gapura itu kan memakan lahan tempat umum itu ya. Tempat umum lahan itu ya. Nah, itu ada istilahnya izinnya enggak ya? Oh enggak, IMB lah, izin mendirikan bangunan itu loh. Nah, kayak gitu. Itu kan istilahnya demikian.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Jamal untuk atensinya pagi hari ini. Lagi Pak Jamal tindakan kemana pun pagi hari ini. Coba nanti kita dalami lagi informasi yang disampaikan oleh Pak Jamal ya. Matur suwun Pak Jamal sudah bergabung pagi hari ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, ngeri ya. ATR BPN ditemukan duit Samono kayak dan Nusron Wahid ya. Wong ngerti aku mo gitu. Dia hanya mungkin hanya taunya yang haram itu babi gitu ya.
1: Iya betul.
3: Jadi semakin ragu-ragu kita untuk digitalisasi sertifikat tanah ya. Kadang sertifikat yang tercetak aja bisa double-double nanti jadinya. Kalau ada yang bermain mafia seperti itu, ini mengapa kita harus memperebutkan piring orang lain ya Mas Yuda ya?
1: Betul.
3: Sebenarnya kalau KPK itu benar-benar mau menuntaskan korupsi di Indonesia itu melihat dari pejabat-pejabatnya dari tingkat bawah sampai ke atas itu gampang kok Mas Yuda. Oh jelas kok. Penghasilannya setiap bulan berapa? Ya, take home pay-nya dia itu setiap bulannya berapa? Kemudian gaya hidupnya bagaimana? Apakah dia punya usaha atau tidak? Wis jelas itu. Wis nanti usaha take home pay-nya sudah diketahui nih gaya hidupnya melebihi itu. Wah, pasti ana duit setan pangan demit di situ.
1: Wah, medeni ya. Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan atensinya pagi ini. Pak Hari Sadovi, selamat pagi. Pak Hari Sadovi di Unisula kok pagi hari ini. Coba gimana situasinya di Universitas Islam Sultan Agung?
4: Pagi, Mas Yuda.
1: Pagi, Pak Hari.
4: Kena ketersendatan nih di dalam kampus Unisula. Salah jalur ini.
1: Bisa
4: itu Mas Yuda.
1: Oh berarti Unisula tuh wisudane sing dodolan kembang doning jeru ya. Ya iyalah,
4: mana mungkin yang menuju ke Unisula yang ke auditoriumnya. Kalau dari arah kota mending lewat masuknya SMA Sultan Agung, akan lebih apa namanya, akan lebih cepat dan tidak kena ketersendatan. Saya sudah hampir 15 menit. Demikian Mas Uda.
1: Oke, Matruswan, ini by the way Pak Aris Adofi melaporkan dari dalam Unisulanya ya, kawan Rasika, tidak di Jalan Kaligawe Rayanya ya. Jalan Kaligawe Rayanya ya pasti padat, cuma kepadatannya masih ya baik ya lah ya, tidak yang sampai panjang atau sampai signifikan kawan Rasika. Ini yang disampaikan kawan Rasika biar tidak menelan infonya mentah-mentah kawan Rasika. Nah ini situasinya sudah di dalam ya, kepadatan 15 menit yang dialami Pak Haris Adofi di laporan barusan.
4: Ini kosan yang kemarin saya cerita itu Mas Uda, ini yang di Unisula 3 lantai. Nah ini,
1: ini kok surut ini poldernya, poldernya Unisula. Oh oke okay. Ini Pak Aris Adofi setelah dari auditorium ya, katanya ini, bablas kemburi.
4: Dekat danau ini. Ke danau, dekat kedokteran gigi.
1: Dekat apa lagi?
4: Dekat.
1: Ramainya berarti simpulnya di, cuma di auditoriumnya ya.
4: Sepi karena Sabtu

0: Kalau weekday ya rame. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Matur suwun Pak Haris Adofi.
0: Thank you.
1: Kita yang terima kasih pun sudah dikasih infonya ya.
0: Ya syukur alhamdulillah Mas, saya didetektir tidak jadi salah satu oknum pejabat atau pengusaha yang dalam tanda kutip jahat atau nakal. Kalau saya mungkin, kalau saya ditempatkan jadi oknum salah satu itu, mungkin saya bisa lebih buruk lagi tabiat dan perilaku saya. Om jenengan nungso Mas, kayak ono jabatan karo materingan gitu asli nih. Begitu Mas, ya matur suwun.
1: Matur suwun ya, sama lingkungannya enggak sih? Ya kan? Sama lingkungannya yang benar-benar harem sekali medeni kan di lingkungan seperti itu yang sudah banyak testimoni kalau kita enggak menjaga diri wis akan ikut ya, akan melu ya kan. Matur suwun Pak Haris Adofi, Bu Retno Lestari. Selamat pagi. Bebas pajak kendaraan roda 2 kategorinya apa bisa termasuk terlambat ganti plat nomor dari tahun 2025 ke 2026 ya? Dibebaskan apa tidak ada biaya keterlambatannya? Biaya keterlambatannya ya guys, bukan bebas pajak ya. Bebas denda. Harus komplit kalimat iki kawarasika yang Anda terima. Bebas denda PKB. Jadi sing bebas dendane, bukan bebas PKB-ne. Kalau dari tulisan dan juga rilis yang kita buka ya Kawarasika mengenai surat keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan juga Progresif, tertulis di sana adalah yang bebas adalah dendanya ya, bukan bebas pajaknya, yang bebas adalah dendanya. Begitu Bu Retno Lestari. Pak Vindra Vinca, semua jenis kendaraan di sini tercantum, tertulis kendaraan kok, jadi kendaraan ya motor dan roda 4 dong pastinya Pak Vindra. Oke, kalau begitu, oh satu lagi ada Pak Nasir.
2: Pagi Mas Yuda, sehat-sehat ya Mas Jamal juga. Mohon info jalur Semarang Kendemak Mas.
1: Lancar.
2: Mantap Mas pagi ini.
1: Lancar.
2: Semoga pendopon Demak. Matur nuwun.
1: Oke, kategorinya kali gawe ya. Antrian ada, tapi antriannya masih normal saja, belum ekstrim levelnya sampai jam 7:50 pagi hari ini Pak M. Nasir. Pak Arifin.
3: Selamat pagi Mas Yuda, ini jam 7:40, ini sudah aksi tol Ngayam ya, perjalanan dari Gunung Pati, jam 7:15, perjalanan lancar, dua arah, cuaca cerah sekali Mas Yuda ini. Mengenai insentif pajak kendaraan bermotor Jawa Tengah Mas Yuda ini, saya kok tidak tertarik karena insentifnya ya, karena tidak begitu berpengaruh dengan tingginya apa nilai pajaknya. Jadi kemarin kan sudah naik tinggi sekali, jadi dibebaskan pajak progresifnya atau dendanya juga masih cukup tinggi. Yang menarik itu mungkin kalau yang telat-telat bertahun-tahun itu bayarnya cuma di tahun ini saja, nah itu mungkin itu lebih menarik Mas. Kalau cuma bebas denda, pajaknya yang telat-telat itu tetap harus bayar ya, sama saja, karena sekali lagi naiknya cukup signifikan.
1: Wah ya, kalau itu tidak memenuhi prinsip keadilan Rapa, ya kalau ngono semua orang se-Jawa Tengah akan telat terus. Mending milih telat ya, nanti ke depan akan dibebaskan ya, kayak gitu ya tidak memenuhi prinsip keadilan Rapa. Dan aku yakin mesti Pak Arifin juga salah satu warga yang taat bayar pajak kendaraan toh. Masa rela nanti semuanya Pak Arifin aja rutin dan juga selalu tertib bayar pajak kendaraan, terus ujuk-ujuk nanti konco-konconnya yang lio tiba-tiba bebas di tahun depannya, kan juga dalam prinsip keadilannya tidak terpenuhi. Pak Ali Masihar.
4: Selamat pagi Rasika, itu saran buat Pak Nasir, lewat Meranggen saja, nanti mampir rumah saya aja, nanti lewat Ronggolawe, kayaknya lancar deh. Terima kasih, semangat pagi.
1: Oke, matur suwun, monggo kalau kerso Pak M. Nasir ya, mau lewat Meranggen Ronggolawe, ya walaupun kalau kita masih belum perlu lewat sana ya. Tapi monggo saja, kalau mau lewat Meranggen Karangawen, situasinya masih ramai lancar. Thank you ya, Pak Ali Masihar, laporannya. Ini kemarin juga jalan raya Meranggen Onggorawe kan sempat jadi trending topic lagi toh, karena kemarin kali gawe luar biasa geger geden, dan tapi sampai dengan pagi ini jam 7.50 sih situasinya masih cukup kondusif. Antrian tetap ada toh ya, rak mungkin lancar bus-bus 100 km per jam ya, antrian tetap masih, cuma kadar antrian secara waktu dan jaraknya masih cukup baik saja sih, nggak yang sampai harus dihindari menurut kita pagi ini sampai jam 7.50.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang akan meremajakan 132 bus Trans Semarang yang berusia di atas 10 tahun pada tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peremajaan dilakukan menyusul kondisi sejumlah bus yang mengeluarkan asap hitam pekat hingga muncul julukan cumi-cumi darat. Agustina menegaskan bus yang sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak diremajakan pengelola, kontraknya tidak akan diperpanjang. Pemkot juga mendorong bus pengganti menggunakan tenaga listrik. Dua bus listrik disiapkan sekaligus mendukung transportasi yang ramah lingkungan dan ramah disabilitas. Agustina menyebut Trans Semarang dikelola sebagai layanan publik dengan dukungan anggaran operasional minimal 5% dari APBD Kota Semarang. Trans Semarang sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2009. Pengguna tol Semarang ABC diminta lebih bersabar melintas karena sejumlah titik jalan tol tengah menjalani perbaikan hingga akhir September. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT melakukan perbaikan expansion joint dan rekonstruksi rigid pavement untuk menjaga kondisi jalan. Salah satu pekerjaan berlangsung di KM 423-541 Seksi A arah Jatingaleh mulai Kamis kemarin hingga Jumat pukul 6 pagi. Pekerjaan lainnya berlangsung di sekitar KM 420 dan KM 428 hingga tanggal 27 dan 30 September. Selama pekerjaan, jalan tol tetap beroperasi namun pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional. JTT menghimbau pengguna jalan tol mengurangi kecepatan, memperhatikan rambu dan mengikuti arahan petugas di lokasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kawan, Badan Gizi Nasional diminta untuk mengkaji lagi aturan soal semua wali murid sekolah negeri harus ada kesepakatan menerima atau menolak makan bergizi gratis. Aturan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal antara wali murid dan juga pihak sekolah. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Causa mengatakan, kebijakan ini perlu dikaji kembali karena setiap orang tua seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan apakah anaknya diizinkan menerima atau mengkonsumsi program makan bergizi gratis, meski berada di lingkungan sekolah negeri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Causa mengatakan negara tidak seharusnya memaksakan pilihan hanya karena ada wali murid di sekolah yang sama atau tetap menerima program MBG. Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan ini memandang aturan seperti ini dapat menimbulkan konflik horizontal antara wali murid. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan sekolah negeri semuanya harus iya semua, kalau tidak semua. Sementara pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tersebut memancing dari berbagai pihak termasuk Ketua Komisi 9 DPR RI. Negara tidak seharusnya memaksakan pilihan secara kolektif hanya karena ada wali murid di sebuah sekolah yang tetap mau menerima MBG lalu orang tua yang lain keberatan dan tidak mempunyai pilihan untuk menolak bagi anaknya. Jangan sampai orang tua yang ingin menerima MBG kemudian berhadapan dengan orang tua yang menolak atau sebaliknya hanya karena pemerintah mensyaratkan seluruh sekolah harus mengambil satu keputusan yang sama.

0: Pak Haris Adofi, selamat siang. Ini sudah jam 8 ya. Nah, ini biasanya batas antara batas transisi dari lancar ke ramai sih di hari Sabtu ini. Jadi ini sudah memasuki jam 8. Nah, ini kayaknya akan rame-rame, akan padet-padet nih mulai jam 8 nih. Kemudian sudah mulai muncul dari kota A ke kota B, dari daerah A ke kota B, enaknya lewat mana, enaknya lewat mana. Nah, ini biasanya udah mulai transisi nih jam 8 nih, Kamarasika. Ayo, coba kita buka satu persatu. Pada mau menuju kemana ini Kamarasika di jam 8 pagi. Tapi sebelumnya tadi kita dapat informasi dari kawan kita Julius Ardian nih, yang hari Sabtu nih kok juga perjalanan mau kemana ki Julius Ardian Gundong ini.
1: Setelah TL Banyumanik arah ke Ungaran lajur kanan. Truk trailer mogok.
0: Wah.
1: Enggak begitu tersendat sih.
0: Oke. Okay.
1: Masih lancar.
0: Oke, matur suwun Julius Ardian, ini laporannya ada satu truk mogok Kawarasika. Tepat di setelah pertigaan Banyumanik Jalan Perintis Kemerdekaan. Posisinya arah menuju Ungaran di lajur sebelah kanan. Wah, jam 8 pagi sudah disambut dengan informasi truk mau go. Oke, matur suwun Pak Julius Ardian lagi. Matur suwun Julius Ardian ya untuk informasinya dari kawasan Banyumanik menuju arah menuju Ungaran. Kemudian Pak Haris Sadovi.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Ini situasi lalu lintas di Jalan Kaligawe ya, setelah traffic light apa namanya Rumah Sakit Sultan Agung yang mengarah ke Demak. Ini situasinya yang mengarah ke kota padat ini, jalan pelan. Tidak berhenti ya, tetap jalan. Yang mengarah ke Demak ini lancar ini.
0: Okay.
2: Bisa 40 km per jam ini saya.
0: Okay.
2: Begitu, Mas sudah.
0: Baik. Matur suwun.
2: Makasih.
0: 40 km per jam nek ukuran Kaligawe yang sedang dedel di beberapa titiknya diperbaiki ya, koyo ini cukup baik lah ya. Oke, baik matur suwun Pak Haris Sadovi untuk laporannya di kawasan Jalan Kaligawe Raya ya, Kawarasika. Once again untuk Anda yang bertanya di sana, kondisinya yang 40 km nek untuk ukuran Kaligawe ya okelah, dengan kondisi yang Anda tahu sendiri ya, ada peningkatan mutu jalan di beberapa titik ya, kan ada proyek tol Semarang Demak ya, satu komplek di sana nek. Kondisi pagi ini masih landai. Mantap kalau gitu. Matur suwun Pak Haris Sadovi. Koh Wendy, selamat pagi.
3: Pukul 7:55 pun melintasi Sugeng Rawuh alias Flyover Madukoro, tapi bawahnya ya pun mau TW ke Water Blaster dari Puri tadi, dari Puri Anjas Moro. Minta tolong ibu jalurnya pun saya nggak lewat tol pun, takutnya kalau kerap ya nanti tersendat pun, soalnya kemarin sore, siang sore pun tersendatnya sebelum gerbang tol Kerapia, Dewondo dan Pak Anto pun terjebak macet di sana pun. Kalau macet kan bu, neng arpe sahur yang lebih tol ditulis ya pun.
0: Apa?
3: Hindari masuk gede Kerapia.
0: Oh iya betul.
3: Kemacetan, kopi.
0: Iya coba nanti tak sampai. Kan.
3: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Wis terjawab sendiri. Mohon maaf. Untungnya masih lancar di kota Semarang jam 7 jam 8 pagi ya. Situasinya masih baik arus lalu lintasnya. Mantap mantap mantap. Thank you so much Ko Wendy. Biasanya di VMS-nya di Krapyak itu adalah salah satu VMS yang paling aktif loh. VMS di kawasan Krapyak sama VMS di mana di Serondol itu biasanya paling aktif kalau ada notifikasi terkait peningkatan mutu jalan atau pemeliharaan jalan. Tapi matur suwun kok Wendy untuk atensinya, nanti coba kita sampaikan ke kawan-kawan di tol Semarang ABC ya, agar bisa ditambah lagi frekuensi pemberitahuan informasi peningkatan mutu atau rekonstruksi jalan, terutama di kilometer 420 Krapyak arah Jatingaleh yang satu minggu ini benar-benar ramai banget, terutama ketika siang sampai sore. Thank you so much kok Wendy, infonya itu sekaligus update ya untuk tol Semarang ABC saat ini di jam 8 kondisinya masih baik. Arus lalu lintasnya sudah sampai kawasan Jangli. Pak Habib Purwanto, Jatingaleh sampai dengan Bawen lancar ya Mas? Jalur biasa atau konvensional ini? Mau on the way Karanganyar Solo, jalur biasa nanti saya update lagi.

0: jalur biasa ya. Oke, matur suwun Pak Habib Purwanto. Nah, jam 8 pagi sudah mulai rame toh, yang menuju arah Solo, yang menuju arah Magelang toh, udah mulai rame nih arah selatan, asik. Ke Solo nih, ke Jogja nih, ke Magelang nih. Pak Habib Purwanto, thank you so much ya. Cuma tadi memang kita dapat informasi dari Julius Ardian guys, yang ngasih info di Banyumanik. Di kawasan pertigaan Banyumanik yang arah Ungaran itu ada truk mogok di lajur sebelah kanan. Detik ini sih masih baik ya. Coba nanti perkembangan ke depan kita cek bareng. Pak Hadi Susilo.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Mas Yuda, kalau lewat dari Mijen Semarang ya, ke Terboyo, rekomendasinya lewat mana ya Mas? Lewat Yosudarso apa lewat kota saja ya Mas? Terima kasih infonya Mas Yuda, selamat pagi.
0: Oke, ya kalau pilihannya tol atau jalur dalam kota ya tentu tol Pak Hadi. Situasinya masih baik kok. Tuh tadi ada update terbaru dari Pak Hari Sodovi tepat di jam 8 lebih 10 ya. Bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Hadi, update di kawasan Kaligawe. Kalau saat ini sih ya, kalau aku bisa sampaikan ya kadarnya sama aja sih, mau lewat kota atau mau muter di Kubro, podo wae. Jadi silahkan Anda memilih yang mana, karena kondisi di Kubro ataupun di Kaligawenya masih cukup kondusif. Pak Hermawan Oktarianto, perjalanan dari Weleri ke Banyumanik, start jam 7.30 WIB, sekarang sudah sampai tujuan. Lalu lintas ramai lancar, cuacanya cerah, kendaraan besar los melintas, tidak ada petugas yang nampak. Tadi ada laka antara roda 2 yang mau muter di depan rumah sakit PKU Aisyah Kendal, ditabrak truk dari Kendal ke Weleri. Oke, nah ini ngomong-ngomong wilayah Kendal, matur suwun ya Pak Hermawan Oktarianto dari Weleri menuju arah ke Semarang. Nah ini ada Pak Wahyudi yang ngasih informasi ada bus karyawan trouble di traffic light Ketapang Kendal yang arah menuju ke barat, posisi di lajur sebelah kiri. Tadi kalau laporannya Pak Hermawan Oktarianto itu tepatnya di depan rumah sakit PKU Asia Kendal ya, Ngawar Asika, yang ada laka melibatkan motor dan juga truk ya, itu di sekitar Pantura Gemoh. Betul tak gemuk tak? PKU Kendal, PKU Asia Kendal. Kendal disampaikan ada bus karyawan trouble di Jalan Soekarno-Hatta Kendal, tepatnya di traffic light Ketapang yang arah menuju ke barat atau menuju arah Kendal. Oke, matur suwun Pak Wahyudi. Ini laporannya kawan-kawan dari Pantura Kendal ya guys. Tapi sementara kondisinya koyennya masih cukup baik mengenai informasi adanya laporan bus karyawan mogok di pertigaan Ketapang Kendal, kawan, yang arah menuju barat. Lalu juga tadi jam 8.00 nih Pak Hermano Oktarianto tadi ngasih infonya mengenai adanya laka melibatkan truk dan antar roda 2, tidak truk. Oh, mohon maaf. Tadi terjadi laka antara roda 2, ya kan? Roda 2 tabrakan yang mau muter di puter balik depan rumah sakit PKU Aisyah di Jalan Panturang Gemoh, Kabupaten Kendal. Posisinya sementara masih cukup kondusif ya, dari beberapa titik yang barusan dilaporkan adanya kejadian dan insiden, dampak lalu lintasnya masih belum signifikan di Pantura Kendalnya, di pertigaan Ketapang dan di Pantura Gemoh. Dari Kendal kita geser ke Bu Arsi Arsya yang ada di Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu Arsi Arsya sudah menyapa pagi hari ini. Hari ini hari Sabtu kan, jadi aku tidak mengantar sekolah, Mas Yuda. Yang lapor lalu lintas Mas Yuli kok seperti pas beliau siaran ya nada bicaranya. Serasa lagi siaran sendiri gak sih? Iya tuh, gak tahu. Kok tiba-tiba muncul Julius Ardian. Terima kasih, sehat selalu, amin. Matur suwun Bu Arsi Arsya ya, untuk menyapa dari kawasan Batang. Jadi siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui Citra FM Kendal. Itu ya informasinya dari wilayah Kendal dan Batang saat ini. Nah kawan, kita tadi dapat pertanyaan dari Pak Purwanto. Ya, Pak Purwanto itu bertanya seperti ini. Selamat pagi, Mas Yuda, mau menanyakan. Setelah melakukan proses balik nama sertifikat tanah, saya hanya menerima selembar kertas hasil cetakan sertifikat digital. Kira-kira bisa diubah kembali nggak ya? Jadi sertifikat buku manual lagi, biar terasa lebih tenang dan lebih nyaman. Takut ada isu-isu seputar teknologi seperti pembobolan data, seperti kasus-kasus sebelumnya oleh oknum-oknum tertentu. Nah, pertanyaannya Pak Purwanto, aku

tadi tanya ya sama Pak Agus Danang Purnomo Kawarasika, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Jawabannya, nah ini untuk informasi juga untuk Anda ya. Nah ini tadi pertanyaannya Pak Purwanto, aku sampaikan ke Pak Agus Danang Purnomo, kawan, Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Menjawab pertanyaan Kamarasika tadi, terkait sertifikat tanah elektronik di Indonesia itu diatur dalam Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 yang memperbaharui dan menggantikan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021. Untuk sertifikat yang terbit melalui permohonan baru, balik nama sertifikat produk analog warna hijau, perbaikan data melalui mekanisme penataan batas, semua outputnya adalah sertifikat elektronik. Data bisa dicek secara digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan Bumi yang dapat diunduh di Play Store. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena database akan tersimpan sangat aman. Jadi untuk yang sudah beralih ke sertifikat elektronik tidak bisa lagi ke sertifikat analog. Demikian, semoga membantu. Dan untuk sertifikat elektronik juga kertasnya ada barcode serta kode-kode tertentu yang tidak dapat dipalsukan. Jadi Pak Purwanto, sertifikat elektronik yang tadi diprint sama kantor BPN itu mungkin bisa diamankan ya, bisa dilaminasi karena ada kode-kode tertentu dan barcode yang tidak dapat dipalsukan. Jadi dalam tanda petik kekuatannya sama dengan sertifikat tanah yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Pertanyaannya Pak Purwanto yang menjawab, aku membacakan jawaban dari Pak Agus Danang Purnomo SST MAP yang tadi aku izin tanya ya. Dari atensinya Pak Purwanto tadi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, menjawab atensinya Pak Purwanto dan bisa jadi...

0: Pak Rizky Septa.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi juga kawan Rasika. 8:18 ini mau meluncur dari kantor Kaligawe ya. Tadi dari rumah itu sudah tak siang-siang deh loh Bun. Memang pengen kesiangan. Tapi ternyata begitu keluar gang itu ketersediaan di Jati Barang dari pertigaan sampai depan gang itu lumayan loh Bun, sekitar ya 500-100 meteran lah. Itu tersendat itu. Dengarin ya Bun, Sabtu-Sabtu biasanya itu lancar, lengang gitu di daerah Jati Barang Manyaran, Arteri Sudarso sampai dengan Kaligawe los, tidak ada ketersediaan sama sekali ya Bun. Habis ini saya muter-muter Semarang Timur sampai Demak, di daerah Karangroto ke Demak baru masuk ke Karangawen, terus daerah Kebumundu baru balik ke Kaligawe lagi. Gitu ya Bun ya, nanti diinfo lagi selanjutnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar untuk informasinya. Nanti kabar-kabar lagi ya, walaupun informasi sementara masih baik saja sih. Kelana Kota masih ada waktu, sesi pagi sampai jam 9. Yes, masih ada waktu, nanti kita update lagi setelah ini ya, Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80.000-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

ada Sabtu Jedak Jeduk di setiap hari Sabtu Kawaraska di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Biar Kawaraska semua domelek ya. Kenapa jam 8 sampai jam 9? Karena masyarakat dan kawan-kawan Raska di hari Sabtu baru mulai meleknya itu jam 8. Yaitu apa ya, istilah aja ya. Mau sing tangi ke jam 6 ya okeh kawan Raska ya. Tapi kan keramaian-keramaian dan juga hiruk pikuk jalan raya di hari Sabtu ini kan mulai ini jam 8 ya kawan Raska. Nah, beberapa laporan agenda-agenda kita dapatkan agenda wisuda ini sudah mulai membaik ya. Wong sudah mulai toh tentu agendanya. Kita dapat informasi hari ini ada 3 agenda wisuda Kawan Rasika di Kota Semarang. Wisuda ke-98 Universitas Islam Sultan Agung di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang. Kemudian wisuda ke-142 Universitas Negeri Semarang di Jalan Raya Sekaran Gunung Pati. Dan wisuda ke-5 Politeknik Pekerjaan Umum di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang. Tapi sejak tadi jam 6 sampai dengan jam 8 di 3 lokasi tersebut kondisinya masih kondusif ya. Keramaian hanya di area dalam internal wilayahnya mereka saja, orang deladah hingga ke jalan-jalan utama atau jalan rayanya. Jadi untuk kawan Rasika yang melintas, yang kawan Rasika di 3 lokasi tersebut, tenang ya, situasinya masih baik. Nah, itu agenda pagi hari ini. Lalu agenda sore nanti di Kota Semarang 0 untuk penutupan jalannya. Untuk penutupan jalan di kawasan Simpang 5 Kota Semarang nanti akan berlangsung mulai jam 16.00 sampai dengan selesai ya kawan Rasika. Kawasan area Simpang 5 Kota Semarang akan ditutup, jadi kendaraan akan dialihkan ke Jalan Veteran, Jalan Sriwijaya, Jalan Pandanaran 2, Jalan MT Haryono, dan juga

Jalan DI Panjaitan atau Maijen Sutoyo Kampung Kali. Itu rute-rute utama yang nanti akan digunakan untuk masyarakat selama agenda penutupan MTQ Nasional 31 berlangsung mulai jam 16.00. Itu ya Kamarasika, agenda hari ini tercatat di Kelana Kota Pagi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Itu agenda-agenda yang berimbas ke lalu lintas dan juga akses publik ya. Nek agenda-agenda pernikahan Anda semua, pernikahan putra-putri Anda semuanya, kalau ada yang mengganggu lalu lintas juga bisa kabar-kabar loh. Ya, lah siapa tahu kan kawan-kawan Rasika akeh sing pejabat-pejabat ya, ketika mau gawe acara nutup dalan, nyewa lapangan atau apa, kan bisa kasih kabar-kabar juga ke Rasika, siapa tahu nanti akan ada potensi kepadatan yang ditimbulkan di rute-rute tersebut ya. Ayo siapa yang duwe gawe, ayo aku tahu loh. Anda yang putra-putrinya lagi duwe gawe loh hari ini, besok atau minggu depan, aku ngerti loh. Aku banyak mata-mata loh gitu. Jadi nanti bisa kabar-kabar ya, apakah nanti akan ramai, akan padat ya, apalagi mengingat kalau duwe gawe ne wong gede gitu ya, pasti akan geden juga kan, dan pasti di lokasi-lokasi strategis yang pasti juga akan ramai juga. Kayak contoh itu di sekitar hotel, di sekitar taman Diponegoro, tiap kali duwe ono sing duwe gawe, akses keluar masuknya bro ya, sampai dikawal polisi hingga rame sekali di sana. Terus mana lagi yang terkenal itu di Balai Diponegoro ya, Balai Diponegoro tiap kali duwe gawe di sana dan skalanya besar juga pasti akan rame juga. Jadi kabar-kabar ya, aku nggak bakal datang minta nasi kok, cuma ngasih informasi jalan saja guys, tenang. Aku tidak akan datang untuk mengerecoki prasmanan Anda, tapi nek sampean entuk ya aku teko. Bercanda ya guys. Ini tadi ternyata Kawarasika kan kita dapat informasi dari Julius Ardian, ada truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik ya, yang arah menuju ke Ungaran. Persis di pertigaan Terminal Banyumanik arah Ungaran tuh truk mogok di lajur sebelah kanan. Nah, ternyata ya, Julius Ardian itu sekarang lagi agenda sama Pak Indra Budi Susilo. Enak. Wis monggo-monggo aku oleh-oleh wae lho kalau ngono. Karena aku tahu, nek sampeyan aku enggak tahu rak dioleh-olehi rak popo, tapi karena aku tahu jadi oleh-oleh lho. Julius Ardian oleh-oleh dhewe, Pak Indra Budi Susilo oleh-oleh dhewe. Aku moh nek dadi siji. Monggo-monggo Pak Indra Budi Susilo ya, silahkan dinikmati servisnya Julius Ardian dan tim. Walah, jek karo Pak Indra Budi Susilo atau jebule.

Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi di wilayah Kendal, Meleri, Batang Pekalongan. Situasinya masih baik kok, Kang Warasika. Tadi informasi terakhir jam 8 sih. Lewat tol tadi, tapi Pak Kodri yang on the way ke Pekalongan dari Semarang full tol, lancar. Situasi arus lalu lintasnya untuk kedua arah, cuaca juga cerah saja. Ribuan jemaah dan santri memadati kawasan Kauman Kota Pekalongan kemarin Jumat 18 September 2026 dalam rangka agenda kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar Majelis Habib Idrus bin Alwi Al-Bahr di Kota Pekalongan. Kirab dimulai dari Masjid Jaumi Kauman Pekalongan seusai pelaksanaan sholat Jumat, dan dari lokasi tersebut peserta berjalan menuju kediaman Habib Idrus di kawasan Kauman Ledok dengan mengambil rute Jalan Kiai Haji Wahid Habib Idrus bin Alwi Al-Bahr, juga dihadiri oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS Rizal Bawasir yang mengatakan saat ini agenda di Pekalongan terkait agenda-agenda keagamaan masih menjadi contoh baik. Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Habib Idrus menjadi salah satu kegiatan positif yang berusaha diikutinya setiap tahun karena antusiasme masyarakat dalam mengikuti kirab menjadi gambar.

0: dan kuatnya kebersamaan warga dalam kegiatan keagamaan dan menunjukkan bahwa Kota Pekalongan masih menjadi wilayah yang agamis, religius, dan juga berbudi pekerti luhur. Selain itu, anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir yang juga hadir dalam agenda tersebut mengatakan pentingnya mempertahankan toleransi dan persatuan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kebersamaan yang ada di Kota Pekalongan kemarin menjadi contoh daerah lain agar dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik tanpa adanya isu-isu yang ada. Selain itu, Kawara Sika, 21 pasangan pengantin kemarin mengikuti nikah masal dalam agenda Kanzus Solawat Pekalongan. Sebanyak 21 pasangan pengantin memancarkan raut muka yang bahagia setelah meresmikan janji pernikahan di hadapan penghulu dalam agenda nikah masal gratis di Kanzus Solawat Pekalongan Jumat 18 September 2026. 21 pasangan pengantin yang mengikuti prosesi nikah masal tersebut dilakukan dalam agenda Kanzus Solawat diiringi oleh keluarga masing-masing. Disampaikan bahwa agenda Kanzus Solawat Pekalongan ini memiliki program nikah masal untuk membantu masyarakat pernikahan yang tercatat secara resmi. Menurutnya, sekitar 95% pernikahan siri di wilayah Pekalongan itu bermasalah. Maka dari itu, Kiai Haji Maskur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan mengatakan, agenda nikah masal yang digelar oleh Kanzus Solawat ini menjadi agenda yang tepat agar permasalahan terkait pernikahan siri di wilayah Pekalongan bisa diminimalisir. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan dan sekitarnya sekali lagi masih lancar ya. Peningkatan mutu jalan di kawasan Pantura Pekalongan situasinya sudah dimulai sejak kemarin dan lalu lintasnya sih normal ya kawan Rasika. Kendala laporan masih nihil meski kegiatan peningkatan mutu jalan di Pantura Wiradesa Pekalongan yang arah ke baratnya diberlakukan kontraflow. Berbencah Kota Semarang kawan Rasika, infonya kok ada truk mogok. Ini Pak Teguh Wibisono yang pertama kali ngasih informasinya tepat di jam 8.30 tadi. Melaporkan Mas, jalur Sigar Bencah arah bawah, setelah jalur penyelamat ada truk pasir mogok. Hati-hati untuk kawan Rasika karena posisinya turun. Sementara sih lalu lintas masih lancar ya. Selain Pak Teguh Wibisono itu ada Pak Rizky Gotak ngasih informasi, katanya sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas ya. Oke, Pak Rizky Gotek bilangnya lalu lintasnya gantian, which is berarti buka tutup ya di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah Kota Semarang. Tadi waktu Pak Teguh Wibisono lewat 8.30 sih masih oke ya, tapi Pak Rizky Gotek ketika lewat jam 8.35 cuma beda 5 menit Pak Teguh Wibisono di kawasan Sigar Bencah Kawan Rasika ada truk mogok di sana dan lalu lintasnya saat ini berlaku buka tutup. Aku tadi dapat informasi di Pantura Kendal tuh ada insiden ya. Satu ada laka melibatkan motor di Jalan Pantura Gemoh tepat di depan Rumah Sakit Aisyah Kendal. Kemudian ada bus mogok di pertigaan Ketapang. Ada Pak Aji di sana yang memantau infonya. Coba kita buka laporannya Pak Aji.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Salam sehat
0: pagi
1: semuanya. Menginformasikan perjalanan saya dari Kabupaten Batang menuju ke Pedurungan Semarang via konvensional menuju ke jalan tol Kerapiak. Tidak ada catatan yang berarti Mas ya dari perjalanan dari Kandeman sampai ini. Saya sudah sampai di Kota Kendal, lampu merah alun-alun. Oh iya Mas, minta infonya jalur saya yang di depan. Saya masuk lewat Kota Kaliwungu, tidak lewat Lingkar.
0: Okay.
1: Dan di KIW Mas. Oh iya, satu lagi yang di dalam tol Kerapiak itu menuju Jatingaleh KM420. Apakah masih horor kayak kemarin sore Mas? Banyak yang
0: sore
1: mau coba melawan arah putar balik.
0: Serius?
1: Demikian Mas Yuda, informasi saya dari Batang menuju ke Pedurungan.
0: Okay. Ada antrian ada pasti ya Pak Aji, cuma kadarnya kalau untuk pagi hari ini sih nggak yang separah kemarin sore kok.

0: Aci, tadi informasi kita dapatkan jam 8.30, 8.20 kawan-kawan yang melintas di tol Krapyak arah Jatingaleh masih mengalir saja, tidak macet Pak Aci, di sekitar kilometer 4.20, dan itu pekerjaannya sampai nanti tanggal 29 ya kawan, jadi harap bersabar karena penanganannya masih sampai dengan nanti tanggal 29 September 2026. Dan ini tadi Pak Aci juga sempat dapat info kan, kalau dapat laporan dari kawan Rasika ada bus karyawan trouble di lampu merah Ketapang Kaliwungu arah Kendal masih nampak stuck di posisi sama yang tadi diinformasikan, tapi lalu lintasnya masih baik saja. Sip, kalau begitu matur suwun ya Pak Aci dari Kandeman Batang ini yang sudah sampai Kaliwungu Kendal. Panturannya baik kok Pak, panturnya baik, lalu lintasnya lancar kawan Rasika, gak ada kendala hambatan termasuk di titik yang Anda khawatirkan. Ini aku jawab jam 8.50 ya, nanti perkembangannya kita cek lagi. Pak Ari Gustia, selamat pagi. Tiap dengar iklan sabun jelita pasti saya tahu kalau itu sudah jam 8.30 ya. Iya. Melu nyanyi rak Pak Erik. Kalau aku sih melu nyanyi ya. Pak Egal.
1: Pagi Mas Yuda, depan terminal Mangkang ya, yang arah Semarang. Ada truk mogok trailer. Oke. Okay. Belum ada antrian Mas Yuda.
0: Ah, syukurlah.
1: Itu masih baru aja berhenti truknya.
0: Okay. Sun. Wah, nah tuh langsung ada informasi ya Pak Aci dan kawan-kawan yang dari Kendal menuju arah Semarang. Langsung ada informasi dari Pak Enggal kalau di Jalan Pantura Mangkang kok ada truk mau gak. Kok Wendy?
2: Oh malah. Mas Yuli ke Jogja pun. Piknik sama Pak Indra Budi, berarti grupnya Bang Jateng gitu. Wah,
0: ngeri ya.
2: Salam buat Pak Indra Budi ya Mas Yuli ya. Jelale oleh-oleh. Ini gawa ke sate jaleng kok.
0: Caya,
2: eh segena. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun Ko Wendy untuk laporannya ya. Iya betul tuh tadi beliau sama Pak Indra Budi Susilo. Ya wes kalau gitu aku tutup dulu ya untuk Kelana Kota sesi pagi harinya. Untuk kawan-kawan Rasika semuanya, nanti dipantau lagi kawan Rasika di informasi Kelana Kota setelah jam 9 ya kawan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan happy weekend untuk Anda semua. Apakah perjalanan pagi hari ini baik? Baik, baik kawan Rasika, tenang aja kawan Rasika, tenang, tenang, tenang. Sementara sampai aku tutup jam 8.50 ini masih baik ya. Nah nanti perkembangannya kita lihat terus lah, pokoknya Kelana Kota nanti bengi, nanti jam 9 kawan Rasika. Jumat Sabtu sekarang, jadi nanti pantau terus di jam 10 bagaimana kali gawe, jam 10 bagaimana di sini, jam 1 bagaimana di sini, lihat dilihat nanti ya kawan Rasika. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Happy weekend semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pasti.

0: Tegaskan penolakannya terhadap rencana geotermal. Menurut Rahman, kawasan Gunung Ungaran selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, lingkungan maupun kehidupan spiritual. Sementara itu, inisiator Aliansi Penyelamat Gunung Andi Hermawan menyebut pihaknya telah mengumpulkan petisi penolakan dengan sekitar 12.000 dukungan, baik secara elektronik maupun manual. Petisi tersebut menurut Andi masih terus berjalan. Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan DIY menyepakati pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Mendut dan Candi Pawon sebagai ruang ibadah umat Hindu dan Buddha. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun menyambut baik kesepakatan ini. Menurutnya, penguatan fungsi keagamaan candi bisa memperkuat wisata religi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Tadz Yassin bilang aktivitas ibadah dapat menjadi magnet yang mendorong umat datang kembali dan tinggal lebih lama sehingga memberi dampak bagi perhotelan dan UMKM. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemanfaatan candi sebagai ruang ibadah harus berjalan bersamaan dengan pelestarian kawasan, ketertiban, dan keberlanjutan. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat fungsi candi sebagai warisan budaya sekaligus pusat kegiatan spiritual dan wisata religi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Anda termasuk influencer enggak? Maksud saya di Facebook kah atau di X atau di IG gitu. Terus reaksinya itu apa, ngaruh banget, matters gitu loh. Ya, your voice matters. Jadi ada pendapat apa atau punya POV apa, itu langsung bikin geger tuh dunia sosial media, ya kan? Ada yang pro dan kontra pasti, ya namanya juga hidup, apalagi di sosial media. Nah, ada yang bilang, udahlah jangan ikut-ikutan geger-geger di sosial media, bikin nambah urusan. Life is already hard, don't make it harder, katanya begitu. Udah tinggalin aja itu scrolling-scrolling gitu kan. Tapi unfortunately, itu kan ada realita sebetulnya yang terekam di sosial media, ya, dengan berbagai gegap gempitanya. Maksud saya adalah bahwa nggak bisa juga terus apa yang terjadi di sosial media, ya, terus dibilang itu membuat hidup kita jadi tambah luka lara gitu, karena itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari kenyataan kita gitu. Jadi mindfulness itu apa sebetulnya? Kalau dulu belajar bahasa Inggris ada istilah be mindful of others. Jadi kita diminta untuk mawas diri, bukan mawas diri, mawas sama orang lain gitu. Ini pas banget sama ajaran Jawa loh. Eling lan waspodo, mawas diri, ya kan? Eling lan waspodo itu ya selalu inget gitu kan, biar kita tidak jeblos, ya kan? Karena ya kita mau jadi edan gitu, biar kumanan. Iya dong, Donis. Donis. Iya dong, Doni. Gimana kalau nggak kumanan? Tapi edan, ya kan? Ya. Poin saya adalah bahwa mindfulness itu, iya, kita menjaga diri kita biar tetap waras, tapi dengan memperhatikan pula orang-orang di sekitar kita, dengan mawas diri, karena gak akan kita menjadi tenang batin kita manakala kita kemudian tidak terhubung dengan orang lain, apalagi kemudian kita menjalimi orang lain. Gimana menurut Anda?

0: Anda dong kawan Rasika, selalu peduli sama sesama, berbagi kabar, berbagi cinta di jalan raya. Pokoknya seru deh Anda itu kawan Rasika. Pak Hans 46 tadi itu lewat di KIW. So far masih aman ya. Ini laporan jam 8.58. Jadi coba kita dengar ya pelonnya.
1: Rutaku hari ini Kaliwungu Marina Mas sudah ini sampai checkpoint pertama 856 terpantau TLKIW masih lancar ya.
0: KIW masih lancar.
1: Antrian. Cuma antrian TL aja sampai pom bensin sebelum KIW itu.
0: Oke. KIW aman. Yang disebut aman ternyata bukan gak ada antrean ya, tetap ada antrean, tapi antrean yang normal ala-ala traffic light begitu, buntutnya ke belakang sampai pom bensin. Oh, jadi kalau di KIW antrean sampai pom bensin itu disebut aman ya? Baru tahu saya. Karena saya kan jarang di jalan ya. Maksudnya gak seperti Pak Hans dan kawan-kawan Rasika yang hari-hari ngukur jalan. Aku mah kalau di jalan cuman beberapa blok aja. Ya jadi aku kalau lewat KIW tuh sampai pom bensin tuh udah aku ngereok ya. Udah males banget. Itu antre itu buat aku udah gak aman. Padahal cuma segitu doang ya. Ampun. Ya wes. Makasih ya Pak Hans. Pak Soleh. Ini lapor di jalur

0: Nah, nih. Oke, videonya saya putar. Kayak di Sayung deh.
1: Ada truk mogok sebelum pasar Sayung.
0: Oke.
1: Ganti ban ini saya.
0: Truk mogok sebelum pasar Sayung.
1: Ketersendatan.
0: Ada ketersendatan. Itu kalau sebelum pasar Sayung tuh arah kemana Pak? Ada ketersendatan sebelum pasar Sayung. Oke, arah ke Semarang ya. Ternyata saya tidak menduga, saya ngecek informasi dari Pak Soleh karena Pak Soleh nggak menyebutkan arahnya, tapi saya punya punya second akun. Ya, second sources. Sebelum pasar Sayung ada truk ganti ban arah ke Semarang sehingga ada antrean. Sampai mana ke belakangnya? Sampai di Hegar. Mundur lagi sedikit. Ya, yang mau masuk jalur ini siap-siap. Ini Pak Pak Soleh ya. Pak Soleh nambahkan informasi. Gimana Pak Soleh? Semarang, ya. Lanjut sama Pak Erik Gustia. Pak Erik Gustia. aku baca komennya agak-agak geli juga. Tiap dengar iklan sabun Jelita pasti saya tahu kalau itu sudah jam 8.30. Ya. Pemerhati konten banget sampai detail iklan apa jam berapa gitu. Baik, sementara informasinya lewat video ini. Video. Oke, sependek itu dan saya belum tahu apa poinnya. Saya putar videonya lagi. Oke, ketiga kalinya. Ini soal truk merah nih ya Pak ya. Atau salah apa? Ampun, kata Pak Erik. Ya Allah. Ya mohon maaf, saya agak susah menganalisa. Jangan dibilang saya lelet ya. Lelet juga gak apa-apa sih. Untung ada keterangan via voice note. Oke, ini voice note ya.
2: Pagi Mas Yud, ada trailer mogok.
0: Trailer mogok.
2: Di lampu merah.
0: Lampu merah.
2: Atau traffic light.
0: Traffic light.
2: Terminal. Gedawang. Di sisi atau traffic light Terminal Gedawang. Di sisi kanan dari sisi kanan, arah Semarang dari ke Ungaran.
0: Terima kasih. Oke. Baik, thank you Pak Erik Gustia. Yang pertama, saya baru tahu ada terminal Gedawang. Iya. Truk trailer mogok setelah traffic light Banyumanik arah ke Ungaran, lajur kanan. Bener ya? Oke, thank you Pak Erik Gustia. Bener ya? Mana sih? Pak, kok hilang ya? Oh ini, halo Pak Erik Gustia. Oke. Siap, Pak Adi Nugroho. Aku tadi bertanya, apakah Anda termasuk influencer? Nggak harus setiap postingan jadi geger. Pernah aja deh postingannya kemudian banyak gitu ya, yang bahas gitu. Kata Pak Adi Nugroho, aku, TikTok saya lumayan mas pengikutnya. Beberapa di antaranya bilang kegiatan KKN mahasiswa yang saya posting. Oke. Beberapa di antaranya bilang kegiatan KKN mahasiswa yang saya posting bagus, bermanfaat, juga ada yang kawan-kawan tahu sesuatu informasi dari TikTok saya. Begitu mas. Oh bagus. Ya. Coba saya lihat. 1969 pengikut, 78,7 suka, 3425 mengikuti. Oke, yang mau ngikuti silakan Pak.

0: Adi Nugroho, TikToknya ya. Pak Albertus, siang om. Hah? Tema lagu siang ini apa? Salam buat kawan-kawan Rasika dan kru Rasika semuanya. Oh, ada tema gitu ya. Iya, ya. Itu aku pernah denger sih. Si Yuda sama Yuda ya. Suka kasih tema apa gitu dalam playlist yang akan diputar. Aku mau kasih tema apa ya? Belum kepikiran tuh. Ada yang mau ngasih usulan gak temanya apa? Pak Soleh. Update-nya Pak Soleh.
1: Sudah chemistry ya, saya sama jenengan.
0: Sudah chemistry. Oh, kalau istilah chemistry tuh ingat gak? Ingat gak istilah chemistry? Anda ingat apa? Oh, pertanyaan benar gak gitu ya? Peristiwa apa yang membuat Anda kemudian memberikan perhatian pada istilah chemistry? Kalau aku, istilah chemistry tentu kita udah lama dengar. Cuman menjadi aha momennya peristiwa apa gitu, itu waktu itu kalau gak salah Pak SBY sama Pak Budiono deh waktu itu. Tahun berapa ya lupa. Itu istilah chemistry, aku langsung inget antara beliau berdua tuh. Kalau Anda istilah chemistry apa tuh yang momentum, ah itu peristiwa yang bikin aku inget kata chemistry. Pak Gis, bagi Mas Don, jalur eksit tol Mukti Harjo tersendatkah? Mukti Harjo, Mukti Harjo, alhamdulillah ke arah pelabuhan aman, ke arah Kaligawe aman. Jadi saya bersenang karena Anda juga nanti akan aman ke situ. Ya cus ya Pak ya. Ini teman-teman dari Arizona Water Ungaran, gitu ya. Izin lapor sih Kak. Tadi saya itu lewat arah Sekaran UNES. Ada wisuda. Mungkin beberapa jam ke depan akan macet arah naik atau turun di area UNES. Oke, ini perlu pula dicatat. Mungkin ada yang mau aktivitas melintasi kawasan kampus UNES sekarang. Ada wisuda. Mungkin beberapa jam ke depan akan ada ketersendatan ya arah naik atau turun di kawasan UNES sekarang. Terima kasih ya teman-teman di Arizona Water Ungaran. Oh iya, siap-siap juga nanti sore Simpang 5 dan sekitarnya akan ditutup karena ada penutupan MTQ nasional di Semarang. Kawan, terima kasih yang terus bergabung, berbagi kabar. Yang belum, saya tunggu. Saya undang Anda untuk merapat. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es teh dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

orang Jawa itu ngajarin untuk selalu eling, ojo grusa-grusu, waspodo, ngerti rasa. Eling lan waspodo mungkin terkenal dan ini sering banget kita dengar. Eling itu artinya ingat, padanan katanya ya, sinonimnya. Tapi maksudnya apa? Eling bukan sekedar ingat, tapi sadar. Sadar sedang ada di mana, sedang melakukan apa, dan apa akibat dari tindakan kita. Kalau waspada artinya kita waspada itu artinya tidak menjalani hidup secara otomatis. Nah ini kan kadang kita menjalani hidup ya udah jalan karena rutinitas ya. Ada yang bilang rutinitas itu jebakan dan orang Jawa bilang nggak cuman sekedar jebakan, ini literally danger gitu, ya kan? Jadi eleng tuh nggak sekedar ingat, tapi nyadar, nyadar sedang ada di mana, sedang melakukan apa, dan ini yang penting, apa akibat dari tindakan kita, sehingga kita akhirnya terhindar tuh kalau eleng waspodo, terhindar dari perbuatan yang merugikan, membahayakan orang lain.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Tulus dengan sepatu. Ya. Oke. Langsung aja ke kabar dari Anda. Dari Pak Sudarman melaporkan pedurungan arah pintu tol Gayamsari merambat. Oke. Terus saya minta info mau ke Salatiga lewat tol gimana Mas Doni? Oke, Pak Sudarman, perjalanan Anda lewat tol menuju ke arah Salatiga dari Gayamsari ini saya pastikan by now ya, ini aman ya. Secara umum perjalanan ke Salatiga lewat jalan tol aman semua Pak. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Nanti kalau ada perkembangan baru kabar-kabari terus ke Rasika. Pak Sengmo melaporkan minta info jalur Kudus Semarang bagaimana? Pantura Timur sekarang ini masih kondusif juga. Kudus arah ke Demak, Demak arah Semarang, so far so good. Pak Aji pagi sampai di SPBU sebelum traffic light KIW. Oke. Betul sekali itu masih sama dengan yang dilaporkan sebelumnya. Ya. Masih aman ya. Siap. Suka seru saya baca pesan-pesan lewat WA ya kan. Chat di WA. Maksudnya kadang serunya itu ada kadang typo itu bikin seru atau susunan kalimat yang oke. Ya kan. Baik, Pak Haji makasih ya, seru loh. Pak Dodo. Trailer mogok depan terminal Banyumanik arah ke selatan. Ya Mas, lalin sudah agak padat nih di traffic light depan rumah sakit Hermina. Oke, ini videonya Pak Dodo. Oke, iya. Oke, siap-siap ya. Yang mau lewat di terminal Banyumanik arah ke Ungaran. Setelah traffic light, maju ya. Lajur kanan ya, ada truk trailer mogok sudah dikasih rubber cone di bagian belakangnya, udah mulai agak padat sampai Hermina. Makasih Ibu Listiani. Mas Doni, eling lan waspodo. Ngerti sak podo-podo. Oh, eling lan waspodo. Ngerti sak podo-podo. Oke. Ingin dengerin lagu Aku Jatuh Cinta dari Rolet. Ya, oke. Siap. Pak Rizky Septa Alfatar, hai Pak, makasih bersama Rasika terus, selalu. Ini saya buka video kiriman Anda.
1: Selamat pagi, menjelang siang. Mas Doni ya ini ya,
0: kemungkinan
1: yes.
0: Ya? Iya,
1: kemungkinan. Kita radio ini soalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini saya jalan dari arah Ratan Cilik menuju ke arah Bulusari
0: via
1: Nangeng ya.
0: Cili,
1: ini Nangeng ya, ini jalannya.
0: Oh.
1: Masih ajut-ajutan
0: Mas. Ah, iya ya.
1: Masih dalam perbaikan ya
0: proses okay.
1: Ya.
0: Cilik Palisari.
1: Tidak direkomendasikan untuk mobil yang pendek.
0: Oke.
1: Okay. Nanti enggak gasruk.
0: Siap.
1: Apalagi nyantol malah enggak bisa jalan ya Mas Doni ya.
0: Iya.
1: Ya. Sudah lama belum selesai proyeknya.
0: Oh, oke.
1: Begitu ya Mas Doni, ini menuju ke arah Demak.
0: Mm-mm.
1: Karena kiriman di daerah Nangeng, jadi saya tetap lewat sini.
0: Oke.
1: Nanti lanjut balik ke arah Karangawen. Terima kasih.
0: Siap. Thank you. Karena harus lewat Nangeng, jadi mau nggak mau lewat jalur ini, Ratan Cilik Kalisari. Masih ajrut-ajrutan, masih tanah urukan gitu ya. Tidak recommended untuk mobil.

DPR. Pak Riyad, Mas Don, videoku di FB tentang Om Telolet Om, ya ya, di tahun 2018-an sampai mendunia loh, viral di mana-mana, FB Laila Asari. Oh iya benar, saya ingat nih fenomena ini. Ya, Om Telolet Om. Ya benar. Oh, ini punya Anda. Siap. Eh. Iya kan? Oke, siap. Thank you. Baik. Bagus tuh. Mewarnai dunia. Baik, kawan, sekarang kita bagi waktu untuk kita simak berita-berita baru dalam jaring radio.

0: dan jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember semakin serius. Tercatat ada 67 kejadian karhutla di sepanjang tahun ini. Rinciannya, 10 kejadian kebakaran hutan dan 57 kebakaran lahan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Jember, Zuhri Nada Wahyudi Hidayat bilang, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, respon saat kejadian, hingga penanganan pasca kebakaran, komunikasi antar kejadian, kondisi lapangan serta kebutuhan personel dan peralatan. Selain itu, sosialisasi larangan membakar sampah sembarangan akan ditingkatkan dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Kabar selanjutnya dari Sirigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pengemudi becak listrik di Kota Malang akan didata ulang. Meski becak listrik sudah mengaspal sejak dilakukan pengadaan pada Januari lalu, tapi operasionalnya masih belum maksimal. Untuk itu, Pemkot Malang berencana melakukan pendataan ulang pengemudi yang menerima becak listrik. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parkota Malang, Arif Trisastiawan menyampaikan, total ada 200 penerima becak listrik yang bakal didata ulang. Mereka yang becaknya masih ada bakal digandeng untuk berkolaborasi dengan perhotelan, dengan demikian bisa tercipta multiplier effect.
2: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan kebakaran hutan Gunung Lawu yang sempat menghanguskan 17 hektar lahan di wilayah Magetan, kini meluas ke wilayah Ngawi. Di area Ngawi, luas hutan yang terbakar dilaporkan telah mencapai lebih dari 12 hektar. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS, Hermawan menyampaikan bahwa titik kebakaran di wilayah Ngawi berada di Desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo. Sementara itu, titik api yang berada di wilayah Magetan dipastikan sudah sepenuhnya padam. Hermawan menjelaskan tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta para relawan terus melakukan pemadaman sekaligus pembuatan sekat bakar untuk mengantisipasi penyebaran api agar tidak semakin meluas.
3: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Palang Merah Indonesia, PMI, dan BPBD Kota Surabaya sedang melakukan mitigasi dampak panas ekstrim di Surabaya. Di antaranya, memetakan masyarakat masuk kategori rentan, serta mendata wilayah-wilayah yang akan terdampak panas ekstrim untuk mengetahui dampak panas ekstrim, tingkat kerentanan, hingga wilayah dengan paparan panas tertinggi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ketemu sama teman-teman dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang bersama Mbak Rizka. Mbak Rizka, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Hey, gimana kabar cuaca kita akhir pekan ini ya? Silakan.
1: Iya, baik, terima kasih.

0: baik para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 19 September 2026. Perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah berawan, untuk sore hingga awal malam nanti berawan. Tetapi berpotensi hujan ringan terutama di wilayah Semarang bagian selatan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 35 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran yang dapat kami sampaikan.
1: Mbak Rizka, terima kasih informasinya.
0: Sama-sama.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

Kawan yang akan meluncur ke arah selatan, menikmati akhir pekan, mungkin mau jalan-jalan aja, atau ada tugas luar kota. Akhir pekan dapat tugas luar kota. Asik, seru-seru. Oke, jalur selatan tuh artinya dari arah Semarang, lantai 1 menuju lantai 2, itu aman ya, gak ada masalah. Tadi ada kabar sesudah traffic light terminal Banyumanik ya. Jadi habis terminal Banyumanik traffic light maju dikit, lajur kanan ada truk trailer yang mogok di situ. Ini menyebabkan kepadatan ya, antre ke belakang sampai di sekarang nih buntutnya udah sampai di Brimob. Ya. Jadi lumayan ya, mohon bersabar. Sementara abis itu masuk Pendak Payung Ungaran gak ada masalah. Ini saya bilang jalur non tol ya, jalur konvensional istilah yang sering disebut juga. Sampai Ungaran gak ada masalah, Ungaran bablas sampai bergas gak ada masalah, padat dikit aja di traffic light Laksana. Biasa traffic light aja padat karena traffic light, bergas sampai Bawen los, Segitiga USA los, sampai Salatiga los, Salatiga sampai Ampel sampai Boyolali los. Secara umum gak ada masalah. Pula lewat jalan tol juga saya lihat masih aman, tidak ada hambatan kalau Anda meluncur melewati jalan tol dari arah Semarang menuju ke arah selatan sampai di Boyolali. Nah kalau ke timur, Pantura Timur itu padat sekarang kelihatan di daerah Pasar Sayung ya. Bentar. Enggak. Tadi sempat ada kabar truk yang ganti ban kan menyebabkan ketersendatan arah ke Pasar Sayung. Tapi sekarang aman. Sekarang yang padat jalur Pantura Timur tuh itu di batas kota ya. Hartono padat menuju ke arah batas kota. Tapi masih aman lah, putaran aja biasa sampai Kalibabon sampai Genuk aman. Dua arah enggak ada masalah ya, Semarang, Demak Kudus. Nah, kalau timur tengah juga aman saya lihat, mau masuk Meranggen, Karangawen, Godong ya kan. Jatilor juga kondusif ya. Enggak ada masalah. Ya padatnya di traffic light ini nih, Simpang Fatmawati Pedurungan terutama yang dari arah Meranggen. Kalau Pantura Barat saya lihat masih aman juga ya, Cepiring, Weleri, Kendal ya kan, Kaliwungu, KIW itu antrenya masih KIW aman, traffic light-nya aman, antre biasa aja. Nah, yang agak panjang tuh ini antrean di sebelum SMA Texmaco. Ya, jadi Terminal Mangkang maju, sebelum Terminal Mangkang udah antre sampai di pom bensin Terminal Mangkang ya. Itu agak antre di situ. Jadi mohon bersabar. Itu situasi di luaran sana saya potret dengan effortnya lumayan loh. Saya kasih kabar tadi tuh, saya naik helikopter menggunakan helikopter views.

0: Lanjut memantau Kedung Sapur bersama dengan Pak Rizky Septa Al-Fadar. Monggo update-nya, Pak.
1: Siapa tadi Mas Joni yang membahas telat bahasa ini ya, Mas Joni ya. Sebenarnya bagus,
0: Om telat, om.
1: Tapi semakin kesini semakin gimana ya, kalau menurut saya dimanfaatkan beberapa oknum. Saya bilang oknum kenapa? Karena di beberapa acara yang berkaitan dengan telolet basuri itu di samping malah mengganggu ketertiban umum dan trip-trip kayak penggemar basuri gitu malah kesannya bikin terkesan uraan ya bun ya.
0: Okay.
1: Kok bun ah Mas Don, terkesan uraan gitu loh.
0: Yeah.
1: Karena di daerah kemarin itu terakhir acara ke Anyer itu, trip-trip mania yang kayak gitu itu terjadi insiden laka, tabrak-tabrakan terjadi tiga bus itu karena tim pemburu basurinya berhenti di tol, di bahu jalan, memvideokan bus yang jalan, sedangkan yang sudah jalan itu tiba-tiba berhenti karena memberikan stiker.
0: Okay.
1: Jadi biasanya kru itu ada stikernya mas, stiker bis yang dia bawa, gitu. Akhirnya yang belakang tidak cukup, tidak nyanda, akhirnya tabrakan.
0: Oh iya.
1: Jadi di sayangkan sekali gitu loh. Di saat saya sebagai anggota member dari Bismania Community memberikan edukasi, memberikan perhatian biar bisa naik bus dengan nyaman, aman, selamat sampai tujuan, kampanye jalan raya milik bersama, tapi dijadikan oknum-oknum itu basuri mania itu ajang benar ya, yang gak bener lah. Begitu ya Mas Joni ya, sedikit tentang basuri. Makanya sekarang beberapa PO ada yang sudah melarang pemakaian basuri. Tidak diperkenankan menggunakan basuri variasi itu. Jadi dicopot. Dada yang dulu viral pakai basuri pun sekarang sudah dicopot. Begitu ya Mas Joni ya.
0: Siap-siap.
1: Terima kasih.
0: Thank you untuk berbagi pengalaman. Now we know, ya kan? Tapi kalau Anda punya POV yang lain, monggo silakan berbagi. Lanjut sama Pak Agus Trioko. Monggo Pak Agus, laporannya.
2: Mas Don,
0: yai.
2: Ini yang dari si semut tadi.
0: Padat.
2: Macet. Ini cuma kepadatan penduduk. Udah kelihatan ujungnya merah itu.
0: Oke. Okay.
2: ITL. Mohon infonya, aku mau ke Ambarawa. Ke Ambarawa. Mau ke Magelang, Mas Don.
0: Iya,
2: Bawen, Ambarawa, Magelang, Pripun. Mohon infonya.
0: Yeah.
2: Matur, thank you.
0: You're welcome, sami-sami. Aman kok jalur selatan, Bergas, Bawen, Ambarawa ke arah Magelang saya lihat nggak ada catatan yang mengganggu sekali gitu Pak ya. Saya agak-agak seru ya, dan road yang guyu. Pak Agus Trioko bilang itu si semut tel asal apa padat. Cuman kepadatan penduduk aja. Kepadatan. Ya ya. Kepadatan penduduk, oke. Ya. Oke, siap. Makasih. Yang terus bergabung berbagi kabar bersama Rasika USA. Kita masih berkelara kota on weekend. Saya Dora dari Asar bersama Anda. Weekend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Krisya Discoria Lali El Manino Eva Celia. Saya Doni Asyar bersama Anda. Pak Abdul Taufik, terima kasih informasinya. Melaporkan ada antrean panjang di traffic light Asalama. Oke, yang dari arah si Semut ya Pak ya. Jadi yang mau masuk jalur dari Gunung Pati ya, mengarah ke Ungaran lewat si Semut menuju ke arah Asalama, itu ada antrean panjang. Pak, saya mau melaporkan hati-hati lewat di tol Demak Sayung. Tol Demak Sayung, di tengah-tengah tuh ada yang bakar-bakar sampah. Asapnya tuh mengganggu pandangan. Oke, makasih. Semoga nanti cepat ditangani ya, kalau misal mengganggu gitu. Kalau bisa ditangani. Pak Bambang melaporkan, 949 tadi perjalanan dari Dinarmas lanjut Sigar Bencah. Ada truk mogok di lajur kanan. Lanjut Timoho, terus Tirto Agung masuk tol Banyumanik sampai dengan exit tol Tingkir, lancar sekali. Berkenan Mas Don, kita dengerin Get Down On It, Get Down On It bersama Cool and the Gang. Semangat weekend, thank you Pak Bambang, have a nice weekend pula.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rutan kelas 2B Salatiga memastikan seluruh sarana pengamanan dalam kondisi siap pakai, termasuk senjata api yang dikelola petugas. Pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi fisik, kelengkapan, serta administrasi senjata dan amunisi sesuai ketentuan. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan KPR Salatiga Akbar Febri mengatakan terdapat 2 revolver, 4 shotgun, dan 1 Bernadelli, dan 4 P3A yang diperiksa. Kepala Rutan Salatiga Anda Tuning Sapiluhu mengatakan pemeliharaan sarana pengamanan menjadi bagian dari kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban rutan. Pemeriksaan berkala juga dilakukan agar seluruh perlengkapan pengamanan tetap terawat, terdata, dan siap mendukung tugas petugas. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah 40 desa di 10 kecamatan dan sekitar 1.700 hektar lahan terdampak. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan status ini berlaku mulai 18 September hingga kondisi kekeringan teratasi. Pemkab menyiapkan Rp250 juta dari anggaran belanja tak terduga untuk penanganan kekeringan termasuk distribusi air bersih. BPBD Pati menyebut wilayah terparah terdapat di Jakenan, Jaken, dan Winong. Kekeringan juga memicu 45 kebakaran lahan di 38 desa sejak akhir Juli hingga September. Sebanyak 4 hingga 12 tangki air didistribusikan setiap hari secara berkilir untuk membantu warga terdampak. Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diminta tidak berhenti pada upacara dan seremoni. Akademisi Unika Sugio Pranoto sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno meminta momentum ini menjadi waktu untuk menagih komitmen reformasi transportasi nasional. Menurut Joko, pemerintah perlu memperkuat transportasi umum, bukan hanya mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Persoalan lain yang harus segera dituntaskan adalah overdimension overloading atau ODOL. Keselamatan pengemudi serta konektivitas transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, terpencil, dan perbatasan. Joko juga menyoroti keselamatan transportasi air. Dari data Basarnas mencatat sejak Januari hingga Agustus kemarin, ada 3.607 korban kecelakaan kapal, sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya masih hilang. Untuk keselamatan jalan, Joko mendorong pendidikan keselamatan transportasi masuk ke kurikulum sekolah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA. Ugaran, Salah 3 Ambarawa. Cool and the gang. Get down on it. Gen X, mana suaranya? Ya. Ini lagu di lantai dansa 70-an, 80-an. Ya, kalau kemarin-kemarin, gak tahu anak sekarang kalau nyebutin bersenang-senang apa ya? Kalau dulu pernah ada have fun go mad, ya kan? Dulu agak kemarin. Dulu lagi get down itu ungkapan slang, yuk seneng-seneng gitu kan. Bukan hengki-pengki ya. Kalau hengki-pengki yang urusannya sama main-main lewat jalan belakang. Oke. Weekend ini mau bersenang-senang apa? Ekspresikan aja. Gak usah mikir macam-macam. Misalnya, let's say Anda Gen X, oke? Even boomer, boomer yang agak akhir-akhir ya. Ya, yeah. Mau naik gunung, Piejel. Hajar aja naik yang pendek-pendek. Naik gunung kalau yang gak susah, mana sih yang gak capek. Ungaran katanya, aduh ya, bagus juga ya. Ah, kemarin soal aku naik Ungaran. Dan buat aku yang udah 50 something itu, okay kok, bisa. Bisa. Cuman ya emang agak malu dikit nyampe di atas. Ih, isinya pada Gen Z sama milenial. Gen X-nya cuman saya doang. Aduh, ya wis, enggak apa-apa. Atau mau apa weekend ini? Semoga bersenang-senang lah ya. Alright, yang masih di perjalanan tetap hati-hati di jalan. Akhir pekan ini, kabar-kabar dari jalan, cerita dari jalan, sampaikan, bagikan lewat 081325858500. Kita terus berkelana kota on weekend. Saya Doni Asar bersama Anda.

Ya, ini beberapa informasi yang tadi sudah Anda bagi yang mau lewat ya. Tadi ada yang kasih kabar di Tol Demak Sayung ya. Itu di tengah-tengah ada yang bakar-bakar sampah gitu. Asapnya itu ganggu pandangan. Jadi yang lewat sana siap-siap. Kemudian Pak Abdul Taufik. Pak Taufik, tadi juga lewat di jalur Gunung Pati arah Ungaran ya, mulai Cisemut sampai di Asalama tuh ada padat di situ. Jadi siap-siap yang lewat di sana. Kemudian yang di Banyumanik masih ada antrean ya, yang setelah traffic light Terminal Banyumanik arah Ungaran lajur kanan ada truk trailer mogok, antrean ke belakang masih ini makin panjang ya. Hampir sampai di Sukun. Jadi siap-siap mohon sabar yang akan lintas di situ, tapi lepas itu aman sampai Ungaran sampai Bawen masih aman. Ke arah Magelang padat di Pasar Projo aja biasa, ke arah Solo Tigo, ke arah Solo lewat jalur non tol aman, lewat tol juga masih aman semuanya secara umum. Coba saya lihat keluar di exit tol Krapyak itu padat dikit. Antrean yang di KM431 ya, ada perbaikan jalan tuh yang Krapyak Jatingaleh. Kemudian exit tol Mukti Harjo ini udah mulai padet ya, dari atas jembatan tol Kaligawe sampai putaran Kubro. Kalau keluarnya ke Kaligawe masih aman. Yang tadi kasih kabar juga di KIW masih aman, antrenya biasa. Iya benar. Tambah panjang. Siap-siap yang lewat sana. Kalau Pantura Timur masih aman. Pak Adipati di Kota Pati nyes ya, cuaca di Pati nyes gitu. Hati-hati yang

0: dalam perjalanan kalau pegel atau lelah, jangan gengsi untuk cari tempat istirahat. Beneran, jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya, ya, ya. What are you trying to prove? Oke. Ini ada tambahan ya. Saya sekedar sharing ya, Bung. Perihal trip Basuri. Bukan acara bus mania, karena kalau trip bus mania itu gak pamer suara telolet Basuri gitu. Kadang trip bus mania malah kayak melihat pameran berjalan bus spektronton. Ya ya, mesin Sadia Volvo man. Ini saya share link IG-nya Bus Mania Official, barangkali jadi tambah informasi. Oke. Okay. Oke, okay, nanti saya cek ya. Oh, trip Basuri. Trip Basuri itu bukan acara Bus Mania, karena kalau trip Bus Mania itu enggak pamer suara telolet atau Basuri gitu. Oke, okay, siap-siap. Kemudian lanjut sama, oh ya, tadi yang mau lewat di Sigar Bencah. Sigar Bencah tuh ada truk mogok ya, lajur kanan. Dinar ke arah Sigben ada truk mogok lajur kanan gitu. Pak Rizky Septo Alfatar, update-nya monggo silakan.
1: Baik, Mas Doni, pukul 10 lebih 12 menit sampai di Demak ya. Setelah tadi kirim di daerah Menangeng, lanjut keluar Onggorawe. Onggorawe sampai dengan Demak, kedua arah terlihat terpantau lancar.
0: Okay.
1: Cuaca panas. Begitu Mas Doni.
0: Siap.
1: Ini di Kota Demak kirim dua toko lalu balik lagi ke arah Karangawen via Guntur. Nanti saya info lagi ya Mas Doni.
0: Ya, makasih.
1: Terima kasih.
0: Ibu Dian di Pati, pagi Mas Don, nyimak Bang Doni siaran sambil ngemil rujak mangga yang saya minta dari orang pas belanja sayur tadi pagi. Soalnya mangga punya saya masih belum mateng. Ya, yeah. Bukannya kalau yang belum mateng enak ya dibuat rujak? Tapi jangan mentah banget ya, setengah mateng mengkal gitu ya. Oke, okay, selamat menikmati rujak mangga. Ibu Dian di Pati Maturnuwun. Pak Apriliano, weekend ini rencana nanti sore saya mau makan sate dan tongseng Pak Gito di Telogosari. Ya, itu bagus sebagai agenda ya, agenda utama. Beneran. Iya beneran loh, kalau kulineran diniatin banget loh sebagai agenda wisata ya kan. Agenda wisata. Agenda bersenang-senang. Besok minggu pagi mau ke Little Runs Umbul Sidomukti. Oh, oke. Okay. Pagi ini kerja dulu kayak biasa. Happy weekend semuanya. Thank you. Ya, ya, ya. Seru, seru, seru. Baik. Yang mau berbagi kabar dari jalan raya, sampaikan di Kelana Kota on weekend.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: soal rencana eksplorasi geotermal ya di seputaran Gunung Ungaran ini menjadi perhatian warga. Beberapa Anda juga kasih komentar, Pak Sigit Setiawan, lengkapnya Pak Didi Sigit Setiawan mengatakan, kan kemarin kita punya konten ya, DPRD Kabupaten Semarang minta sosialisasi geotermal tidak sekedar formalitas, tapi beri ruang bagi warga. Itu yang disampaikan Pak Didi Sigit Setiawan, memberikan komentar, seharusnya seharusnya musyawarah, bukan sosialisasi. Karena kalau sosialisasi hanya menyampaikan tanpa mendengar keluhan, tapi kalau musyawarah adalah komunikasi dua arah dengan warga terdampak. Yes, itu bedanya sosialisasi sama musyawarah. Atau sosialisasi bermakna lah, ya kan? Pak Wisnu Widinata, urgensinya nggak ada. Yang pasti ada malah kerusakan alam, terutama sumber air, dan salah-salah malah menggugah Gunung Purba. Wacana eksplorasi geotermal di Gunung Ungaran. Langsung saya sambung ya dengan informasi lain, Pak Dery. Monggo, kabar dari jalan, Pak.
1: Selamat pagi, Mas pagi. Doni. Mau minta info lalin dari Semarang ke Temanggung, Mas Don.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lewat konven aja, lewat Bandungan, Sumowono. Terima kasih.
0: Oke, okay. Saya lirik sebentar ya, Pak ya. Oke. Okay. Ini jalur ke Bandungan ke Sumowono. Ini masih aman, Pak, sekarang ini, Pak, perjalanan. Tetap hati-hati di jalan, Pak ya. Semoga lancar nanti perjalanan. Pak Catur Danang lagi perjalanan juga, mohon bantuan. Saya sama nih. Jalur Bandungan Ambarawa, Bawen, Solotigo, Boyolali. Oh, ini lewat yang turunnya ya. Bandungan Ambarawa ini masih aman, Ambarawa Bawen aman, Solotigo, Boyolali juga aman, Pak. Sejauh ini masih cukup kondusif perjalanan Anda. Ibu Dian, maaf, kok saya ketik Doni, nggak sopan. Maaf ya Bang Don, buru-buru ketik tadi. Gak usah dibaca, udah dibaca. Gak apa-apa, aman. Pak Adipati, maaf, salah ketik. Tadi salah, bukan salah ketik, kalau ini salah kirim link. Ini linknya, oke. Karena biasanya ada rasa kayak, deket kok. Nggak usah lah res. Oh gitu. Oh maksudnya yang lagi di jalan terus sudah agak capek gitu kan. Nggak usah gengsi untuk istirahat. Yang pegel-pegel lah perjalanan, jangan gengsi untuk cari tempat istirahat. Soalnya ada yang suka bilang, deket kok, nggak usah lah res. Bahasanya gengsi banget. Ya. Adalah sampai lokasi badan pegel semua plus lapar karena nggak mampir rest. XD rest XD apa sih? Rest XD.
2: XD.
3: Emang ketawa kali.
0: Oke deh. Oh my god, sorry ya, ini nih. Komunikasi kalau beda generasi ya kan. Udah mikir berapa kali yang ketemu di bilang sama si Gen Z. Itu kata emat ketawa. Oh iya sih bener. Belakangnya baru dia bilang hehehehe. Maaf ya. Ya Allah. Ya. Oke, poinnya adalah. Tunggu, saya masih ketawa. Masih XD. Ya. Baik, yang lagi di jalan kalau udah lelah ya jangan gengsi untuk istirahat, oke? Kan ada yang dibilang tuh sama si abang-abang sopir truk di bagian belakang truk dia juga nulis, yen ngantuk ojo nyopir, yen nyopir ojo ngantuk gitu.

0: kan kira-kira. Baiklah. Oke, nanti kita lanjut. Sekarang kita dengar dulu informasi penting nih. Ini informasi penting suka kelewat gitu. Padahal ini berdampak besar.
1: Mau menjaga jantung tetap sehat?
2: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
1: Cukup mulai berjalan kaki.
2: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
1: Targetnya?
2: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
1: Jadi, hari ini mau kemana?
2: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
1: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Selamat ulang tahun untuk Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Harlah ke-97. Hari ini ya, hari Harlah tuh hari lahir ya. Harlah ke-97. Ulang tahun, anniversary, apalagi istilahnya? Apa tuh? Ya lali, satu lagi istilahnya. Oke, selamat berulang tahun Harlah ke-97 Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, menginspirasi negeri membangun peradaban 1929 sampai 2026. Oke. Selanjutnya ada Pak yang menanyakan tentang ini, Pak siapa ya? Bentar. Belum di ini soalnya. Pak Firman. Ya, ditambah dulu kontak deh. Pak Firman, selamat pagi. Terima kasih bergabung. Pak Firman ingin tahu soal penutupan acara MTQ di Semarang nanti sore, jalan mana saja yang dialihkan. Oke. Simpang 5 ditutup nanti sore. Pengalian arusnya adalah mulai dari simpang KFC Pandanaran, Merbabu, terus ujung Baitur Rahman, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Dahlan, simpang pos polisi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Erlangga, Imam Barjo, samping kantor pos Rimba Graha, Air Mancur Palawan, Bundaran Mugas. Itu ya jalan-jalan yang ditutup, yang dialihkan seputaran simpang 5. Saya ulang. Simpang KFC Pandanaran, Merbabu, ujung Baitur Rahman, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Erlangga, simpang pos polisi, Imam Barjo, samping kantor pos Rimba Graha, Air Mancur Pahlawan, TIK sama Bundaran Mugas. Kantor parkir. Kantong parkir udah disiapkan juga ya, baik untuk roda 2, roda 4 ataupun mobil. Jadi udah dipersiapkan segala sesuatunya. Ikuti arahan petugas. Ibu Dian Dipati bantu saya. Milat bang, bener. Saya tadi mau bilang itu gak ketemu di pikiran saya. Mungkin banyak kepikiran, Anda udah lelah. Mungkin saya lelah ya. Pak Kris Banyumanik, monggo pak laporannya.
1: Siang Mas Don dan rekan-rekan Rasika. Mas Don, ini kan musim kering berkepanjangan ya, gimana namanya, banyak yang kekurangan sumber pasokan air bersih. Kalau ada informasi dari PDAM Kabupaten Semarang atau Kota Semarang terkait ketersediaan pasokan air baku PDAM aman ataukah tidak untuk masyarakat, mungkin bisa diinformasikan atau dibacakan Mas Don.
0: Oke, okay, terima kasih. Kemarin kebetulan banget, kemarin hari apa, Selasa ya, itu kita ngobrol, karena kami Rasika ngobrol sama teman-teman dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, dan kita siarkan juga, artinya kita ya ngobrol sama teman-teman di Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Secara umum pasokan air baku aman, bahwa memang ada beberapa yang turun debitnya pasti, tapi itu bisa ditutupi dari sumber air yang lain. Secara umum kalau layanan air ledeng ya dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang ini masih kondusif begitu. Ada gangguan, tapi ini bukan karena debit air yang turun secara signifikan, tapi karena memang proses distribusi ya, terutama yang daerah-daerah jauh begitu. Itu yang kemarin kami dapatkan informasinya dari Pak Dir langsung, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Pak Kris, itu informasinya, kalau mau dengar informasinya atau perbincangannya lebih lengkap mungkin bisa nonton di YouTube-nya kemarin siaran itu disiarkan di 105,6 FM pasti, terus via juga YouTube, dan tentu ada rekamannya kan ya di situ. Silakan meluncur ke channel YouTube Rasika USA. Pak Chris, thank you.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bayangkan seorang remaja diajak temannya melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau. Awalnya mungkin cuma nongkrong, lalu diajak karaoke. Kemudian ada ajakan mencoba sesuatu yang beresiko. Sebenarnya dia mau bilang enggak, tapi kemudian muncul pikiran, nanti kalau dibilang nggak asik bagaimana? Kalau dianggap nggak solid, atau jangan-jangan malah dijauhi? Dan persoalan makin serius ketika yang ditawarkan adalah narkoba. Ya, kawan, baru-baru ini ada kasus seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang meninggal dunia di sebuah hotel di Jakarta. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana tekanan dari lingkungan pertemanan bisa membawa seseorang ke situasi berbahaya. Menurut keterangan polisi, korban sempat menolak ketika ditawari ekstasi saat karaoke oleh temannya. Tapi kemudian korban kembali diberi narkoba oleh teman-temannya. Kasus ini memang sedang diproses secara hukum. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kenapa seseorang bisa sulit mengatakan tidak kepada temannya sendiri? Gus Yusuf, pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Magelang, mengingatkan lingkungan sosial memang punya pengaruh kuat terhadap perilaku seseorang.
2: Benar yang dikatakan bahwa almar'u min haisu yas.

0: yanbut lamin haisu yanbut. Seseorang itu tinggal tergantung kepada lingkungannya. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, dia akan larut. Maka di sini saya berharap orang tua juga harus selalu memonitor kesehariannya, kayak apa teman-temannya. Karena yang paling banyak mempengaruhi bukan sekolahan, tapi justru malah jalanan. Yang paling banyak mempengaruhi bukan guru, tetapi justru malah teman-temannya.
1: Terutama bagi mahasiswa yang jauh dari keluarga dan belum punya jaringan pendukung yang kuat. Teman akhirnya menjadi tempat curhat, tempat mencari bantuan, sekaligus tempat mendapatkan rasa diterima. Nah, di titik ini, orang tua punya peran penting. Bukan berarti orang tua harus mengawasi anaknya 24 jam atau melarang semua pertemanannya. Justru yang penting adalah membangun komunikasi. Anak perlu merasa bahwa ketika ada masalah, orang tua adalah tempat kembali, bukan tempat untuk dihakimi. Jika komunikasi seperti ini sudah terbentuk, orang tua bisa membantu anak berpikir dan mengambil keputusan sebelum situasinya menjadi lebih jauh. Mungkin sikap orang tua yang paling penting bukan hanya mengajarkan anak untuk berkata tidak, tapi juga memastikan bahwa anak tahu setelah berkata tidak, dia masih punya tempat untuk kembali untuk meminta bantuan. Bagaimana menurut Anda?
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

komposisi yang lagi viral. Nadif Bahasa Lama featuring Rizky Febian, Senandung Bahagia live session. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Kita berkelara kota di akhir pekan ini. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Ibu Yuanita Graha Padma ini lagi perjalanan ya, mau lewat tol Jati Ngaleh ke arah Krapia. Apakah lancar? Ya, jalan tol itu di titik KM431-an ya, dari arah Krapia ke Jati Ngaleh itu ada perlambatan, ada antrean karena perbaikan jalan. Kalau arah sebaliknya itu aman, Ibu. Hati-hati di jalan. Pak Fahrul ini berbagi POV ya. Ini masih soal wacana eksplorasi geotermal Gunung Ungaran. Pak Fahrul mengatakan, saya setuju saja kalau pengelolaannya sesuai ahlinya, karena ahli sudah pasti berdasarkan ilmu. Kalau awam kayak kita kan ilmunya ya sekedarnya aja, sekedar yang dia tahu lewat medsos. Bacaannya ya nggak seberapa, baca buku baru satu sudah seperti ahli. Sementara para profesor itu bertahun-tahun meneliti. Kalau menurut saya, asalkan dikelola dengan arif bijaksana akan menghasilkan sesuatu yang banyak manfaatnya. Kalau penolakan tentu perlu adanya kajian yang juga harus disampaikan hasilnya, baik buruk dampaknya. Contoh sederhana sebetulnya di Dieng, itu kan sudah jadi, pernah ada kecelakaan. Ya pernah, tapi masa iya kita mau celaka lagi? Pasti sudah dihitung semua sama para ahli, termasuk dampak-dampaknya. Dan ini kan izin yang di Ungaran baru izin eksplorasi, nanti dicari dulu. Katanya gitu prosesnya. Saya pernah bertanya, itu ya enggak langsung bor gitu aja, karena ada amdal dulu dan lain-lain. Pertemuan masyarakat dan lain sebagainya. Ada tadi ya, sosialisasi, ngobrol sama masyarakat. Semoga ke depan energi-energi terbarukan benar-benar hadir sebagai energi yang bermanfaat. Apapun itu, tenaga surya, tenaga uap, tenaga angin, karena semua bidang sepertinya kita punya. Asalkan arif bijaksana, sepertinya akan banyak yang mendukung. Tapi kalau banyak teledor, banyak kurang sopan dengan alam, ya pasti kena tegur dari masyarakat, dari alam. Salam lestari, semangat pagi. Pak Farul, terima kasih. Gimana kalau menurut Anda POV ini? Menarik, saya bilang, maksudnya agak mencoba berdiri di semua POV ya, maksudnya berdasarkan ilmu pengetahuan lah ya, scientific based ya, semua kebijakan memang harus ke sana. Repotnya memang ini masalahnya gitu, kebijakan-kebijakan kita memang selama ini sehingga penolakan dari warga itu bisa dimengerti pula gitu. Tapi bahwa menolak atas dasar ketakutan semata itu wajar begitu, tapi perlu juga memang ada pencerahan-pencerahan ya. Satu hal benar, karena apapun kalau sudah berdasarkan ilmu pengetahuan itu kan istilahnya langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan, pertimbangannya sudah cukup komprehensif. Apalagi kalau benar-benar para ahli yang sudah meneliti bertahun-tahun, ya kan? Pak Glenn Hartanto, kasih POV. Geotermal Dieng aman-aman aja, jangan kepancing nolak hasutan NGO. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Walaupun kemarin ada juga ya geger-geger, ada tuh antek-antek asing bajunya itu bisa jurnalis, bisa NGO gitu.
Kalau Pak Safrudi POV-nya nggak ada untungnya bagi rakyat, listrik tetap bayar. Dengan adanya PLTU

tersebut, orang dengan adanya PLTU tersebut, orang satu kabupaten gratis bayar listrik. Oh, maksudnya kalau nggak ada untungnya bagi rakyat, listrik tetap bayar. Oh, ya, ya sih, tetap bayar. Iya dong, kita dapat listrik kok, bayar dong. Isu yang lebih besar barangkali sekarang kan memang tantangannya energi itu kan makin krisis ya. Jadi betul-betul dibutuhkan inovasi untuk bisa menemukan sumber energi baru terbarukan. Benar nggak? Ini PR yang cukup signifikan sekarang ini. Jadi berbagai upaya memang harus terus dilakukan karena namanya krisis ya kan. Maka langkah-langkah yang extraordinary ini sangat dibutuhkan. Jam 10.58 sekarang. Terima kasih ya, terus bersama Rasika kita terus berkelana kota on weekend.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli dah.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Jam 11 siang, waktu dirasika.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Puluhan mural bertema lalu lintas menghiasi kawasan Benteng Fort Willem I atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem Ambarawa, Kabupaten Semarang. Karya para seniman Hanoman Art Kabupaten Semarang ini digelar untuk memeriahkan HUT lalu lintas Bayangkara ke-71. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan mural tidak hanya menjadi wadah kreativitas, tetapi juga media edukasi untuk mendorong masyarakat tertib berlalu lintas. Pesan dalam karya seni ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas.
9: Teman-teman seniman yang tergabung dalam Hanoman Art Kabupaten Semarang. Adapun maksud dan kegiatan dilaksanakan kegiatan lomba mural ini yaitu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun lalu lintas atau pungantas ke-71 di Kabupaten Semarang ini. Semoga dengan karya seni yang sudah dituangkan oleh para seniman se-Kabupaten Semarang ini bisa memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat untuk bisa tertib berlalu lintas.

0: Pemprov bagi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta penataan PRPP menjadi prioritas, termasuk Grand Mayoro Koco dan anjungan daerah. Revitalisasi dirancang mencakup gerbang, jalan, trotoar, taman, penerangan, dan drainase. Jateng Science Center serta 34 anjungan daerah juga akan dibenahi. Lutfi meminta pengelola berkoordinasi dengan bupati dan wali kota agar setiap daerah turut mengembangkan anjungannya. Gubernur juga menekankan setiap kegiatan di PRPP harus berorientasi hasil agar mampu menarik lebih banyak pengunjung dan memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Wow. Weekend yang luar biasa. Yang rencana mau naik gunung, rencana mau kulineran sepuas-puasnya, rencana mau ikut lari, rencana mau reban aja. Gak apa-apa, yang penting having fun, go mad. Oke. Yang suka kopi ada Pak Iwan. Ntar, Pak Iwan Setiawan dari UKSW. Ini kasih kabar. Bilang ke saya, pagi Mas Doni, jenengan suka ngunjuk kopi. Oh, I'm a coffee man. Nah, ini ada kabar ya dari Pak Iwan Setiawan. Di dekat Salatiga, tapi masuknya Kabupaten Semarang sih, ada UMKM yang produksi kopi Robusta yang cukup recommended. Namanya kopi Jimpit. Barangkali menarik juga untuk diliput oleh Rasika kalau belum pernah. Sekalian nanti icip-icip kopinya. Ini saya posisi di kota Semarang, cuaca cerah. Lalin Semarang, daerah agak atas. Lancar, daerah agak atas. Oke, siap. Oke, thank you ya, Pak Iwan Setiawan. Oke, menarik. Kopi Jimpit ya, Robusta ya. Oke. Ya, sudah pernah nyoba, kawan? Kemudian, Semarang bagian atas. Langsung saya cek informasi terkini sekarang ini dari jalan raya. Saya tadi dapat beberapa info dari Anda, perkembangannya bagaimana. Yang pertama adalah tentang truk trailer yang mogok ya di Banyumanik. Jadi setelah traffic light Banyumanik maju ya, lajur kanan, itu ada truk trailer mogok menyebabkan kepadatan, perlambatan, antrean. Sampai sekarang masih ada ya. Ke belakang itu sampai di lumayan panjang loh, sampai Sukun gitu ya. Jadi siap-siap arah yang ke Ungaran, arah yang ke bawah aman ya. Dari Ungaran ke Semarang aman. Semarang ke Ungaran, catatannya tadi, sebelum terminal Banyumanik ya, ada antrean ke belakang sampai Sukun, penyebabnya ada truk trailer yang mogok setelah traffic light, lajur kanan dia. Lalu lanjut aja, dari Ungaran bergas Bawen masih aman, Bawen Solo 3 juga masih aman, lewat kota, lewat Lingkar, beberapa titik padat misalnya yang di simpang Taman Kecandran ya, itu agak padat. Tapi kondusif lah. Kemudian kalau yang menuju ke arah Ambarawa masih aman, bablas sampai Magelang ya, melewati Jambu, Pring, Surat, Secang, Magelang aman. Kemudian yang ini nih, mulai perkembangan baru di Pantura Timur. Kepadatan masih terlihat di Pasar Sayung ya, sampai batas. Kemudian di Genuk menuju ke arah Terboyo, ini pada juga arah sebaliknya aman. Bawah tol Kaligawe itu menuju ke arah kota ada kepadatan ya, sampai di lintasan kereta api. Arah sebaliknya Poses menuju Terboyo itu juga ada padat, lambat, perlambatan sampai di mulai dari Poses sampai di lintasan kereta api ya, lumayan. Putaran Kubro dari arah pelabuhan antren pemanjang sampai ditambah Lorok. Arah sebaliknya itu juga perlambatan terjadi sebelum putaran Kubro dari arah Eksitol Mutiharjo sampai di atas jembatan tol Kaligawe ya. Kemudian yang mau masuk dari Kaligawe masuk ke arah pelabuhan juga ada perlambatan titiknya di putaran Kubro. Barat KIW sekarang udah agak-agak mending ya, tidak bertambah panjang gitu, antrean di KIW masih aman. Kemudian ada kepadatan, ada perlambatan dikit ya di traffic light Bonbin dari arah Kaliwungu. Itu situasinya. Kalau Timur Tengah masih aman semuanya. Pantura Timur secara umum, Demak, Kudus, dua arah nggak ada masalah ya secara umum. Oke, dari teman-teman di Tol Semarak kasih kabar. Arus lalu lintas masih terpantau lancar, cuaca cerah, tidak ada gangguan besar gitu ya. Oh ya, tadi kan ada yang kasih kabar di tol
Semarang Demak seputaran Sayung ada yang bakar-bakar sampah, asapnya ganggu gitu. Ini ada kabar tambahan dari teman-teman di Tol Semarak, Pak Aryawan Adi ya, ngasih beberapa foto. Iya, asap kelihatan masih, iya masih kelihatan ya, tapi nggak nyampe ke tengah sih mas, di pinggir aja. Ini di iya udah masih terpantau gitu ya. Ini oke, ini dia sumbernya. Oh, kebakaran bukan sampah ya, kayak ilalang kering gitu, tapi sudah ada petugas yang menangani. Saya dikirim beberapa foto. Ini kejadian kebakaran ROW ada di KM460+800B. Saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh teman-teman untuk trafik ruas tol. Udah dipadamkan oleh rekan-rekan unit trafik ruas tol Semarang Demak. Oke, siap, mantap. Udah berhasil dipadamkan ya kebakaran ilalang kering yang tadi dilaporkan. Pak Bayu Atmaja, pagi, terima kasih bergabung. Mas Don, aku lagi perjalanan dari gerbang tol Jatingaleh 1 ke gerbang tol Prambanan, apakah lancar? Saya mau ke Jogja, mau ke Malioboro, ya. Yeah. Seru. Weekend ke Malioboro itu selalu, nggak terlupakan. Ya, yeah, kalau saya lihat jadi Jatingaleh ya, mau bablas ke Prambanan. Ini kalau yang di tempat kita Jatingaleh, ini full tol ya, Pak ya, full tol. Jatingaleh terus 12 sampai di selatan ya, Belali. Ini secara umum masih aman Pak, saya cek tidak ada yang ganggu banget gitu. Tetap titi DJ, have fun ya Pak ya. Kemudian saya langsung menyapa Pak Faiz. Siang, tolong minta info Gayam Sari ke Kalibanteng apakah lancar. Gayam Sari ke Kalibanteng. Aman Pak, padat-padat biasa aja. Ya di tengah kota, padat biasa aja saya bilang. Ya, tidak ada gangguan yang besar. Aman lah kalau meluncur di situ. Gitu ya, Pak. Faiz, terima kasih bergabung. Kemudian saya juga bersama dengan ini adalah akunya MAB. Ini dari Demak mau ke Tlogorejo, sebaiknya lewat mana, Sayung atau mana? Ya, Sayung. Ya, padat-padat biasa karena putaran aja. Lewat jalur utama masih aman, cuman nanti mungkin bagus hindari Kali Gawe ya, masuk ke Walter aja gitu, kemudian sampai di Pedurungan masuk ke arah Karyadi. Ini masih aman lah secara umum. Kok Karyadi sih, Tlogorejo. Ya, jangan masuk Kali Gawe, genuk Walter aja, Sayungnya masih cukup aman ya. Terima kasih ya yang terus bersama memantau jalan, berbagi cerita, berbagi POV. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap di Rasika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

ada dua kabar bagus untuk sesi ini. Yang pertama, Trans Semarang menggelar uji coba bus listrik, kawan, untuk koridor 1. Gratis ya, mulai 13 sampai 25 September. Uji coba bus listrik. Ya, jadi Trans Semarang udah ada yang pakai bus listrik koridor 1. Dan ini gratis sampai 25 September. Ini armada buatan Karoseri Laksana disiapkan lengkap dengan mesin tap on bus untuk sosialisasi transaksi non tunai. Nah, penumpang wajib melakukan tap transaksi nominal 0 rupiah menggunakan kartu uang elektronik atau fitur Kris NFC pada ponsel pintar. Ya. Jadi ini upaya yang terus dilakukan ya untuk memperbaiki layanan satu dan juga untuk menjawab tantangan zaman terkait dengan energi bersih, energi baru terbarukan. Badan Layanan Umum BLU UPTD Trans Semarang resmi memulai langkah modernisasi armada menggelar uji coba pra layanan bus listrik untuk koridor 1. Ini rute Terminal Mangkang Penggaron. Masa uji coba kendaraan yang ramah lingkungan ini berlangsung 2 pekan ya, Minggu 13 September sampai Jumat 25 September. Dan ini gratis, syarat dan ketentuan berlaku. Berita kedua, kan ada yang mungkin sudah pengen banget naik Bromo, tapi kemarin nggak bisa karena kan ditutup ya, karena kebakaran. Nah, ini sekarang kabar barunya adalah bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membuka kembali aktivitas wisata di Gunung Bromo setelah kondisi dinyatakan aman pasca kebakaran yang sempat melanda kawasan itu. Jadi kawasan wisata di Gunung Bromo dibuka mulai Sabtu 19 September hari ini. Hari ini saya dapat beberapa pertanyaan, saya nggak mau pakai kata banyak, nanti ditanya banyak seberapa. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan acara nanti sore penutupan MTQ nasional di Kota Semarang ya. Nah, kawasan Simpang 5 itu akan ditutup mulai jam 4 sore sampai dengan selesai. Itu yang disampaikan teman-teman dari Dishub, mana aja yang ditutup, yang dialihkan mana. Jadi kalau dari arah barat di Simpang KFC Pandanaran itu ditutup, Merbabu ditutup, ujung Baitur Rahman, kemudian Jalan Gajah Mada, Ahmad Dahlan, Simpang Pos Polisi, terus di Ahmad Yani juga, Erlangga, kemudian Imam Barjo, samping kantor pos, Rimba Graha, Air Mancur Pahlawan, TIK, sama di Bundaran Mugas. Itu yang ditutup. Anda mungkin baru dengar, baru buka radio sekarang. Now you know ya. Kalau tadi yang sejak jam 9 sudah dengerin, I did know. Ya, makasih ya yang terus bergabung. Pak Buran, selamat pagi, terima kasih ya. Ini menyapa saya, ingin mendengarkan lagu aja, komposisi baru, bolehlah, boleh dong, ini komposisi baru, baru banget. Ya, kalau kata Yuda ini viral of the week nih, this is Kelly Rowland featuring David Guetta, it's called Commander.

0: jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.
1: Baik hati tertib di jalan,
2: kusmat dan peduli sesama.
0: Karena di balik setiap kendaraan, ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.

0: Kabar baik kawan yang akan melintasi jalan tol dari Semarang Batang masih aman. Nah, nanti begitu masuk ke tol Semarang ABC, tol ABC itu kelihatan mulai padat tuh. Nanti dari Krapi arah Jatinggaleh ya, ada perbaikan jalan 431-an, lumayan antre, jadi mohon bersabar. Keluar di exit tol Krapi agak padat juga, antre sedikit ya, sabar. Yang mau keluar di exit tol GM Sari aman, keluar di exit tol Mukti Harjo ke arah pelabuhan agak-agak padat antre, di atas jembatan tol Kaligawe sampai putaran Kubro. Arah ke Kaligawe agak-agak padat juga antre ya, karena tertahan sama arus lalu lintas yang masuk dari arah Terboyo ke arah Posis. Itu antre juga sampai di lintasan kereta api antreannya, jadi mohon bersabar. Kemudian kalau mau ke Semarang atas aman ya, tol ABC sampai di Tembalang ada masalah. Kemudian tol TMJ ini juga wush, aman ya secara umum. Kemudian tol Semarak tadi juga Sariman, siapa Sariman? Aman lah, gak ada gangguan secara umum ya. Jadi yang meluncur di jalan tol tetap baik-baik ya. Jalan tol tuh jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan. Apalagi kesopanan, apalagi ingatan. Maksudnya kalimatnya gak enak, bukan ingatan. Cek-cek keuangan maksudnya. Jangan sampai etolnya habis, nanti bikin masalah di jalan gitu maksud saya ya. Dicek lagi itu. Oke, langsung sambung sama Pak Wisnu. Lagi perjalanan Pak Wis, monggo.
1: Menginfokan di depan terminal Banyumane,
0: iya,
1: ada truk mogok.
0: Iya.
1: Ini yang mengakibatkan kemacetan sampai dengan Sukun ini sementara.
0: Oke.
1: Dari mulai Bang Jo Karangrejo sampai dengan Sukun. Oh iya, yang mogoknya truknya di depan terminal Banyumanik, tapi yang ke arah selatan ya, yang ke arah Ungaran.
0: Yep.
1: Bukan yang ke arah Semarang.
0: Siap.
1: Jadi macetnya ini truk-truk banyak sekali dan ini udah antriannya sudah sampai Sukun.
0: Siap.
1: Demikian, belum ada petugas sih yang merapat. Sepertinya.
0: Siap.
1: Semoga bisa segera teratasi. Terima kasih.
0: Makasih Pak Wisnu. Berarti masih ada ya. Tadi sejak jam 9 sudah ada laporan. Sampai sekarang masih ada tuh truk trailer yang mogok di setelah traffic light terminal Banyumanik arah ke Ungaran lajur kanan ya. Antrean ke belakang ini padat melambat antrean sampai di Sukun. Lanjut sama Pak Nur. Pak Nur, ini acaranya seru banget sama anak-anak. Ini edukasi. Oke. Diajak literasi.

0: informasi, ya, pengetahuan di luar sekolah. Oke, bagus. Matur nuwun, Pak Nur. Ya, ini di mana sih, Pak? Oke. R.A. Nurul Mujahidin, siap. Mr. Tenggo, selanjutnya saya buka laporan Anda, silakan.
1: Selamat siang, Mas Doni.
0: Siang.
1: Mas, saya dari masuk tol Bawen menuju ke Rumah Sakit Columbia Asia Kalibanteng, Mas.
0: Ji.
1: Kira-kira isi tol kerapia gimana, Mas? Arah Kalibanteng. Terima kasih.
0: Exit tol Krapia arah Kalibanteng. Padet tapi nggak panjang. Ya biasalah, Pak. Antre sedikit lah ya. Nanti belok kanan menuju Kalibanteng aman. Ya padet biasalah. Secara umum sih saya bilang oke, Pak, diterjang. Ya, sekarang ini. Pak Bibit Satsu Magelang, makasih. Ini kasih kabar cerita, coba saya lihat, foto. Oh, ini di Monumen Kinarto Sabdo, Jalan Pemuda nomor 4 Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah. Ini oke. Anda memasuki kawasan Kauman Kampung Quran. Ya, oh ini lagi di Kauman, Pak ya. Ini dalam rangkaian gelaran MTQ tingkat nasional ke-31 ya, yang digelar di Kota Semarang. Terima kasih Pak Bibit Satsu Magelang yang ikut juga meramaikan ya Mangayubagyo gelaran MTQ nasional di Kota Semarang. Lanjut, Pak Hans 46 melaporkan 11.33 di eksit tol Kaliwungu arah Semarang pas traffic light tersendat. Oke, yang mau keluar di eksit tol Kaliwungu ya arah ke Semarang pas di traffic light-nya ada ketersendatan. Matur nuwun, Pak Hans. Oke, ada tambahan lagi merekam audio. Ya. Sementara itu tadi ada yang kasih kabar juga yang di tadi sebelum udah hilang ding. Tadi ada kabar sebelum Pasar Saing ada truk yang ganti ban udah ya. Ini padat yang terjadi di seputaran batas kota karena biasa putaran di batas ya. Kemudian nah ini yang masih terjadi kepadatan adalah mulai dari pom bensin Banjardo masuk ke arah Genuk, langsung masuk ke Raya Kaligawe, Genuk, Polsek Genuk, kemudian sampai Terminal Terboyo itu cukup padat ya. Jadi siap-siap yang lewat sana mohon bersabar. Tambahan dari Pak Hans, semoga Pak Hans.
2: Yang dari Lingkar Kaliwungu, Mas, bukan yang dari tol.
0: Oh, dari Lingkar Kaliwungu. Siap. Ya, mulai ada kepadatan dari Lingkar Kaliwungu menuju ke arah Semarang. Titiknya simpulnya di exit tol Kaliwungu, pas di traffic light-nya itu. 11.33 tadi ya, ada ketersendatan. Ini sampai di jembatan. Jembatan maju dikit ya kan. Jembatan maju dikit itu udah mulai antre sampai di traffic light exit tol Kaliwungu. Pak Hans, matur nuwun ya untuk berbagi informasi.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dua personil Pelang Merah Indonesia atau PMI Pamekasan, Khairul Rosid dan Maulidi, terlibat dalam kegiatan respon dampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Keduanya tergabung dalam tim PMI yang melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di SD Katolik Dona 2, Kelurahan Onilako, Kabupaten Ende, NTT. Khairul Rosid, anggota PMI Pamekasan, bilang materi tersebut diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat mengenai kebersihan diri dan pencegahan penyakit khususnya diare yang perlu menjadi perhatian dalam situasi pasca kebencanaan.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang akan meremajakan 132 bus Trans Semarang yang berusia di atas 10 tahun pada tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peremajaan dilakukan menyusul kondisi sejumlah bus yang mengeluarkan asap hitam pekat hingga muncul julukan cumi-cumi darat. Agustina menegaskan bus yang sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak diremajakan pengelola, kontraknya tidak akan diperpanjang. Agustina menyebut Trans Semarang dikelola sebagai layanan publik dengan dukungan anggaran operasional minimal 5% dari APBD Kota Semarang. Trans Semarang sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2009.
2: Selamat siang, informasi terakhir dari saya, Cho, suara Bojonegoro Indah FM. Wihadi Wiyanto resmi dipercaya menjadi presiden klub Persibo Bojonegoro menggantikan Dedi Adrianto. Anggota DPR RI asal Bojonegoro itu juga telah memperkenalkan diri kepada para pemain dan ofisial Persibo dalam sebuah pertemuan di pendopo kediamannya kemarin. Wihadi juga menegaskan keterlibatannya di Persibo tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Ia menyebut kehadirannya di klub merupakan bentuk dukungan untuk kemajuan sepak bola Bojonegoro.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lahan kosong, tapi resikonya tidak kosong. Ya, lahan kosong. Namanya memang kosong, tapi ketika dipenuhi ilalang, rumput kering dan sampah, lahan seperti ini justru bisa berubah menjadi ladang api. Di Kota Semarang, sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 413 kejadian kebakaran. Dan yang menarik, 218 diantaranya merupakan kebakaran lahan kosong atau lahan terbuka. Artinya lebih dari separuh kejadian kebakaran yang ditangani Damkar Kota Semarang pada periode ini terjadi di lahan terbuka. Berikut Tantri Pradono, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
1: Ya, lahan kosong yang apa, alang-alang yang seperti terakhir di POJ seperti itu juga lahan kosongnya juga ada sampah, tapi yang sering terjadi adalah alang-alang ini. Rumput-rumput ilalang itu tuh, yang tanah-tanah kosong yang sangat luas gitu, ini yang banyak terjadi ya.
0: Pertanyaannya, bagaimana lahan kosong bisa terbakar? Ternyata tidak selalu karena cuaca panas. Aktivitas manusia masih menjadi salah satu pemicunya. Mulai dari membakar sampah, membuang puntung rokok, sampai tindakan sengaja membakar lahan. Salah satu contohnya terjadi di kawasan POJ City. Menurut Damkar, kebakaran diduga bermula dari seseorang yang sedang mencari ikan. Setelah ditegur petugas keamanan, orang tersebut kemudian membakar lahan. Api yang awalnya terlihat sederhana ternyata membutuhkan waktu cukup lama untuk dipadamkan.
1: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya. Karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabuk gitu Pak. Mabuk, diingatkan sama security yang ada di POJ itu, marah-marah. Terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai, ini Kamis dini hari itu.
0: Masalahnya bukan hanya api, asap dari kebakaran lahan bisa mengganggu warga. Dan ketika angin bertiup, api bisa bergerak cepat dan merambat ke area lain. Belum lagi persoalan akses.
1: Suatu titik lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam dan harus membawa selang yang terlalu panjang itu juga. Itu yang membuat pemadaman kita agak terlalu lama. Karena harus menyambungi selang sampai berapa ratus meter misalkan kan gitu. Dan sumber air biasanya. Kita kan punya pompa portable lah. Jadi tidak mengandalkan suplai air dari biasanya dari PDAM, dari PMI, dari Disperpim, dari PU gitu kan kalau kita. Karena kalau suplai airnya itu terus continue terus, itu kita lebih cepat untuk pemadamannya. Tapi kalau sampai berhenti, itu lahan kosong itu kan pasti akan menyebar terus.
0: Karena itu lahan kosong yang tidak pernah diperhatikan pemiliknya tetap membutuhkan pengawasan. Damkar Kota Semarang bahkan telah menyurati camat dan lurah agar lingkungan termasuk RT dan RW ikut memantau lahan-lahan yang terbengkalai.
1: Makanya saya sudah pernah berkirim surat kepada camat, lurah, yang sebagai pemangku wilayah untuk bisa diinformasikan ke wilayahnya, khususnya Pak RT, Pak RW itu ya, agar menjaga atau merawat lahan-lahan yang kosong dan tidak terawat itu juga dipantau juga Pak. Jadi jangan membakar sampah yang memicu bisa memicu api ya. Memang ada sengaja yang dibakar juga ada, tapi ditunggui, jangan ditinggalkan gitu.
0: Dan satu hal yang perlu diingat, jangan menganggap membakar sampah di lahan kosong sebagai hal sepele. Api kecil bisa membesar ketika bertemu rumput kering, ilalang, dan angin. Jika masih kecil dan aman untuk ditangani, masyarakat bisa melakukan pemadaman awal. Tetapi ketika api sudah membesar, jangan mengambil resiko. Segera laporkan kepada Damkar. Lahan boleh kosong, tapi jika dipenuhi rumput kering, ilalang, dan sampah, resikonya tidak pernah benar-benar kosong. Demikian sorotan Rasika.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Andin, Aisyah, Naksir. Lagu barunya dia, seru lagunya. Oh iya, kalau Anda mau dengerin deretan lagu-lagu yang lagi trending, jangan sampai ketinggalan, dengerin chart Rasika 12 on trending. Besok, pakai banget hari Minggu, mulai jam 6 sampai jam 8. With the one and only Yuda Prasetyo.

0: Gedung Sepur.
1: Ini yang terjadi saat ini. Kalau Anda akan lewat jalur Kendal ke Semarang, lewat Lingkar Kaliwungu. Lingkar Kaliwungu, kawan, antrean makin panjang. Ini sudah sampai di warung makan Raos Eco ya, di situ. Mundur lagi bahkan. Cukup panjang ya antrean ke belakang. Simpulnya adalah di traffic light exit tol Kaliwungu atau di traffic light Bonbin ya. Itu simpulnya. Lepas itu los sampai ke arah kota, termasuk ke IUE masih aman. Nah, nanti ketemu padat lagi, tapi padat-padat biasa aja di seputaran depannya kantor di Banteng, di bundarannya aman. Keluar exit tol Krapia agak padat sedikit. Di tol Krapia arah Jatinggale ada kepadatan, ada antrean di seputaran KM431-an karena ada perbaikan jalan. Lalu kalau Pantura Timur biar lengkap, kalau dari arah Kudus Demak aman, padat sedikit nanti di New Hope ya, yang ke arah Kudus. Arah sebaliknya aman. Demak Semarang itu secara umum aman, cuman satu titik atau yang agak padat itu di Pasar Sayung sampai di Pokpan. Ini biasanya puteran ya. Lepas itu aman ya secara umum. Nanti kena padat lagi di traffic light Genuk. Saya pikir ini karena volume aja ya. Lepas itu agak mending sekarang masuk Raya Kaligawe, nggak sepadat tadi. Kaligawe yang arah ke Genuk sampai ke arah Sayung masih aman. Padat dikit aja di batas ya. Yang masih pelabuhan sampai tambah lorok. Lepas putaran Kubro aman ya, masuk Raya Kaligawe. Nah, Raya Kaligawe dari posis all the way sampai bawah tol itu padat, antre nyambung. Jadi mohon bersabar atau mau hindari dulu, kayaknya hindari.

0: deh ya, lewat Kaligawe dari Poses menuju ke arah Terboyo. Kemudian catatan lain, kalau Timur Tengah ini saya lihat masih aman lah, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Purwodadi. Nah, ini agak-agak kelihatan padat nanti di Pasar Purwodadi ya. Itu kelihatan padat di situ, padat lumayan. Kemudian kalau ke selatan, catatannya adalah di Terminal Banyumanik. Tadi ada kabar, mulai jam 9 sudah saya dengar kabarnya ketika saya awal siaran, ada truk trailer mogok di setelah traffic light Banyumanik arah ke Ungaran, lajur kanan, menyebabkan antrean ke belakang. Antrean ke belakang sampai di Sukun, arah sebaliknya aman. Lepas itu aman terus sampai Ungaran, Bergas, Bawen, bahkan Bablas, Solo Tigo, nggak ada masalah. Termasuk kalau mau ke arah Ambarawa, ke arah Magelang, ini saya lihat masih aman, tidak ada gangguan yang besar ya. Tambahan dari Anda, saya buka detail-detail di jalur-jalur yang tadi saya sudah sebutkan. Di jalur Pantura Timur Sayung, Pak Selamat Li kabarkan di Sayung depan HIT. Sayung depan HIT, arah ke Kota Tersendat. Oke, ya. Oke, dia tersendat nih, berhenti nih. Pak Selamat Li berhenti nih. Saya lihat dari videonya tidak bergerak. Ya, semoga karena putaran aja nggak ada apa-apa ya. Oke, makasih Pak Selamat Li. Tambahan dari Pak Purwanto Pringapus. Monggo.
1: Selamat siang, Bang Donas.
0: Siang, Pak Pur.
1: Barusan melintas di depan Terminal Banyumanik ya.
0: Iya.
1: Arah Ungaran, lajur kanan. Ada trailer mogok, Mas.
0: Nji.
1: Tapi setelah TL ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Antrean udah sampai Transmart, Mas.
0: Oke.
1: Sebaliknya yang dari Ungaran ke Serondol lancar.
0: Siap.
1: Begitu, Mas. Terima kasih.
0: Matur nuwun, Pak Purwanto Pringapus. Matur nuwun juga kawan untuk kebersamaannya, sudah terus terhubung bersama Rasika USA, terhubung juga bersama sesama Laskar Kelana Kota untuk saling berbagi kabar, berbagi cinta, berbagi peduli. Habis ini kita akan menyimak Mutiara Hikmah nanti jam 1 siang jeung Andin nemenin Anda di Nglarasari. Nglaras wayai nanti jam 1. Akhir pekan ini saya sih harapkan acara Anda untuk meningkatkan emotional bonding sama putra-putri itu berhasil ya, karena hari gini ya agak PR tuh nyambung sama mereka, tapi kita kan orang tua mereka. We do know what to do, don't we? Saya Dodi Asar. Oh ya, nanti jam 3 sore saya masih bersama Anda sih. Jadi kita malam mingguan, bukan malam mingguan sih, jelang malam panjang bersama lagi di Kelana Kota jam 3 sore. Sampai nanti.

0: menuju Jatinyala ternyata lumayan panjang. Simbolnya di pertigaan pertemuan itu ya, yang dari Kali Kangkung. Ekornya sudah hampir sampai gerbang tol itu. Gerbang tol yang menuju Kali Kangkung. Ekornya gerbang tol yang menuju Jatinyala itu.
1: Pak Tenggo, terima kasih Pak Rian.
2: Lanjut macet duge belakang-belakang. Ini rekan-rekan Rasika setelah TL Banyumanik.
3: Nanti jam 3 sore saya masih bersama
2: ya, macet.
3: Jadi kita malam mingguan, bukan malam mingguan sih.
2: Lanjut macet duge belakang-belakang sampai ke Transmart.
1: Sampai Banyumanik tersendat karena truk
2: yang mau
1: trailer
2: naik
1: mogok
2: ke Ungaran. Saya sarankan lewat Dalemawon.
1: Pak Rian matur nuwun.

Pemerintah Kota Semarang akan meremajakan 132 bus Trans Semarang yang berusia di atas 10 tahun pada tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peremajaan dilakukan menyusul kondisi sejumlah bus yang mengeluarkan asap hitam pekat hingga muncul julukan cumi-cumi darat. Agustina menegaskan bus yang sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak diremajakan pengelola, kontraknya tidak akan diperpanjang. Pemkot juga mendorong bus pengganti menggunakan tenaga listrik. Dua bus listrik disiapkan sekaligus mendukung transportasi yang ramah lingkungan dan ramah disabilitas. Agustina menyebut Trans Semarang dikelola sebagai layanan publik dengan dukungan anggaran operasional minimal 5% dari APBD Kota Semarang. Trans Semarang sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2009. Pengguna tol Semarang ABC diminta lebih bersabar melintas

0: Jumat pukul 6 pagi. Pekerjaan lainnya berlangsung di sekitar KM 420 dan KM 428 hingga tanggal 27 dan 30 September. Selama pekerjaan, jalan tol tetap beroperasi namun pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional. JTT menghimbau pengguna jalan tol mengurangi kecepatan, memperhatikan rambu, dan mengikuti arahan petugas di lokasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu Kendal hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing dawuh Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dawuhi dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kuli amalu omongna Muhammad menyang umatmu singkon omongna Muhammad i'malu lakonana apa wae monggo mukminun Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ngantos wal mukminun tiang-tiang ingkang iman dhateng ngersanipun Allah wonten ing alam barzah bakal mirsani dhateng amal kula lan panjenengan omongno Muhammad niki kula inget dhateng setunggalipun hadis riwayat Imam Ahmad Imam Hakim At-Tirmidzi saking Sayyidina Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dipun dawuhaken inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا توهيبون كانجن نبي عمل مكابه bakal diaturno menyang kerabat menyang famili mukabeh sing wis padha mati mek sampai amal lelakonmu api kabeh mau bakal bunga atine menyang Gusti Allah tapi sak wali mek sampai amalmu ora api kabeh mau podo susah oleh susah mboten trumo kok susah tok malah nyuwun dhateng ngersanipun Allah nopo ingkang dipun suwunaken Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana ya Allah ampun panjenengan pejai kriyen ya Allah anak turun sederek keluarga kula ya Allah menawi mboten ngantos panjenengan paring pituduh ya Allah kados panjenengan paring pituduh dhateng kawula sedaya menika ya Allah niku malah wonten ing setunggalipun riwayat saking Abu Dawud At-Tayalisi an Sayyidina Jabir radhiyallahu an mayit kala wau ngantos donga dhateng Gusti Allah Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik ya Allah panjenengan paringi ilham ya Allah keluargi kula sedaya kala wau ya Allah ngantos kersa taat dhateng ngersa panjenengan ya Allah malah-malah langkung jelas malih dipun riwayataken dening Al-Imam Hakim At-Tirmidzi wonten ing mriku dipun dawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis ala Allah ta'ala wa tu'radu ala al-anbiya wa ala al-aba wal ummahat yawm al-jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa ishraqa fattaqullaha ibadallah wa la tu'dhu mautakum sedaya amal kula lan panjenengan kala au bakal dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah. Lajeng wonten ing dinten Jumat, amal lelakon kula lan panjenengan kala wau

كتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ملأ تكوى يومي لأ نقانا يومي سوي قانا gitu, gitu mendiskreditkan kono, gitu, yo mengfitnah kono, yo gak gawe gawe tentermi iko, niki kira-kira kata nama baca, gitu, pancen undangan ini ku pengajian ceramah agama, tapi barang no jerone ini ku macem-macem mungkin niki, gimana baca? Malah kadang-kadang niku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Napa ingkang kula sanget dadosaken prihatin niku. Gita majelis-majelis sing mulya. Nggih, wonten ing sepanduk dipun bentuk majelis zikir. Majelis Maulidi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Majelis majelis hall sekaligus majelis napa pengajian umum, tapi teng mriku kadang-kadang niku napa dipun potong dikire gak sepiro maca selawat salam maulite ya dikurangi nggih napa mboten mangke tahlile yo sak cukupe pengajian e cek dawa e niki kathah napa mboten pengajiane napa disampurna sampurna no napa male pengajiane niku kadang-kadang menggok ngalor midul ngetan ngulon waqad syatama hadza. Niki kula tak takon. Kira-kira sing diholi niku kira-kira niku seneng napa napa sedih? Nen? Seneng napa sedih? Niki lho, niki sing jenenge kula arani niku napa? Mempolitisir majelis. Dzikir, majelis maulid, majelis haul bar majelis pengajian dipolitik ini pun waqad syatama hadza kenyataane isine misui kono waqad fa hadza dakwa sik doyanan karo weke wong kan mari ngono wasafaka dama hadza napa gawe timbulipun permasalahan damel timbulipun kegoncangan fitnah diantara masyarakat sampai kadang-kadang iku mboten krasa ndadekno paten pinaten dan malah-malah akhire wayadribu habadaraba hadza nggih engko mukul kono mukul mrene nggih napa mboten pokoke sak keneke uang sing kaya ngeten kala wau napa dipun jawab wa hadza min hasanati diakoni lelakon sae kula kali panjenengan dening Gusti Allah tapi mergo lelakon kula kali sampeyan iku kados mekaten napa sedaya ganjaran kula lan panjenengan kala wau napa dipun paringaken dhateng tiang-tiang ingkang panjenengan kula fitnah kala wau ingkang kula panjenengan zalimi kala wau malah-malah menawi ganjaran kula lan panjenengan kala wau ngantos telas mboten wonten malih ingkang damel nempui dhateng tiang-tiang ingkang kawula panjenengan rugekaken niku ya napa keeleane wong sing dirugekno kala wau dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan faturihat ale diuncal lo dimbrekno iki lho pek
menawi sampun dipun ngatenaken napa akhire piyambakipun.

turiha finnar. Gita. Lajeng dipun buak, dipun lebokno dateng nerakanipun Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penolakan terhadap rencana proyek panas bumi Gunung Ungaran terus disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Dalam dialog stakeholder di FISIP Undip Semarang, Koordinator Aliansi Semarang Menggugat Rahman menegaskan penolakannya terhadap rencana geotermal. Menurut Rahman, kawasan Gunung Ungaran selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, lingkungan maupun kehidupan spiritual. Sementara itu, inisiator Aliansi Penyelamat Gunung Andi Hermawan menyebut pihaknya telah mengumpulkan petisi penolakan dengan sekitar 12.000 dukungan, baik secara elektronik maupun manual. Petisi tersebut menurut Andi masih terus berjalan. Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan DIY menyepakati pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Mendut, dan Candi Pawon sebagai ruang ibadah umat Hindu dan Buddha. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menyambut baik kesepakatan ini. Menurutnya, penguatan fungsi keagamaan candi bisa memperkuat wisata religi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Tat Yasin bilang aktivitas ibadah dapat menjadi magnet yang mendorong umat datang kembali dan tinggal lebih lama sehingga memberi dampak bagi perhotelan dan UMKM. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemanfaatan candi sebagai ruang ibadah harus berjalan bersamaan dengan pelestarian kawasan, ketertiban, dan keberlanjutan. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat fungsi candi sebagai warisan budaya sekaligus pusat kegiatan spiritual dan wisata religi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang. Poro pamidang tadi carang laras dari Maknya Senen. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun tabes tunggal dinten Sabtu. Saget pamanggihan meleh kalian diajeng Andin. Sangga sesarengan direk midang tangke lalagana campur sari ingan dalam setawi gagra genggal. Diajeng Andin sampun bikawi anipun Radio Rasika. Inggih menika wonten nomor 081325858500. Utawi ingkang sarengan badhe nderek diajangi tenggo tumuki tabuh tiga mangke sinami nenggo para pamidang tadi jarang laras terimanya spinara. Sak menika diajangi badhe kesegar pambika. Lewat seganipun sanging Mas Adewo irah-irahan lancar. Mugi yo siang menika, weekend menika, merkini pun lancar sedangkan mbok pilih wonten ketersendatan. Semoga berbagi pawartos kalian diajeng Andin. Dumugi tabuh tiga mangke.

0: 105,6 FM Rasika USA Sekeri pun lancar Sambun metal kagam segara pambuka Wontana di jarang lara Sarima nyestren semonggo Kagam kawar Rasika yang ngambadi Saringan kalian diajang andin Nirek midang atakin lelagu Dan campur seringan adalah setawi Gagra genggal Diajang andin sambun bikawi anipun radio Rasika Ijo meniku wontana nomor 081325858 5850 Wonten ingat sabar menyapa dengan kasih Wonten Bapak Rizky Septa
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng siang ugi Diajeng Andin
0: Inge Wilujeng siang Bapak Rizky Septa
1: Uding ya alias Ucang Gading Arah teng Dung mundu diajeng Kirim-kirim teng area Semarang Timur nih Badi nyuwun tebang langsung mawon lah diajeng
0: Menawa niko
1: Siang sing panas punika.
0: Inggih.
1: Lagunipun, tembangipun saking sinten kemawon lah sing penting judule nemu diajeng.
0: Oke. Okay.
1: Kalih nemu kula.
0: Siap.
1: Mekaten diajeng. Matur suwun.
0: Inggih Bapak sami-sami. Lajeng inggilipun Bapak Rizky Septa wonten Ibu Sri Puji. Bandin seganipun jaket iki Mbak Yu Safitri nggih mekaten Oince Angsal. Lajeng wonten ugi Ibu Karti saking Telatah Logosari diajeng Andin. Badengan sangga seganipun langit temendung kutho Ngawi mekaten inggih dipun tenggo seganipun. Mbak Andin, Mbak Andin.

0: Arang tasih wonten ketersendatan nggih kawarasika simpulipun inje menika seputaran Unisula atau Terminal Treboyo. Nah, entah itu yang dari arah Semarang atau Kaligawe tumuju ke arah Sayung, ugi mekaten sami wonten ketersendatan mekaten nggih. Begitu juga yang dari arah Demak tumuju ke arah Semarang, untuk saat ini ekor ketersendatanipun tumugi seputaran Pokpan mekaten atau seputaran PT Hit. Dados ingkang badhe tumuju ke arah Semarang utawi ke arah Demak, dua arah nipun wonten ketersendatan mekaten nggih. Wonten Bapak Budi.
1: Sugeng siang diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
1: Diajeng kula badhe nyuwun sekar mawon nggih.
0: Monggo.
1: Saking Bapa Didi Kempot.
0: Diajeng Andi insyaallah dereng ninggal para pamidhanget dumugi tapa tiga nggih. Bapak Pari ya.
2: Oh, nggih. Mbak Andi.
0: Dalam. Nggih.
2: Untuk arah ke Jepara VLTU jalurnya mana yang paling lancar dan jalan berarti?
0: Injih kawiwet seputaran Kaligawe menika kok sampun wonten antrian nggih Bapak Pario. Simpulnya nanti di Terminal Treboyo menika Bapak Pario, tapi lepas saking Terminal Treboyo tumuju ke arah timur terpantau relatif lancar mekaten Bapak Pario. Monggo miyos nggih. Sawenika diajani badhe kesekar saderengipun kesekar nemu kasuwendene Bapak Enggal saking Kamas Darbo geng kalian Mbak Yujema Monica menggait Mbak Yujema mekaten nggih lewat sekenipun sekip wonten ati corong leres rimanya senen sumangga.

0: Tetap akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balger. Musiknya
1: Indonesia.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
1: Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice, mau tea.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es teh Budi ganti jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA. Segeri berlangit mendongku dong awin sambal nemetal kator baru pamidangan tadi jarang laras sanimaknya setenen hingga sambal pindah wonten wani bor radio Rasika ijo meniku wonten nomor 081325858500 wonten bobo di hari jono
1: sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilayah siapa?
1: Saya lewat di kota-kota Semarang, Jalan Protokol Semarang.
0: Inge.
1: Agak sedikit tersendat ya Mbak.
0: Mekatan.
1: Karena mungkin mau penutupannya MTQ.
0: MTQ.
1: Itu. Kalau boleh tahu Mbak Andin,
0: boleh.
1: Itu kira-kira jam berapa nih? Nanti simpang 5 ditutup.
0: Oke.
1: Tapi kok sepertinya itu mantep. Ditambah ini sengengnya kayaknya rodok cedek ya Mbak. Ke Semarang ini biasanya kan seminggunya di daerah

0: Nah ini di daerah Wonosobo, karena mungkin sengengenya di Semarang lantai 2 Mbak Andi.
1: Oh gitu.
0: Matur
1: ya.
0: Suwun. Sehat selalu Mbak Andi.
1: Amin. Barakallahu wa sallamun. Serengengenya terlalu cedak gitu ya. Oke. Antar selain Iwan, Bapak Edi Harjono, Pak Wartosipun. Mobile penutupan MTQ Nasional leres dinten Sabtu menika pukul sekawan Bopo dumugi selesai mekaten Bapak Edi. Untuk pengalihan arus nanti bisa menyimak ya di stasi di status Radio Rasika, boleh juga nanti tetap stay tune dinten menika pukul sekawan dumugi selesai mekaten. Wonten Mbak Vivi, Mbak Nin kretek ngunengan segenipun tolong diputarkan ataupun nganggur ya Mbak Nin boleh. Wonten ugi enggak ngersangnya segenipun Bobo Jaki, Mbak Nin, Mbak Nin segenipun sadewa lancar. Kalau mau sampun medal kagem segar pambika. Lajeng wonten ugi enggak sama Derek midhangetaken Bobo Parianto.
2: Selamat siang, sugeng siang Mbak Andi.
1: Tinggi.
2: Ini melintas di sekitaran Sayung ya.
1: Sayung.
2: Tersendat menuju ke arah kota.
1: Betul.
2: Lalinya Mbak Andi.
1: Tinggi.
2: Oh iya Mbak ini. Ini saya sepilkan ada salah satu tiang provider ya mau ambruk ke jalan ini.
1: Oh inji. Oh iya ya, mentiung ya.
2: Dari jauh itu kok lu mau ambruk itu barusan. Ini. Mungkin bisa disampaikan ya.
1: Tinggi Bobo. Siap.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami. Kalau ugi ngaturaken matur sembah nuwun pawartos nipun kagem para pamidhangat nggih Bobo Parianto. Lara seputarana Sayung untuk sakmenika ngremet nggih wonten Bobo Deni. Mbak Andin ngaturaken pawartos. Truk muat kayu patah as di depan pintu keluar terminal Bawen arah ke Semarang di sisi Ambarawa ya Mbak Andin, untuk lalu lintas jadi pada cenderung macet karena volume kendaraan juga meningkat weekend begitu. Onjih matur sembah nuwun. Truk ingkang mogok nggih kawarasika ngajeng pintu keluar terminal Bawen yang akan menuju ke arah Semarang saking telatah Ambarawa di lajur sebelah kiri warna hijau nggih. Dados untuk kawarasika diharapkan untuk berhati-hati dan untuk saat ini memang kepadatan volume kendaraan meningkat dados menambah ketersendatan mekaten. Begitu pula untuk jalur konvensional ingkang saking arah Sukun tumuju ke arah Ungaran. Simpulipun ing menika seputaran TL Banyumani sampun wonten antrian hanya kepadatan volume kendaraan mekaten nggih untuk ekoripun dumugi seputaran TL Sukun mekaten. Sawenika diajani badhe kesekar kemawon malih kalau wae ingkang ngersake sanganipun Tanjung Mas ninggal janji. Menawi diajani dereng ninggal para pamidhangat tadi corong laras sarimanya setenen. Tumugi tabuh tiga mangke nggih ingkang badhe nderek midhangetaken sumangga.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon.

0: gratisnya Milk Jus Mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa Milk Jus Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Jus Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Jus favoritmu. Milk Jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: 5,6 FM Rasika USA Mbak Yosafi Trilawas sekali pun jaket iki wonten adi corong laras terima nyostenen kalian dia jangan di rumah tersebut nuwun ingat sobat tanda setia tuhu sesarangan dari midang ata keningkan tereng semoga dia jangan dia nasambun bika wani pun radio Rasika inja meniku wonten nomor 081-3258-5850 wonten Pak Buda bagian badar Jo Ungaran. Sekiripun ngerasakan kaya Jogja istimewa nggih diajeng andino boleh. Lajeng wonten Bobo Triwijanarko Mbak Andin ngaturaken pawartos menika perjalanan Semarang Karanganyar Solo.
1: Mbak Andin?
0: Dalam Bobo?
1: Nyuwun infonipun perjalanan saking Semarang tumugi Karanganyar lewat konvensional
0: infonipun
1: wonten ketersendatan apa mboten nggih?
0: Inggih, Bapak.
1: Biasane lewat tol niki ajeng jajal lewat konvensional.
0: Inggih.
1: Nyuwun infonipun matur suwun.
0: Inggih, kok kalau diajeng Andin langkung sekeco mio seputaran jalur ruas tol. Karena untuk jalur konvensional siang menika kok lebih padat mengkaitan amarki kemungkinan kan karena weekend ge bopo dados volume kendaraan menika meningkat boten wonten catatan tapi hanya kepadatan di setiap traffic light-nya kados to mbok pilih panjenengan saking telatah Semarang KWTL Patung Kuda samun wonten pun juga sudah ada ketersendatan ekor ketersendatanipun dumugi seputaran Sukul untuk simpulnya nggih menika seputaran Banyumanik lajeng tumuju ke arah Ungaran Sami Bobo, mangke wonten ketersendatan injih menika seputaran Laksana, TLL Laksana menika saking Nisin sampun wonten ketersendatan mekaten tumuju ke arah selatanipun. Pertigaan Bawen juga begitu. Sameniko wonten ketersendatan mekaten kalau saran diajeng Andin sih langsung kejo panjenengan mios tol kemawon. Mekaten Duo Ardana Wilujeng Siang.
2: Selamat siang kawan Rasika.
0: Wilujeng Siang.
2: Izin menginformasikan bahwa monggo untuk keluar dari Pringapus menuju Karangjati antrian di TL sampai dengan SPBU Ngempon.
0: Oke.
2: Lumayan
0: panjang ya.
2: Lama ini untuk
0: siap
2: keluar padet.
0: Matur sembahin uwun Bopo. Lajeng wonten Bopo Edi Maling aturaken pawartos.
3: Siang Mbak Andin. Setelah TL Jerakah yang arah ke setelah TL Jerakah bener ya? Bandung
0: yeah
3: yang menuju ke arah Jalan Wali Songo itu ada dump truck yang mogok.
0: Oke. Okay.
3: Satu kemudian ditemani oleh ditemani oleh satu mobil lagi.
0: Jadi, oh, makanya.
3: Di sisi sebelah kiri ada dua dump truck yang berhenti ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Untuk kasihka yang melintas mohon berhati-hati.
0: Inggih, Bapak Edi.
3: Ambil sisi sebelah kanan.
0: Kanan.
3: Matur suwun. Untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar ya Mbak Andin.
0: Siap. Inggih, matur sembah nuwun sangen. Inggih, siap.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun sangen, Bapak Trianto, Mbak Andin. Jalan Majapahit mulai ada kok macet wonten apa nggih, Mbak Andin mekaten seputaran Majapahit tumuju ke arah Semarang nggih kawiwit ada Majapahit mekaten ada ketersendatan ada apakah gerangan apakah hanya kepadatan volume kendaraan atau ada catatan sanes nipun mobilnya wonten kawarasika ngajeng nipun Bopo Trianto boleh ditambahkan Pak Bipit.
4: Ada penyempitan jalan ini setelah masuk tol Krapia.
0: Krapia. Sebelah kanan amarki lajur kiri wonten perbaikan merki. Matur sembahin nuwun Bapak Bibit, Ibu Mirzani ngersaiken sekianipun omprengan. Arus lalu lintas kali gawe arah Terboyo macet ada apa ya Mbak Andin leres simpulipun ijo menika seputaran terminal Terboyo menika Bu. Nanti lepas terminal Terboyo terpantau aman lancar kemawon. Bapak Sondong.
5: Sugeng siang Jeng Andi.
0: Wilujeng siang.
5: Perjalanan wonten Demak.
0: Inggih.
5: Maringi pawartos.
0: Monggo.
5: antrean Pantura Timur saking arah Demak niko nggih ngantos bawah jembatan tol.
0: Okay.
5: Panjang sekali.
0: Panjang ya Pak Sondol.
5: Monggo ingkang sabar nggih saged miyos jalur utama, ingkang pun sabar miyos Onggorawe,
0: betul.
5: Mawon, atur suwun.
0: Sami-sami leres, miyos seputaran Onggorawe kemawon, amargi seputaran jalur konvensional Demak tumuju ke arah Semarang, seputaran sayung wonten ketersendatan. Ibu menapa popo Ruwista menika? Oh inggih popo.
6: Ini barusan di Karanganyar Demak itu.
0: Oke.
6: Sebelum pom bensin.
0: Seputaran Karanganyar Demak Bado SPBU mengatakan nggih. Oke, terima kasih untuk situasi lalu lintas dipun tesih aman lancar nggih Bapak Ruwista. Matur sembah nuwun catatan kagem Kawarasika. Untuk Kawarasika yang akan menuju ke arah Semarang saking telatah Demak leres kalau Bapak Sondong ngendikan mbok pilih badhe melintasi jalur konvensional nipun mbok pilih wonten antrian mekaten nggih untuk

0: Buru-buru bisa Mia seputaran Onggorawe Waru Bulusari menuju ke arah Ratan Cile. Karena untuk sekarang memang antriannya cukup panjang, kawiwet nganda kawiwet eksit tol Semarak sudah ada antrian begitu nggih. Langsung sekeco Mia seputaran Onggorawe kemawon. Saat meniko lajeng ingkang badhe tumuju ke arah Semarang ugi sami kawiwit kali gawe itu simpulnya seputaran jalur terminal Terboyo Kawarasika. Lepas dari terminal Terboyo tumuju ke arah timur aman lancar kemawon. Bawa sondong malih
1: Andin anu nggih kula ralat nggih ampun miyos Kalisari nggih Bulusari. Kalisari nika merginipun awon sanget nggih.
0: Oke.
1: Okay. Langkung prayogi miyos Waru Kudu.
0: Waru Logo, Kudu
1: Banjardowo nika matur suwun.
0: Oke, okay, seputaran Waru Kudu Mekatan nggih Banjardowo. Pesono. Matur sami nuwun pawartosipun. Mangke kagem Kawarasika ingkang badhe miyos tumuju ke arah Semarang saking telatah Demak untuk menghindari seputaran Sayung, ketersendatan seputaran Sayung. Miyos seputaran mangke kan wonten perempatan Bulusari lurus malih ampun belok kanan tumuju ke arah Ratan Cilik tapi Waru Bulusari lurus malih mangke perempatan Waru atau peken Waru meniko belok kanan mekaten tumuju ke arah Kudu mekaten nggih Bapa Sandang Mater Sawah Nuwun Bapa Ruwista. Oke.
2: Okay.
0: Ketersendatan kalau imbas lagang, nggih. Siap, matur sembahan uwun Bapak Ruwista, pawartosipun, Bapak Anang.
3: Arah ke Ungaran dari saking Sukun kok melambat nggih.
0: Betul. Leres Bapak itu hanya kepadatan volume kendaraan dan simpulnya injil menika di seputaran TL Banyumanik. Jadi memang panjang sangat dados kalau wonten rencang ingkang tangklet badhe tumuju ke arah Karanganyar saking telatah Semarang mekaten nggih prayogi dipun miyos jalur konven utawi tol kalau saran diajeng Andin lebih baik miyos seputaran jalur tol kemawon karena di beberapa titik di jalur konvensional saking telatah Semarang menuju ke arah jalur Bawen meniko wonten ketersendatan mekaten kathah catatanipun. Sameneika diajani badhe kesekar rumiyin kemawon malih lewat sengenipun saking Kamas Deni Caknan irah-irahanipun diajeng Andin pilihkan injih meniko dan ingkang badhe tansah setya tu kalian diajeng Andin tasih kata wektalipun. Injih meniko wonten nomor 081325858500 semoga.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Kebakaran lahan seluas 10 hektar di kawasan POJ City Semarang pada Rabu malam lalu diduga dipicu aksi sekelompok pemancing yang dalam kondisi mabuk. Kepala Bidang Operasional Damkar Semarang Tantri Pradono bilang, kebakaran bermula saat 4 orang memancing kemudian ditegur petugas keamanan karena membakar rumput kering. Damkar mengaku mengalami kendala karena titik api berpindah-pindah dan aksi menuju lokasi sempat terkunci.
6: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya. Karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabuk kan gitu Pak. Mabuk diingatkan sama security yang ada di POJ itu marah-marah. Terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai itu Kamis dini hari itu.
5: Tiga pemancing sempat dimintai keterangan polisi dan sudah dipulangkan. Sementara terduga pembakar masih dalam penyelidikan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat 218 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Januari hingga September ini. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 413 kebakaran yang ditangani Damkar Semarang dalam periode yang sama. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang Tantri Pradono mengatakan kebakaran lahan kosong meningkat terutama di lahan yang dipenuhi ilalang, rumput kering, dan sampah. Selain cuaca panas dan angin, aktivitas manusia juga menjadi pemicu.
6: Ada peningkatan sih. Kejadian kebakaran di tahun 2026 ini ya, sampai dengan saat ini untuk lahan kosongnya sudah 218 kejadian. Dari 413 totalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini. Itu yang 218 itu adalah kebakaran lahan kosong.
5: Damkar mengingatkan pembakaran sampah di lahan kosong harus dihindari karena api mudah menjalar dan menyulitkan petugas saat akses menuju titik api terbatas. Demikian kabar Jawa Tengah.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjitan Tas sendiri midang atakin di corong leres terima news dan kalian dia jangan di nomor semai duon nggak sampun tanda setia tuhu melebet tabuh kalih langkung songo ingat tereng semoga dia jadin tasai bikawi anipun radio Rasika injem menikah wantan nomor 081-3258-58500 dia jadin atrekin nomor semai duon sangat kantor Bobo Edi Harjono.
1: Update malih.
0: Inggih Bobo Edi.
1: Mbak niki jalur lingkar Kendal itu yang menuju ke arah Semarang macet total nggih. Niku amargi wonten dam truk dua pas persis teng ngene TL-ipun mangkang niku yang masuk ke
0: tol.
1: Tol mangkang niku to.
0: Betul.

0: Naas niku. Pun wonten polisi kalih teng mriku
1: ingkang. Oke, siap.
0: Ngaten mawon.
1: Inggih Bapak Edi. Mangkene
0: menapa rencang-rencang rasika ingkang badhe wonten teng ngene Semarang lewat mawon jalur perkotaan.
1: Oke. Okay.
0: Luwih sekeco.
1: Langgo sekeco. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak Edi Harjono Bawarto Simpon. Menjawab pertanyaan Bopo Ari. Mbak Andi, lingkar Kaliwungu arah ke Semarang macet wonten menopo? Mekaten nggih, ternyata ada dua dam terkinggal mogok. Inggih menika wonten TL entry tol Kaliwungu tumuju ke arah Mangkang Dadosto ingkang saking telatah Kaliwungu antrianipun cukup panjang mekaten. Lajeng wonten ugi ingkang tangklet sami Bopo Diaba tangklet ingkang sami kalian Bopo Ari nggih terkait ketersendatan di putaran Kaliwungu menuju ke arah Mangkang. Bobo Purwanto, Mbak Andin, proyek pembatas jalan ngaturaken Pawartos Majapahit menuju ke arah Semarang tersendat. Simpulipun inggih menika ngandap jembatan tol Gayamsari mekaten nggih. Menika wonten proyek pembatas jalan Mbak Andin. Ketersendatan itu terjadi karena wonten proses proyek pembatas jalan dados ingkang sakit telatah Majapahit tumuju ke arah Semarang wonten ketersendatan mekaten. Bapak Imam Mbak Andin setelah tol Ungaran arah ke Bawen sampun jauh. Tumugi tol Bawen tetep tesih jauh. Alhamdulillah asrep. Sebetaran ruas tol Ungaran nggih, setelah ruas tol Ungaran menuju ke arah Bawen, menuju ke arah Bawenipun ugi tesih jawah. Untuk kawarasika yang melintas diharapkan untuk berhati-hati, pasti jalanan licin walaupun jawah tapi tidak begitu deras ya, hanya membasahi mergi kemawon. Bapak Andi, Mbak Andi, kok ketersendatan ada apa? Wonten dam terkalih mogok Bapak. Dados sameniko cukup panjang antrianipun yang dari arah Kaliwungu. Gitu, Pak Wendy.
2: Sugeng tiya Cang Alin.
1: Mila jam siang.
2: Kulo teng teratar kondi niki.
1: Pundi nggih.
2: Berhubungan nggih.
1: Heeh.
2: Niki cuacanipun bener sangat nggih.
1: Oke.
2: Okay. Lalu lintasipun tasih lancar niki kulo teu.
3: In 300 meters turn left.
2: Balik ning Prican.
1: Heeh.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Malah kelalen kula. Badhe nyuwun tembang nggih.
1: Mana apa menika?
2: Mas Hasan Aftersen judulé Kalah.
1: Oke. Okay. Tangklet nggih. Dados kathah kawarasika menika ingkang kenging ketersendatan di seputaran jalur lingkar Kaliwungu menuju ke arah Semarang. Sak menika kathah wonten Bapak Yusuf, lajeng kala wau inggihipun wonten Bapak sinten malih Bapak Ari mekaten nggih. Bapak Edi dan Dosto ingkang badhe miyos seputaran lingkar Kaliwungu menuju ke arah Semarang untuk saat ini wonten ketersendatan mekaten nggih, dan ketersendatanipun cukup panjang begitu. Lajeng wonten ugi Bapak Yuli ingkang ngaturaken pawartos ketersendatan setelah Trangkil dari UNES menuju ke arah Sampangan setelah TL Dewi Sartika.
4: Sugeng siang Mbak Andi.
1: Inggih Bapak Afi.
4: Mbak Andi ajeng tangklet
1: niki
4: saking RS Karyadi ajeng ten Jeporo. Kali gawe pripun nggih?
1: Iya.
4: Wonten kemacetan apa mboten nggih?
1: Ada.
4: Matur suwun.
1: Inggih apa wonten. Sakmenika seputaran kali gawe kok antriannya cukup panjang ya. Kalau yang dari dalam kota dalam kota Semarang menika kawiwe jembatan kali gawe sudah ada antrian. Jembatan kali gawe sebelum apa itu melintas di rel kereta api itu kan ada jembatan tuh, ya kan? Nah, itu sudah antri dan simpulnya ini di terminal Terboyo begitu. Dados sabar nggih ingkang badhe melintas di seputaran jalur kali gawe. Wonten ugi Mbak Andin, salam kenal, suaranya kok ngangeni banget begitu. Masya Allah, tersemani wan lah Bapak Bibit.
5: Bila ini di

0: parah, Mbak Wen sudah
1: Jawa nge
0: beras ini dia dengan di
1: alhamdulillah seger. Aduh, sejuk ya. Jalan Semarang nomor 7 Ungaran tesih mendiung begitu. Bandin update sak menika trek ingkang patah as wonten TL Kaliwungu sampun boten wonten. Mugi-mugi enggal lancar malih. Amin. Mantar semain pun update pawartosipun untuk kawarasika yang akan menuju ke arah Semarang sakit letah Kaliwungu boleh bernafas lega. Pawartosipun saking rincang menika seputaran TL Kaliwungu kalau wau ingkang wonten 2 dam ingkang mogok mekaten nggih salah setunggalipun wonten ingkang patah as alhamdulillah sampun boten wonten dan untuk saat ini hanya tinggal pencairan arus lalu lintas kemawon. Bobo Fajar
2: sugeng siang Mbak Andin
1: inggih wilujeng siang
2: Banyumane dari Sukun sampai terminal Banyumane kok merah ya kenapa macet niki.
1: Iya betul, wonten kepadatan volume kendaraan itu hanya kepadatan volume kendaraan kemawon Bopo Fajar, enggak ada catatan sanesti pun. Biasa weekend. Ibu Duyana, Mbak Anin, waalaikumsalam. Nyuwun pawartos mandep saking tol Demak dugi batas arah Semarang. Kok merayap ada apa? Megatur leres, Bu. Wonten ketersendatan nggih dan itu cukup panjang. Nanti simpulnya inje menika seputaran pertigaan Genuk. Begitu, karena kan juga ada beberapa titik perbaikan mergi ya seperti di pertigaan Genuk begitu. Bapak Hari
3: Andin Dalam. Ini saya macet-macetan di Kaligawe.
1: Okay.
3: Ini menuju ke timur.
1: Maaf mana ya Pak Warto saking popo Hari Sadovi. Bentar, kalau mau ngaturakan Pak Warto sebentar-sebentar nge. Njeh di Bontenggong nge popo Hari Sadovi videonya lagi loading begitu. Cobi dia jangan dina putar rumihin saking meriki. Sekedap
3: ini saya macet-macetan di Kaligawe.
1: Okay.
3: Ini menuju ke timur Mbak Andin.
1: Iya.
3: Ini ketersendatannya karena ada kereta lewat ya Mbak.
1: Oh, okay.
3: Dan sama puter balik. Tapi setelah setelah perlintasan kereta api lancar kok ini Mbak.
1: Oke, siap.
3: Jalan tapi nanti berhenti sebentar di sana apa namanya yang gantian nyebrang yang mau ke Kubro yang dari arah timur.
1: Oke, siap.
3: Begitu Mbak. Nah, itu sebaliknya juga sama. Gitu Mbak Antwin.
1: Siap, atur semuanya nuwun Bapak Hari Sadovi leres pawartos nipun panjenengan menika dan video yang dikirimkan kalian Bapak Hari kalian Bapak Bibit nggih sangat kontras sekali karena di seputaran Kaligawe terpantau panas matahari yang sangat menyengat sepertinya ya Bapak Hari Sadovi dan di seputaran jalur ruas tol untuk sak menika alhamdulillah Jawa begitu. Bapak Bibit sudah di exit tol Bawenka.
4: Menika wonten ngajeng terminal Bawen ugi wonten ketersendatan menika di ajeng Andi.
1: Entah itu yang dari arah exit tol Bawen, seputaran terminal Bawen, ataupun yang akan menuju ke arah Ambarawa, atau yang dari arah Ambarawa menuju ke arah terminal Bawen. Untuk saat ini terpantau wonten ketersendatan, nggih, kawarasika. Biasa weekend selalu meriah, begitu. Bobo Bendi malih.
5: Wih, Bobo Arisa tapi kok mental nemen sih.
1: Iya, ketularan saya.
5: Mat
1: Sami-sami. Iya kayaknya ini ya. Apa tuh terwardrop gitu loh Pak Wendy gitu. Pak Fajar.
2: Oh ternyata niku Mbak Andin.
1: Apa?
2: Ada truk macet di seberangnya terminal Banyuwangi.
1: Oh.
2: Setelah lampu merah persis. Arah Ungaran.
1: Wonten truk ya? Mogok.
2: Truk tronton
1: mogok.
2: Oren.
1: Oke.
2: Gak panjang nih macetnya.
1: Betul. Matur sembah nuwun catatanipun Bapak Fajar, Bapak Haris Sadofi.
3: Aku ora menten. Ini cuman ketularan Mbak Anduin ngono lho Pak Wendy. Ngrungokke suarane Mbak Anduin sing kaya ngene. Malah
1: malah menang Pak Wendy. Iyalah begitu memang ya, semoga menghibur untuk kawarasika terutama ingkang tasih kenging ketersendatan. Diharapkan untuk bersabar panjenengan berbagi wonten di corong laras sari manyes nggih, dan juga boleh berbagi pawartos marki, pawartos cuaca, dan juga ingkang badhe midhangetaken lelagonan campur sari. Ini adalah Utawi Gagrek Enggal Semangka.
6: Kukira obat,
1: ternyata
6: luka terhebat.

0: Lahan kosong, tapi resikonya tidak kosong. Ya, lahan kosong. Namanya memang kosong, tapi ketika dipenuhi ilalang, rumput kering dan sampah, lahan seperti ini justru bisa berubah menjadi ladang api. Di Kota Semarang, sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 413 kejadian kebakaran. Dan yang menarik, 218 diantaranya merupakan kebakaran lahan kosong atau lahan terbuka. Artinya lebih dari separuh kejadian kebakaran yang ditangani Damkar Kota Semarang pada periode ini terjadi di lahan terbuka. Berikut Tantri Pradono, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
1: Ya, lahan kosong yang apa, alang-alang yang seperti terakhir di POG seperti itu juga lahan kosongnya juga ada sampah, tapi yang sering terjadi adalah alang-alang ini. Rumput-rumput ilalang itu tuh, yang tanah-tanah kosong yang sangat luas gitu, ini yang banyak terjadi ya.
0: Pertanyaannya, bagaimana lahan kosong bisa terbakar? Ternyata tidak selalu karena cuaca panas. Aktivitas manusia masih menjadi salah satu pemicunya. Mulai dari membakar sampah, membuang puntung rokok, sampai tindakan sengaja membakar lahan. Salah satu contohnya terjadi di kawasan POJ City. Menurut Damkar, kebakaran diduga bermula dari seseorang yang sedang mencari ikan. Setelah ditegur petugas keamanan, orang tersebut kemudian membakar lahan. Api yang awalnya terlihat sederhana ternyata membutuhkan waktu cukup lama untuk dipadamkan.
1: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya. Karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabuk kan gitu Pak. Dan mabuk diingatkan sama security yang ada di POJ itu marah-marah. Terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai, ini Kamis dini hari itu.
0: Masalahnya bukan hanya api, asap dari kebakaran lahan bisa mengganggu warga. Dan ketika angin bertiup, api bisa bergerak cepat dan merambat ke area lain. Belum lagi persoalan akses.
1: Suatu titik lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam dan harus membawa selang yang terlalu panjang itu juga. Itu yang membuat pemadaman kita agak terlalu lama. Karena harus menyambungi selang sampai berapa ratus meter misalkan kan gitu. Dan sumber air biasanya. Kita kan punya pompa portable lah. Jadi tidak mengandalkan suplai air dari biasanya dari PDAM, dari PMI, dari Disperkim, dari PU gitu kan kalau kita. Karena kalau suplai airnya itu terus continue terus, itu kita lebih cepat untuk pemadamannya. Tapi kalau sampai berhenti, itu lahan kosong itu kan pasti akan menyebar terus.
0: Karena itu lahan kosong yang tidak pernah diperhatikan pemiliknya tetap membutuhkan pengawasan. Damkar Kota Semarang bahkan telah menyurati camat dan lurah agar lingkungan termasuk RT dan RW ikut memantau lahan-lahan yang terbengkalai.
1: Makanya saya sudah pernah berkirim surat kepada camat, lurah, yang sebagai pemangku wilayah untuk bisa diinformasikan ke wilayahnya, khususnya Pak RT, Pak RW itu ya, agar penjaga atau merawat lahan-lahan yang kosong dan tidak terawat itu juga dipantau juga, Pak. Jadi jangan membakar sampah yang bisa memicu api ya. Memang ada sengaja yang dibakar juga ada, tapi ditunggui, jangan ditinggalkan gitu.
0: Dan satu hal yang perlu diingat, jangan menganggap membakar sampah di lahan kosong sebagai hal sepele. Api kecil bisa membesar ketika bertemu rumput kering, ilalang, dan angin. Jika masih kecil dan aman untuk ditangani, masyarakat bisa melakukan pemadaman awal. Tetapi ketika api sudah membesar, jangan mengambil resiko. Segera laporkan kepada Damkar. Lahan boleh kosong, tapi jika dipenuhi rumput kering, ilalang, dan sampah, resikonya tidak pernah benar-benar kosong. Demikian sorotan Rasika.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Kebakaran yang melanda kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawa Ijen memukul sektor pariwisata Banyuwangi. Penutupan akses menuju destinasi unggulan tersebut langsung memicu penurunan tingkat hunian atau okupansi hotel di wilayah sekitar. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, mengonfirmasi bahwa tingkat okupansi hotel merosot hingga 5-10% sejak titik api membesar dan kawasan Ijen diisolasi. Dampak ini tergolong signifikan mengingat Kawah Ijen merupakan magnet utama pemikat wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggagas rute transportasi laut melalui Pelabuhan Jangkar menuju Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo mengaku dalam waktu dekat akan berkunjung ke Bupati Buleleng, Bali untuk membahas soal rute transportasi Jangkar Celukan Bawang, Bali. Bupati yang akrab disapa Mas Riu itu mengatakan rute transportasi Jangkar Celukan Bawang merupakan solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang karena padatnya kendaraan logistik yang akan menyeberang ke Bali. Pada momentum Hari Perhubungan Nasional, Bupati juga mengungkapkan bahwa Panarukan sedang dipersiapkan untuk menjadi destinasi budaya, sejarah, dan destinasi wisata dengan konsep Anyar Panarukan.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-25 Kota Batu di Balai Kota Among Tani. Mengusung tema Bangkit Bersama Jaga Alam Raya untuk Batu Sai Berkelanjutan dan tagline Kreatif Sai, logo ini menjadi simbol kebersamaan, kreativitas, serta komitmen menjaga lingkungan. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan usia 25 tahun menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan Kota Batu sekaligus menentukan arah pembangunan ke depan serta kemajuan harus tetap berjalan seiring dengan kelestarian alam, mengingat pertanian, pariwisata, pangan, dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada lingkungan. Nur Rohman berharap 5 tahun ke depan pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga perubahan yang dirasakan masyarakat seperti penguatan ekonomi lokal, lingkungan yang terjaga, dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sekarang rombrengan sama nomor daluan di jarang laras. Terima nyos tenanda sekalian di Ejeng Andin Syahdu ya, siang menjelang sore ini. Seputaran jalur Bawen sama Jawa ini di tengah-tengah ya, datus asrep megatan. Ingat sabon ingat terakhir pawartos Busanti Woro Wilujang siang kalian Bopo Yosi. Ingat tesnya perjalanan sakit lata gombel tu menuju ke arah Sebantengan. Kalau wau kok ngaterakin pawartos bawa pilih di seputaran jalur Sukun tu menuju ke arah Banyuwangi. Wonten ketersendatan dua catatan ni jaman kau dua truk begitu ge. Ingat skap yang setunggal wonten ngajeng toko emas itu ya di seputaran Banyumani sebelum traffic light Banyumani, truk ipon, truk tronton warna biru, dan juga ada juga truk tronton ingkang mogok di traffic light Banyumani. Terus antrian ketersendatan ingkang saking arah Semarang cukup panjang, dan ini menyambung tidak hanya tiap budi begitu. Ingat sambung antarakan pawartos bobo bibit
1: ketularan Mbak Andin Cafe, Pak ya.
2: Halo, Kak Wendy. Sudah sampai mana?
0: Iya, ya. Aduh, jantenan kok ya. Bapak Handoyo, Mbak Andin, Mbak Andin, lujang siang. Pilih tasnya wonton wakdal, Mbak Dengar saga sekaripun tatu. Di wonton go, Mbak pilih sekaripun tersenggi, sekaripun wakdalipun. Mbak Andin, Kak Jack menikah. Siapa Beri Gundong, kakak dari Julius Ardian Gundong? Apa?
3: Grimis.
0: Oh, Grimis, kata Bang Beni sudah Grimis begitu. Seputaran jalan Semangka nomor 7 ngarah. Alhamdulillah asrep kawan Rasika. Ribon berkaitan untuk jalur konvensionalnya kok ya padat sangat loh. Bobo Jack catatan Bobo Bile mangke panjenengan saking telatah Jatingaleh TL Patung Kuda sudah ada antrian nanti. Ekor antriannya di ujung gombel. Lajang mangke saking Setia Budi atau seputaran Serondol menikah. Sambon wonten antrian nanti menyambung tumuki TL Banyumani. Meganten. Seputaran jalur Ungaran tumuju ke arah Bawen juga sami. Untuk saat ini cukup panjang ketersendatan di seputaran terutama TL Pundi menikah. Langan sari nggih, ekornya sampai seputaran Nisin Megatan. Bobo Hidayat Wilujeng siang.
4: Selamat sore Rani. Mohon informasi untuk exit tol Gayam Sari kondisinya apakah lancar atau ada penumpukan kendaraan?
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Saya sami untuk sama Niko.

0: alhamdulillah untuk Exitol Kiamsari aman lancar makanan. Bapak Aji Sutama, Mbak Andin, ini saya tidak bergerak Mbak Andin. Bakdo SPBU kali gawe begitu nggih. SPBU kali gawe menuju ke arah jalur timur, betul Pak. Dan antriannya memang cukup panjang ya. Ini dari mana itu namanya, dalam kota Semarang terutama ya. Untuk pengerjaan jalan tasih wonten dan juga nanti perlintasan rel kereta api meniko Bopo, itu nanti lanjut sampai Yuten Kubro begitu. Bapak Bagas, Mbak Andin, sakit latah Kudus dumugi kali gawe jalur nipun pripun mekaten. Untuk sam meniko Kudus Demak aman lancar. Demak tumuju ke arah Semarang, kawiwet exit tol Semarang sampun wonten antrian mbok bilih panjenengan badhe miyos di jalur Onggo Rawe Waru, lajeng tumuju ke arah Kudus mboten tatas menapa monggo. Bapak Bayu Atmaja, Mbak Andin banget ayu panas Mbak Andin wonten-wonten jawah. Mbak Dominiko, ini bawen sampun jawah ungaran gerimis dan nanti lanjut Semarang ya. Amin. Bapak Reza, Mbak Andin melaporkan jalur Kudus menuju ke arah Semarang macet parah di seputaran Sayong. Saya lewat alternatif Peken Sayong Mbak Andin. Oke, matur sembahan nuwun. Mbak Andin, sekalipun ngersakaken penyiar radio boleh di Bonteng Gokemon sekalipun. Bobo Sulung, Mbak Andin ngaturaken pawartos.
1: Macet.
0: Oke.
1: Layap melambat. Kawan Rasika, mulai dari perempatan tempat jualan kopi.
0: Siap. Sami-sami buat sulung meter sewain uang sangat. Tambahan pawartos.
1: Salah satu penyebab kemacetan yang arah Penggaron ada truk mogok di sisi kiri.
0: Kiri ya.
1: Jadi yang dari barat ingkang saking Kilen, tapi belok kiri mboten saged ketutup niki.
0: Terus
1: ngeten niki Mbak Andi.
0: Oh nggih Bapa.
1: Ngeten niki.
0: Leres. Matur sewain nuwun nggih Bapa Sulung, lajeng pawartos meleh. Menika oh truknya ganti ban. Iya. Terima kasih ya Pak Sulung seputaran jalur barat begitu timur menuju ke arah Semarang. Pak Ahmad Bandin untuk Oke, terima kasih Bopo Ahmad, pawartosipun Bopo Yusuf. Lingkar tol padat banget Bandin. Sekanipun kalau mau menopong ya. Oh sabar ya, sabar nih pun wonten ingkang saking namung wonten ingkang saking Mbak Yuniken Salindri meniko Popo Puron menopo mboten Popo Yusuf ada kok sekalipun nge Pak Gun, Mbak Andin, TL Banyumane ini penyebabnya Mbak Andin.
2: Halo, ngantarkan pawartos Bopo pilih di seputaran jalur Sukun untuk Bojokan Banyumane.
0: Nih Mbak Andin, wogok nih Mbak Andin.
2: Yang kaping setunggal wonten ngajeng toko emas itu ya di seputaran Banyuwangi sebelum traffic light Banyuwangi.
0: Nah, truk trontonipun seputaran Bakto TL Banyumane di lajur kanan ya. Lanjut tadi corang laras sari maknyus diajanin badi mengajak para pamidangat midangetaken adzan asar untuk daerah Ungaran dan sekitarnya.
3: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Alhamdulillah sampun melebet wektal sholat asar untuk daerah Ungaran dan sekitarnya. Monggo kagem kawarasika mbok pilih badhe nglampahin sholat asar mekaten nggih. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken berbagi pawartos mali inje menika rencang wonten Bapak Triwija Narko.
4: Mbak Andin sak menika kula sampun dugi Lingkar Selot 3,
0: lalu
4: akhirnya pun kula miyos tol ya, lebet tol Banyumane.
0: Iya.
4: Amargi wau kula ningali map niku merah
0: laras.
4: Akhirnya pun kula manut saranipun Mbak Andin, kula miyos tol lewat jalan Durian masuk tol Banyumane.

0: exit tol Mbak Wen, terus lewat sak menika sampun dugi Lingkar Salatiga. Mugi-mugi wilujeng dumugi tlatah Karanganyar tentram sampeyan. Matur suwun.
1: Sami-sami, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Menawi lancar nggih. Nginggil ngandhapipun Bapak Triwijarnaka wonten Bapak Kelik Wijanarko. Mbak Andin mohon info bawen Ambarawa padat merayap betul. Amargi ngajeng pintu terminal Bawen menika wonten truk ingkang mogok, terutama yang dari jalur Ambarawa menuju ke arah Bawen nggih kawarasika di lajur kiri. Truknya warna hijau, terkol mekatan. Terus menambah ketersendatannya. Yang dari arah Bawen KWW Dursun Semilir sampun wonten antrian mekatan. Bapak Suparwan Bandin kalau telat dari absen kemawon oke boleh. Bapak Reski Septa.
2: Tabuh sekawan welas langkung 50 menit niki sampun ning daerah Walter Mangin Sidin nggih diajeng
1: muter-muter
2: Semarang Timure.
1: Siap.
2: Rencange kalih diajeng Andin kalih kawan-kawan Rasika asik-asik lagune.
1: Alhamdulillah.
2: Laline lancar danten mboten wonten sing tersendat nggih diajeng.
1: Kepadatan
2: biasa mawon.
1: Siap, Bapak.
2: Suasane tesih bener niki teng daerah Walter Mangin Sidin arah te Kaligawe. Mekaten diajeng.
1: Nggih.
2: Kepanggih malih. Benjang Jumat
1: matur suwun. Sami-sami matur suwun. Tau Pak Rizky Septa. Wektalipun sampun mintip-mintip ya Mbak Andin. Mama Mikael Edi.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
1: Pilih siang
3: tersendat. Ingkang saking arah Sampangan minggah. Ngantos dumugi Bakul Soto ingkang arah Unes niko. Nggih lumayan pun seperempat jam nika dereng lepas.
1: Oke, nggih.
3: Mbok menawi wonten wisuda.
1: Injih.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur sewenuhun pawartosipun kagem Bapak Mikael. Sampun berbagi wonten di Carang Laras sarimaknya setenen. Dia jandin kedah undur diri rumin nggih kawarasika matur sewenuhun ingkang sampun tansah setya tuhu badhe menika dilanjut malih wonten acara Kelana Kota. Dia jandin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar sabar kagem sekar penutup wonten acara Laras sarimaknya setenen sugeng santana bareng.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Uang ganti kerugian aset Pemkab Semarang yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen senilai sekitar 112 miliar rupiah dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas publik. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang ganti kerugian aset daerah tidak diterima dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa tanah dan bangunan pengganti. Fasilitas yang dibangun meliputi kantor kelurahan Bawen, ruang terbuka hijau, balai RW, serta gedung TK dan SD yang terdampak pembangunan tol. Sebagian nilai ganti kerugian juga telah dimanfaatkan untuk perluasan TPA Blondo dan Pemkab Semarang.
7: Kantor Kelurahan Bawen, yang kedua ruang terbuka publik, yang ketiga balai RW, kemudian yang keempat gedung TK dan juga gedung sekolahan SD yang terdampak jalan tol yang ada di sebelah kiri sana. Jadi kami pemerintah daerah mendukung upaya percepatan pembangunan jalan tol Bawen ke Jogja. Kemudian tanah aset Pemda yang terkena dampak jalan tol tahap pertama ini ganti ruginya sekitar 112 miliar rupiah. Nah, tanah nilai itu yang kita pakai untuk penggantian lapangan saat ini RTH, kemudian juga ada penggantian untuk bangunan kantor kelurahan, pembangunan sekolahan SD dan TK, kemudian juga balai RW termasuk pembangunan untuk ruang terbuka publik.
6: Sementara itu, PPK Jalan Tol Jogja-Bawen Fajri Lukman mengatakan 35 sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Semarang telah terbit. Total pembangunan fasilitas pengganti mencapai sekitar 40 miliar rupiah dan ditargetkan rampung 26 Februari tahun depan. Pemprov Jawa Tengah kembali memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan program ini membebaskan denda keterlambatan namun pokok pajak tetap wajib dibayar. Selain itu, pajak progresif untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya juga dibebaskan selama program berlangsung. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membantu pemilik kendaraan menyelesaikan tunggakan pajak. Demikian kabar Jawa Tengah.

Rizal Priyadi, foto kita blur. Mengawali sesi saya bersama Anda kawan, saya Doni Asyar, lanjutkan perjalanan Kelana Kota Sabtu sore ini. Sekarang jam 3 sore, lebih 10. Foto kita blur. Kalau ngomongin blur, artinya nggak jelas, itu emang bisa berujung-ujung bahaya. Perjalanan, pandangan kita nggak jelas, blur, kabur, karena terhalang oleh misalnya asap. Asap dari pembakaran sampah yang ada di jalur itu, atau kebakaran ilalang kering mungkin, itu bisa bahaya dong, jarak pandang terbatas. Ini kejadian kalau kawan-kawan kita yang tinggalnya di daerah Kalimantan dan sekitarnya, atau Sumatera, yang karhutlanya cukup parah, sehingga di beberapa kawasan karena karhutla parah, pandangan, jarak pandang terbatas banget. Blur bisa juga karena kabut ya kan, ya kan, kabut itu bisa juga menjadi penghalang. Hujan itu bisa juga, kalau hujannya deres ya kan, bisa menghalangi pandangan gitu. Nah ternyata siang ini ada yang hujan loh. Tadi itu jam 2-an itu di daerah daerah video durasi 7 detik menggambarkan hujan sudah turun. Kayaknya senang banget yang moto ya kan, teman-teman dari Mitra Kamtip Mas. Jadi di daerah Klepu Timur hujan jam 2 tadi. Oke, tadi saya juga sempat dengar cerita teman saya. Daerah Ungaran Timur juga ada beberapa yang kawasan hujan. Cuman hujannya yang teletek-teletek aja, teletek-teletek dan segede mawon. Bentar aja waktunya. Ya. Oke. Gimana di perjalanan Anda? Oh ini ada yang kasih kabar Jatirung Gopring Apus ya, ini juga merintik ya, teritik-teritik disertai angin jam 3 kurang 15 tadi. Oke, ada yang sudah dapat hujan juga, kabar-kabari ya, juga informasi Anda yang lain, info lalu lintas, cerita dari perjalanan, cerita seru, hal-hal yang sekarang lagi banyak diomongkan, semua boleh digabung lah ya. Gabung aja ke sini 081-32-58-58-500. Soal blur juga, mungkin remind aja ya, kadang-kadang pandangan kita juga blur. Pandangan dalam tanda kutip, bukan pandangan mata untuk melihat perjalanan kita di depan, tapi pandangan kita atas satu persoalan. Kadang blur, kadang kabur, karena apa? Satu, kurang informasi mungkin. Dua, karena kacamata kita mungkin burem. Kacamata kita burem. Ya, tertutup apa? Tertutup oleh rasa benci, syakwa, sangka, macam-macam. Sehingga pandangan kita, sudut pandang kita ya, perspektif kita itu terhalang oleh rasa benci itu. Jadi kayak perlu agak dihilangkan gitu, perlu meditasi. Makanya ada kisah humor ya, yang ada maknanya gitu. Orang yang melihat gitu kan, tetangganya ini gak bisa nyuci apa ya, mosok baju masih kotor, nyuci baju masih kotor, dijemur tiap hari gitu kan. Dia lihatnya dari jendela kamar dia gitu. Yang cerita ini si emaknya curhat sama bapaknya, "Mas, tetangga sebelah tuh jorok banget." "Kenapa, Mah?" "Itu mosok nyuci baju masih kotor, dijemur, udah itu diambil masih kotor loh," gitu kan. Sehari dua hari gitu terus kan. Itu lihatnya dari dalam rumah, dari kaca, dari dalam rumah.

0: rumah ada kacanya gitu. Nah, satu hari beda tuh hari ke-7. Mas, kenapa mah? Beda nih sekarang tetangga udah nyadar. Mungkin karena dengar omonganku ya, sekarang udah bersih nih gitu kan bajunya. Tapi ini mah, aku barusan membersihkan kaca jendela rumah kita. Ternyata sebelumnya kacanya kotor. Jadi yang dilihat kotor tuh bukan baju cucian tetangga. Kaca jendelanya kotor. Barusan dibersihin sama suaminya, bersih. Jadi yang salah siapa? Coba, ayo. Weekend never end with Radio Rasika. Weekend never end bersama Radio Rasika. Oke, weekend ini mau kemana? Jalan kemana? Kasih kabar. Biasanya kalau weekend begini, yang agak-agak krusial, bukan krusial, krusial dan apa istilahnya? Potensi banget tersendat. Karena emang peningkatan volume kendaraan sama anatomi jalan di sana, yaitu di segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, a.k.a. di segitiga Mbawen. Nah, ini ada Pak Anggono yang bilang Ambarawa, arah pertigaan Mbawen, depan pintu terminal Mbawen, ada truk patah as, sudah ada petugas. Nah, ini nih, daerah krusial, ada truk patah as, di situ, depan pintu terminal Mbawen. Dari Ambarawa arah ke pertigaan Mbawen. Ini potensi banget menambah kepadatan ya. Untung sudah ada petugas. Videonya ada, saya putar. Ini ya.
1: Macet panjang.
0: Udah antre panjang.
1: Ambarawa
0: arah ke pertigaan Mbawen.
1: Truk patah as di sedikit tengah.
0: Oke.
1: Kiri tidak lajur kanan. Sampai sore ini sepertinya panjang.
0: Oke. Matur nuwun Pak Anggono. Pak Anggono bener ya. Biasa saya kalau kenal Anggoro, ini Anggono. Oke, Pak Anggono Mbawen melaporkan antrean memanjang ya dari arah Ambarawa menuju ke arah Mbawen, depan terminal Mbawen ada truk yang patah as, posisinya tuh di tengah-tengah tuh. Udah ada tadi di videonya saya lihat udah ada traffic cone ya di belakang sebagai tanda. Jadi mohon bersabar. Lanjut sama Pak Ibu Elena Palupi ya, ini melaporkan, minta informasi tol ABC arah Tembalang kok tersendat, ada apa ya Mas Don? Videonya nih. Oke. Iya. Ini tersendat, berhenti sekarang posisinya tol ABC arah Tembalang. Saya cek dulu. Ini. Sebentar saya cek. Iya. Yang mau lewat tol tanjakan Tembalang ya. Tapi ini ya tidak kelihatan antre memanjang ya di sini ya, dipunya saya. Oke, baik. Nanti kalau ada yang punya informasi tambahan silakan, tapi Ibu Elena Palupi yang mengabarkan berhenti tol ABC arah Tembalang ya. Macet nih, berhenti gitu. Pak Jonet, ini lewat tol juga. Ini ada ketersendatan di tol Mangkang ke arah Ungaran. Tol Mangkang ke arah Ungaran. Oh, ya istilah-istilah penyebutan ini mungkin harus agak menjadi, iya bener kan? Macet di tol Mangkang ke arah Ungaran. Saya asumsikan dari arah Krapia ya Pak ya. Mau perjalanan tuh dari Mangkang mau ke Ungaran lewat tol. Nah, titik yang tersendat itu di tol Krapia arah ke Jatinggaleh ya kan, KM43 satuan begitu, ada perbaikan jalan di situ. Ini lumayan memanjang ya sampai di putaran tol yang dari arah Kali Kangkung juga gitu. Ada perbaikan jalan di situ. Lanjut sama Pak Arifin dulu ya. Pak Arifin. Monggo Pak.
2: Antrian dari UNES nggih.
0: Antrian dari UNES.
2: Atas ke bawah ke jembatan besi.
0: Oke. Okay. UNES
2: ekornya sudah sampai di Trangkil.
0: Trangkil.
2: Ini panjang sekali.
0: Panjang.
2: Ini tanjakan Trangkil sudah berhenti ini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi hati-hati untuk yang ke arah Semarang dari arah Unes.
0: Oke. Okay. Iya, iya. Jadi ada antrean di tanjakan Trangkil ya. Ini yang antre dari arah Jembatan Besi ke arah Sekaran ya, Pak ya. Oke, hati-hati yang dari tapi justru yang diingatkan yang mau turun. Hati-hati gitu. Ini ada wisuda ya, tadi pagi saya dapat kabar ada wisuda di UNES sehingga sorean mungkin bubaran agak-agak menjadi catatan kepadatan. Dan betullah yang terjadi. Oke, Pak Arifin ya, terima kasih. Sudah ada antrean di tanjakan Trangkil yang naik ke arah UNES dari arah Jembatan Besi. Lanjut sama ini adalah Pak Gentur. Ya kan? Ini oh, oke. Okay. Ini tadi bergabung di sesinya Jeng Andin. Pak Gondopati, hai. Ingin mendengarkan KVIN. Oke. Okay. Pak Filri Andika, monggo, Pak.
3: Selamat sore Mas Dodi.
0: Sore.
3: Cuaca di Tol Semarang ya.
0: Tol Semarang
3: ke Jepara ini.
0: Jepara.
3: Dari Semarang. Cuacanya masih cerah.
0: Cerah.
3: Dodi. Begitu Mas Dodi.
0: Oke, okay, siap. Makasih Pak Abil Riandika lewat Tol Semarang cuaca cerah. Cetar shiny banget ya kan. Lagi jalan mau ke Jepara. Pak Sondong, monggo Pak Sondong.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore,
4: perjalanan dari Demak ini 15 berapa ini? 14. Saya sudah sampai Desa Prampelan ya. Lewat Tonggorawe Mas Doni.
0: Mm-hmm.
4: Tapi tadi di jembatan Desa Batu arah ke Demak ada mobil Kijang Super mogok ya. Kijang Super itu edisi 90-an kayaknya.
0: Oke.
4: Okay. Itu sang sopir tadi masih berusaha untuk mencari sesuatu sebagai pertanda karena di lajur kanan di tengah ya. Semoga tidak menimbulkan antrian. Tadi waktu saya lewat sudah cukup padat masalahnya.
0: Siap.
4: Kedepannya gimana lagi? Kedepannya gimana nanti saya akan update lagi Mas Doni karena saya harus lewat Waru Kudu Telogo. Terima kasih.
0: Siap, siap. Waru Kudu Telogo ya, masuk ke jalur Onggorawe karena emang harus lewat situ gitu. Bukan menghindari ya, karena jalur Demak ke Semarang masih lumayan lah. Walaupun ada padat-padat, tapi padat yang aku pikir biasa aja. Pasar Sayung mulai melambat ya, biasa karena putaran di batas. Terus yang di kawasan batas kota menuju ke arah Genuk, ini juga ada perlambatan. Kalau ini saya belum tahu ada apa, karena volume aja kah atau ada sesuatu. Tapi sering ya hari-hari ini, semoga tidak ada apa-apa. Semoga tidak ada apa-apa, karena volume aja. Arah sebaliknya aman, Genuk menuju ke arah Sayung. Lanjut sama Pak Abu Mizan ya. Sorry Mas Don, ingin dengerin Mata Bendong. Ketahuan. Makasih Mas Doni. Kayak vokalisnya ada band namanya Doni. Iya. Yeah. Doni Sianturi. Bukan ya, salah ya. Itu Roni Sianturi. Ya, yeah, thank you. Pak Abu Mizan. Lanjut sama Pak Tanto. Mas Don, sore. Minta info dong. Saya dari Sisingamangaraja ke arah Cepiring. Lalin bagaimana? Sisingamangaraja arah ke barat berarti ya? Sisingamangaraja di barat ke barat berarti jangan lewat tengah kota deh ya kan. Lewat belum, walaupun simpang 5 belum ditutup ya, tapi nanti persiapan jam 4 sore simpang 5 ditutup. Nah, Sisingamangaraja naik ya. Kemudian kok naik ya? Iya sih naik bisa juga kan lewat apa Esparman, Gajah Mungkur ya kan, Karyadi ya kan, situ atau mau lewat tol. Jalur konven nanti padatnya di apa tuh Kaligarang aja. Habis itu nanti Kalibanteng masih oke, okay, padat sedikit lah biasa di Kalibanteng dari arah Pamularsih ke arah barat nanti kena dikit padat di menjelang apa eksit tol Krapia, lepas itu los sampai ke arah barat, bablas sampai Kendal Cepiring aman, jalur konven aman, jalur tol juga sejauh ini saya tidak dapat kabar atau belum dapat kabar adanya gangguan. Jadi dua pilihan baik semuanya tuh Pak. Pak Ibu Islamia, bismillah Woleri Kendal konven, mugi-mugi lancar. Woleri Kendal, kalau sejauh ini sekarang ini ya by now saya lihat Woleri Kendal masih aman Bu. Insya Allah lancar, amin ya Rabbul Alamin. Ibu Elena Pak Lupi, oh ini dia percabangan kiri ke gerbang tol Krapia, kami ke kanan ke arah Jatingaleh. Oh di situ, Allahu Akbar, arah Tembalang. Sorry tadi waktu lihat video nih. Oh di sini Bu, sorry saya yang salah mengartikan atau saya dapat informasi yang salah. Arah ke Tembalang jauh Bu, biasanya kalau oh ini percabangan itu yang kalau ke kiri gerbang tol Krapia, ke kanan ke arah Jatingaleh. Yes, itu antre panjang karena ada perbaikan jalan Bu. Nyebutnya kenapa ke arah Tembalang? Iya benar sih Tembalang, cuman yang deketan Jatingaleh Bu ya nyebutnya. Oke, kalau begitu maafkanlah atas miskom kita ya. Pak Amir Riyandika, update-nya monggo Pak.
5: Tambahan info Mas Doni, ini di TL Lingkar Demak antriannya cukup panjang ya Mas Doni ya. Sampai di jembatan setelah exit tol Lingkar Demak.
0: Oke. Itu dia informasi tambahan yang lewat di tol Semarak. Nanti kita lanjutkan berkelana kota di Sabtu sore ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya. Karena kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: akhir pekan mungkin saat yang tepat untuk melatih mindfulness. Asik, kata-kata itu lagi dibahas-bahas. Mindfulness, oke. Bagaimana kita bisa hadir pada saat ini, ya kan? Tidak terjebak nostalgia di masa lalu, tidak juga terlalu khawatir. Tapi mindfulness juga mengajarkan untuk bagaimana kita bisa mawas diri, ya kan? Gimana sikap kita itu bisa lebih tenang menghadapi apa yang sedang terjadi, tidak menghakimi, tapi look inside, melihat ke dalam diri. Termasuk juga tidak melepaskan diri dengan apa yang ada di sekitar kita, tidak lepas empati dengan apa yang sedang terjadi. Dari jalan raya, ini adalah laporan yang sudah Anda sampaikan. Ada kepadatan, perlambatan, antrean lumayan panjang di jalan tol dalam kota Semarang, atau nyebutnya biasanya tol ABC. Itu ada antrean mulai dari percabangan tol yang belok kanan ke arah Jatinggaleh, ya kan? Kalau dari arah tol Semarang Batang, itu udah kena antrean di puterannya itu, ya kan? Sampai nanti simpulnya adalah di K420 ya. Tadi, Pak Ardi yang barusan kasih kabar ada perbaikan jalan tol Kerapia sebelum gerbang tol ya, sekitaran KM420-an di tempat persimpangan itu. Antrean memanjang ke belakang tol Kerapia arah Jatinggaleh yang terhambat. Ini Pak Ardi Destiawan, benar ya Pak Ardi Destiawan yang mengabarkan. Lihat video. Oke.
1: Okay. Ini lewat tol juga.
0: Oke. Ini
1: Mangkang.
0: Okay. Ya. Ini yang tadi sempat agak huru-hara ya, karena istilah-istilah tol yang arah ke Tembalang. Ternyata yang dimaksud titik ini yaitu yang Krapia ya, arah ke Jatinggaleh. Yang agak membantu saya adalah Pak Ardi Destiawan. Makasih Pak Ardi untuk memudahkan saya memahami apa yang sedang terjadi dan memberikan insight juga untuk kawan-kawan yang lain. Videonya juga terima kasih. Sekali lagi, ada perbaikan jalan di tol ABC, tol dalam kota Semarang, arah Krapia ke Jatinggaleh, sekitaran KM420 ya, tepat di persimpangan. Yang tadi istilahnya Ibu Elena adalah kalau belok kiri gerbang tol Kerapia ke kanan ke arah Jatinggaleh gitu. Tadi saya bilang, Bu, nyebutnya kok Tembalang, masih jauh. Maaf salah sebut, karena saya pernah kuliah di Tembalang dan kos di Tembalang. Jadi Tembalang tuh kayak menghantui pikiran ya. Ya. Ibu Elena Palupi, terima kasih Bu ya sudah bergabung. It's okay. Ini pasti kangen ya. Ini berapa tahun lalu tuh kuliah dan kos di situ, kok masih terngiang-ngiang ya. Baik, dari Ibu Elena Palupi ke Ibu Wida dulu. Ibu Wida, monggo catatannya.
2: Hai guys. Posisi jam 15.28 ini terjadi kemacetan di Tanjakan Bulog ya. Mungkin sudah sampai Apak Inti nih, dari mungkin sudah 15 menit.
0: Oke.
2: Tidak macet sih, hanya melambat, sangat melambat.
0: Siap.
2: Dan penuh dengan kendaraan. Mungkin apa kepadatan di Setiga Bawen ya Mas Joni. Mungkin begitu informasinya.
0: Siap.
2: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Wida, terima kasih informasinya. Betul Ibu, jadi emang ada kepadatan di segitiga USA, segitiga Ungaran Salatiga Ambarawa di Bawen. Antrean ke belakang dari arah Ungaran, bener nih, udah melebihi Lidulapa, udah ke belakang lagi. Belum nyampe Apak sih, kurang dikit lagi Apak tuh. Buntutnya di situ. Simpulnya nanti kalau ke arah Salatiga, lepas segitiga Bawen, baru los. Dari arah Ambarawa, antreannya sampai di persimpangan lingkar Ambarawa. Kalau dari arah Salatiga sampai di rumah sakit Atin ya, itu karena satu volume pasti. Terus tadi tambahan ada truk yang patah as ya, posisinya di depan terminal Bawen yang dari arah Ambarawa itu. Ini pasti ngefek juga. Tapi itu situasinya, jadi mohon bersabar, nggak macet grek, tapi emang jalan pelan-pelan, ramai, penuh dengan kendaraan, kata Ibu.

0: Wida. Ibu Wida matur nuwun. Lanjut sama Pak Enggal nih. Pak Enggal, monggo laporannya.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Dari Boja arah Gunung Pati ya, arah Ungaran, tepatnya di Pandian, Asri, tanjakan itu Mas, sebelum pasar Gunung Pati, yang jalur Sangkiran, ada truk mogok ya Mas, hati-hati. Untuk truk mogok yang di Terminal Banyumanik gimana Mas, masih ada apa sudah lancar? Ini saya tujuan ke Tembalang.
0: Cun-cun. Truk mogok, sebentar, yang pertama. sebentar. Ya Allah, kayak ngobrol di angkringan ya. Alright. Jadi dari arah Cangkiran ke Gunung Pati, sebelum pasar Gunung Pati ada tanjakan ya. Itu ada truk mogok. Pak, ini arah ke Gunung Pati berarti ya, benar ya? Terus kalau truk yang mogok di Banyumanik. Nah, saya kok belum dapat lemparan informasi dari Andin tadi. Tadi emang siaran pagi saya jam 9 sampai 12 itu emang ada antrean di Banyumanik. Penyebabnya ada truk mogok ya, truk trailer mogok di terminal Banyumanik arah ke Ungaran. Itu antrean ke belakang sampai Sukun tuh tadi saya selesai siaran jam 12. Sekarang bagaimana? Kalau saya lihat masih ada antrean tuh. Ada antrean sampai... Sukun ke belakang lagi sampai di simpang ada Setiabudi tuh. Ya, sampai di situ nyambung sampai di terminal Banyumanik, lepas itu baru los arah ke Ungaran. Oh iya, ini kok masih ada notifikasi. Kayaknya masih tuh, Pak. Masih ada truk trailer yang mogok ya di depan terminal Banyumanik setelah traffic light arah ke Ungaran. Sementara dari arah mana tuh? Rumpun ya, itu juga pasti terimbas juga. Yang dari arah Karangrejo ini juga ada perlambatan, jadi mohon bersabar yang akan lewat di sana. Makasih ya sekali lagi untuk Pak Enggal untuk update-nya. Pak Yuweda, Mas Don, lepas traffic light ada Setiabudi sampai traffic light Banyumanik lumayan crowded. Yes, barusan saya bahas karena ada truk trailer mogok di traffic light terminal Banyumanik arah ke Ungaran. Pak Bo Artanto, monggo Pak laporannya.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak.
2: Sore hari ini pukul 15 lebih 30 menit perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang melintas di jembatan Tanggulangin Kudus. Cuacanya masih cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Tadi di TL Tanjung Lingkar Kudus antriannya yang dari Pati menuju ke arah Demak Semarang relatif panjang Mas. Tadi saya ikut antri ya, kena beberapa kali lampu merah lah.
0: Siap.
2: Untuk jalur saya sampai ke Sambiroto ini kelihatannya bisa-bisa lewat Onggorawe lagi ya ini ya Mas Doni ya.
0: Kayaknya
2: turun.
0: Iya, kayaknya iya nih Pak. Sekarang ini tapi semoga ini enggak kayak kemarin deh. Ini sampai Kino maju lagi ya. Enggak nyampe Kino sih. Cuman merahnya kayak membara. Semoga ini cepat memudar gitu loh sebelum Anda nyampe sini gitu kan. Karena kalau suruh milih pasti mendingan lewat jalur utama daripada jalur Onggorawe. Benar enggak sih? Itu bayangan saya tapi enggak tahu. Mungkin ada orang yang milih Onggorawe walaupun enggak ada apa-apa di jalur utama. Enggak ngerti. Kak Vindra Vinsa, Kak Don, Bawen ada apa ya? Kok antren sampai Lidu Lapa? Ya, satu volume. Saya pikir memang karena volume. Walaupun tadi ada catatan tambahan di depan terminal Bawen yang dari Ambarawa, tapi itu ada truk yang patah as tuh, ya, sehingga perlambatan yang dari arah Ambarawa. Nah, yang dari arah Ungaran antren panjang. Nggak tahu apakah ada sesuatu, kalau ada yang punya informasi monggo silakan ditambahkan ya. Tapi sejauh ini saya belum dapat kabar ada apanya. Biasa karena volume emang jam weekend sore begini kan ya. Pak Sondong, update-nya monggo Pak, sampai mana?
3: Mas Doni, 16.32. Oh maaf, 15.32. 15.32 sudah sampai pertigaan TL Telogo ya. Secara umum lancar Mas Doni, dari arah berlawanan memang cukup ramai sepeda motor.
0: Oke.
3: Terus catatan itu setelah Waru ke arah Kudu ada pekerjaan talut jalan ya, sistem buka tutup, tapi antriannya enggak panjang, cuma 1-2 mobil saja bergantian, tidak sampai tersedar panjang. Secara umum lancar sekali, monggo yang mau mengurangi kepadatan di jalur utama bisa lewat Ongorawe, Waru, Kudu, Telogo. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sondong.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Mutasi Purbaya dipersoalkan internal. Jepang tawari benahi Natuna, China panas. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Mutasi besar-besaran di Kementerian Keuangan era Purbaya kini dipersoalkan internal. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengusulkan pembatalan mutasi sejumlah pegawai. Bimo bilang ada nama-nama ajaib yang masuk dalam daftar mutasi, meski tidak mengikuti proses asesmen dan talent management sesuai prosedur. Menurutnya, kondisi ini memicu kegaduhan dan memberi sinyal kurang baik bagi pegawai yang sudah mengikuti proses seleksi. Kini Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengevaluasi mutasi itu dengan meminta masukan dari seluruh unit eselon 1. Kawan, kalender libur 2027 sudah ditetapkan oleh pemerintah. Total ada 26 hari, terdiri dari 18 libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Yang paling menarik, pada bulan Maret 2027 nanti berpotensi menjadi surga buat yang mau liburan. Rangkaian Nyepi, cuti bersama, Idul Fitri, akhir pekan, sampai cuti bersama berikutnya bisa membentuk libur panjang hingga 10 hari. Jadi kalau Anda punya rencana mudik atau jalan-jalan tahun depan, cek kalendernya dari sekarang. Kabar terakhir, Jepang menawarkan bantuan untuk membenahi pelabuhan perikanan Natuna. Lewat skema ODA atau bantuan pembangunan resmi, Tokyo disebut ingin meningkatkan fasilitas pelabuhan supaya kapal patroli bisa beroperasi lebih luas di kawasan itu. Rencana ini dilaporkan Kyodo News dan disebut sebagai bagian dari langkah Jepang memperkuat keamanan di Laut China Selatan tanpa harus membuka kehadiran militer secara langsung. Langkah Jepang ini pun mulai mendapat perhatian China, mengingat Natuna ada di kawasan strategis yang bersinggungan dengan kepentingan Beijing.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
4: Tapi ingat, rabies bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Rabies menyerang sistem saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Bahkan cakaran atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin, jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas terkait.
3: Waspada rabies, lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Terima kasih kawan yang terus berkelana kota ke berbagai kota bersama Rasika. Tadi yang lapor jalur ke Pantura Timur itu ke arah Demaknya aman ya. Ini yang terakhir tadi Pak Sodong memasuki jalur Onggorawe itu aman, lancar secara umum ya. Menghindari kepadatan, kalau ada yang menghindari kepadatan. Tadi cukup padat kan di jalur Demak ke Semarang, tapi sekarang udah mulai berkurang, udah agak memudar merah-merahnya. Cuman di masih padat di Pokpan yang maju ke arah Hartono hit ya kan, agak padat gitu sampai di batas, sampai di Genu. Abis itu aman ya, padat-padat biasa, biasa aja di Polsek sama di seputaran Gebang Anom. Arah sebaliknya cukup aman lah, kondusif ya, Raya Kaligawe arah ke Genduk. Ini ada juga yang melintasi jalur Timur Tengah ya, Pak Wisnu Widinata. Sore Rasika, sore Mas Doni. Weekend full duwe gawe. Saya perjalanan Purwodadi ke Semarang, udah ketemu 5 titik orang punya gawe. Ya ya ya, dicatat loh. Perjalanan Semarang sampai perjalanan sampai di Gadevo, enggak ada hambatan berarti. Bagus, Timur Tengah aman ya. Pak Kis, selanjutnya laporan Anda monggo Pak Kis.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Jalur saya dari Demak ke Semarang bagaimana untuk sayungnya ini
0: ya,
1: sama Kaligawe. Terima kasih.
0: Sayung mulai padat habis pasar ya, sampai di batas lah ya. Habis itu longgar gitu, nanti kena lagi Kalibabon menuju ke arah Genuk. Raya Kaligawe mulai Polsek Genuk padat ya. Nanti di Gebang Anom menuju dari Polsek Genuk cukup padat sampai di Gebang Anom. Habis itu nanti kena lagi di seputaran depannya Unisula tuh cukup padat arah ke bawah tol tuh. Itu situasinya. Arah sebaliknya aman ya, arah sebaliknya aman. Itu padat-padat, saya bilang sih padatnya masih bergerak sih ya kan. Pak Abu Rido, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Kudus bagaimana Mas Doni? Kaligawe, Genuk, dan Sayung apakah lancar? Arah ke Demak aman. Lanjutnya adalah Pak Ardi Ungaran. Ini another Ardi ya. Tadi ada Pak Ardi, tadi ada Pak Ardi Destiawan. Ini Pak Ardi Ungaran. Pak Ardi Ungaran mau gue laporannya lewat video.
2: Di si Banyumanik Mas.
0: Banyumanik.
2: Sudah 10 menit.
0: 10 ini. Menit. Oke.
2: Okay. Aduh.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. Banyumanik emang ada ketersendatan. Ini 10 menit antre, kata Pak Ardi Ungaran. Laporan keduanya.
2: Lima.
0: Ini truknya. Oke. Okay. Ya, truknya masih ya. Truk trailer mogok.
2: Truk muat apa ini? Muat bang muat okay. Ini mas.
0: Siap. Truknya apik kok mogok. Wagu ya. Oke. Okay. Antri 10 menit berarti ya Pak Ardi ya, antri 10 menit untuk melintasi antrean di menjelang Banyumanik lepas TKP tanpa tempat trailer yang mogok di depan terminal Banyumanik arah Ungaran los. Pak Rizky Septa Alfatar, update-nya monggo silahkan Pak.
3: Suasana Kaligawe ya.
0: Kaligawe.
3: Tidak begitu tersendat.
0: Tidak begitu tersendat.
3: Mulai dari timur. Saya tadi dari kirim padi raya jadi enggak merasakan ketersendatan di sepanjang dari Genuk sampai dengan Kaligawe. Kedua arah lancar ya. Hanya melambat mulai dari depan kantor kawan Rizky Septa ini loh Mas.
0: Oh,
3: Mas Don.
0: Ini.
3: Kantornya kawan Rizky Septa itu

0: sini dah. Siap. Ini lu.
1: Siap. Okey.
0: Terima kasih. Mas Doni.
1: Terima kasih kawan Rizky Septa Alfatar. Ya ya. Reka Ligawi ke arah Genuk, ke arah Demak aman ya. Yang ke arah kota agak padat-padat. Polsek Genuk agak padat, merambat dikit, tapi enggak yang parah-parah banget sih sebetulnya ya. Makasih ya Pak Rizky Septa Alfatar. Lanjutnya Pak Nyoman. Pak Nyoman, monggo silakan.
2: Info aja, truk yang depan Banyumanik sampai sekarang masih ada.
1: Masih ada, oke.
2: Jadi depan persis terminal Banyumanik arah ke Kuda Payung ya.
1: Yep.
2: Itu ada mogok sebelah kiri.
1: Yes.
2: Biar hati-hati.
1: Matur nuwun Pak Nyoman untuk berbagi kabar. Pak Bowo Artanto update-nya monggo.
3: 15 lebih 47 sampai di checkpoint TL Trengguli Mas Don.
1: Yep.
3: Cuacanya juga masih cerah untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan TL Trengguli lancar ya Mas ya.
1: Jauh.
3: Ini checkpoint TL Trengguli yang dari arah timur ini kelihatannya kalau hari Sabtu enggak banyak Mas. Mungkin kawan Purwono mungkin, tapi kok belum update yang lain-lainnya kelihatannya hari Sabtu pada berweekend Ria di rumah.
1: Siap, makasih Pak Bu Arta untuk update-nya. Lanjut sama Pak Ari Sindoro. Pak Ari Sindoro, monggo Pak.
4: Sore Mas.
1: Sore.
4: Mas ini dari pom bensin Dosari ya. Terus ke arah Ambawen kok macetnya panjang, itu ada apa ya Mas ya?
1: Itu dia.
4: Dari Ungaran arah ke Salatiga.
1: Iya, iya.
4: Mulai Arjosari terus
5: bagaimana untuk apa
4: itu namanya?
1: Ya.
4: Randu Gunting dari pom bensin.
1: Iya.
4: Itu kelihatan banget sih. Yang di 28 itu masih terus kayaknya gua sampai Ambawen kayaknya.
1: Iya benar.
4: Ada apa ya?
1: Jadi biasa terjadi begini karena volume ya. Volume tadi sih ada catatan yang di depan terminal Bawen yang dari arah Ambarawa itu ada truk yang patah as, tapi dari arah Ambarawa ya menuju ke arah Bawen, pertigaan Bawen. Ini sekarang memang antrean masih panjang kawan, dari arah Ungaran menuju ke arah Bawen ya, itu sampai di Apak Inti Korpora, which is tuh lumayan panjang ya kan. Ada apakah? Nah, kalau ada yang punya kabar terbaru silakan ditambahkan. Dari arah Salatiga aman ya, nggak ada antrean. Dari arah Ambarawa sampai di simpang Jalan Lingkar Ambarawa. Pak Adi Nugroho, Mas Don, kalau siaran begini, karyawan Rasika yang ikut produksi acara satu orang atau dua orang, teman bertugas menghandle apa? Oke. Kuliah membahas produksi ya. Kalau pas live begini Pak, saya pegang kendali sendiri ya. Cuman di belakang saya membackup dengan berbagai keperluan saya gitu Pak ya. Cukup jelas enggak Pak? Atau ada pertanyaan? Aiyah.

0: Cepur.
1: Nah, tadi yang lewat di jalur Prodadi Semarang ya, jalur Timur Tengah lah istilah kita, Pak Wisnu Widinata, itu kan dari Prodadi ke Semarang. Ini emang weekend full duwe gawe katanya. Perjalanan Prodadi Semarang tuh ketemu 5 titik orang punya gawe. Tahu gitu tadi batian ya. Nyari maksi di tempat orang punya gawe. Iya, ya. Kalau punya nyali oke sih. Oh ya, tadi di Mintreng sebelum gubuk itu sempat ada titik-titik air, tapi terus belas hilang, malah bikin kotor kacaku. Ya, oke. Sementara ini di luar Kedung Sepur, ya Kedung Sepur. Gak apa-apa sih, Pak Andre. Sebetulnya Pak Andre asli Purwodadi, tapi lagi perjalanan Purwokerto Semarang. Gak apa-apa ya. Boleh dong. Ini perjalanan Purwokerto ke Semarang sampai Paraan. Cuaca cerah sangat, lalin lancar. Streaming oke. Sampai jam 21, WIB Mas Doni. Unfortunately, yes. Jadi barusan, jadi curhat. Gak usah deh. Ya, jawabannya adalah, kok unfortunately ya gak enak. Yes, till 9 sharp.
2: Informasi lanjut nih, tadi tentang kemacetan di sekitar tadi dari tanjakan Harjo, tanjakan

0: gini ya. Itu analisis saya bahwa karena terjadi penumpukan kendaraan di Bawen, otomatis yang arah Salatiga yang mau belok ke kanan ke arah Ambarawa itu kan berhenti gitu lah. Itulah yang menyebabkan kemacetan kan itu. Kalau yang setelah saya sampai Tuntang itu sekarang lancar gitu. Jadi mungkin karena terhalang tadi kemacetan di depan ada terkatanya truk di Bawen tadi macet itu berdampak di situ. Mungkin
1: ya, analisanya ya. Gak ada kejadian apa-apa tuh dari Ungaran menuju ke arah Bawen yang antre sekarang sampai di Apak Indi Corpora. Sekarang udah berkurang ya, gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa. Jadi penumpukan volume kendaraan. Terima kasih Ibu Wida.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jalan tol Jogja-Bawen Seksi 6 yang menghubungkan antara Bawen-Ambarawa telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Ruas tol ini kini memasuki tahap persiapan operasional.

0: Setelah menjalani uji layak fungsi dan operasi pada 28 Agustus hingga 4 September kemarin. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen, Fajri Nukman, bilang setelah ULFO uji layak fungsi operasional selesai, ruas seksi 6 dipersiapkan untuk digunakan masyarakat. Operasional jalan tol ditargetkan mulai pada akhir 2026.
1: Yang pekerjaan umum pertama menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Alhamdulillah untuk kegiatan pembangunan jalan tol untuk seksi 6 kami bisa laporkan saat ini sudah mencapai 100% untuk fisiknya Bapak dari Bawen sampai Ambarawa dan sudah dilaksanakan uji layak fungsi dan insya Allah akan direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2026.
0: Sementara itu, pemerintah masih menyelesaikan pengadaan tanah seksi 5 yang menghubungkan Ambarawa Temanggung. Proses pembebasan lahan baru mencapai terbatas karena pengajuan tambahan kuota belum mendapat kepastian. PLT Kepala Dinlutkan Demak, Arief Sudaryanto bilang, pemerintah daerah kini mengatur sisa kuota agar pasokan solar tetap tersedia hingga akhir tahun ini. Keterbatasan kuota membuat durasi melaut nelayan diatur dari sebelumnya 12 jam menjadi 8 jam. Kebijakan ini berdampak pada kebutuhan operasional nelayan. Jatah solar yang sebelumnya 3 jerigen kini menjadi 2 jerigen. Dinlutkan Demak masih menunggu kepastian tambahan kuota dari pemerintah pusat agar kebutuhan BBM nelayan dapat terpenuhi hingga akhir tahun ini. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LPP Ma'arif NU pada 19 September 2026 memperingati hari lahir ke-97. Ketua LPP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah masa khidmah 2024-2029 Fahrudin Karmani mengatakan momentum harla menjadi pengingat perjalanan panjang Ma'arif dalam mengembangkan pendidikan dan mencetak generasi penerus. Di Jawa Tengah, peringatan harla diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari istighosah, seminar pendidikan, final oskanu, kema persaudaraan hingga Ma'arif bersolawat. Rangkaian kegiatan juga digelar di berbagai cabang dengan agenda penguatan kompetensi guru, prestasi siswa, kegiatan sosial, dan pengembangan lembaga pendidikan. Memasuki usia 97 tahun, LPP Ma'arif NU terus menghadapi tantangan pendidikan yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat peran sekolah dan madrasah dalam menjawab kebutuhan generasi masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Komposisi yang didengar aja, nggak usah didengar lagunya, jangan didengar pesannya. Ngapain diputer saya? Ya Allah. Baik, lanjut lagi perjalanan kita di Clara Kota Sabtu sore ini. Saya Doni Ashar masih bersama Anda. Jadi, saya remind lagi yang mau perjalanan dari arah Ungaran ke Bawen, ini masih ada antrean sampai di Apak Inti Korpora maju dikit ya. Ini simpulnya nanti di Bawen, segitiga Bawen, habis itu los menuju ke arah Salatiga. Arah dari Salatiga aman, gak ada antrean. Dari arah Ambarawa, buntutnya sampai di Simpang Lingkar Ambarawa. Itu situasinya. Monggo, yang mau bergabung, kasih kabar dari perjalanan. Baik. Tadi saya mana? Oh ya, monggo yang mau bergabung, kabari dari perjalanan Anda atau cerita-cerita dari perjalanan, berbagi POV atas apa yang sekarang lagi ada di pikiran Anda, boleh ya. 081-3258-58500. Yang masih ada antre juga, itu di jalur dari arah Semarang ke Ungaran, di Banyumanik ya. Truk trailer yang mogok di terminal Banyumanik, traffic light terminal Banyumanik arah ke Ungaran, membuat antrean ke belakang sampai di Sukun ke belakang tuh, di terminal Bayangan, di Sukun itu ya. Kemudian jalan tol dalam kota, tol ABC, itu masih ada kepadatan, antrean lumayan panjang ya, dari Krapyak menuju ke

0: Jatinggal lah ya, KM420-an sampai di Puteran yang simpangan dari arah tol Semarang-Batang. Kemudian kalau di barat tuh aman, Lingkar Kaliwungu, Bonbin, KIW aman, Kalibanteng aman, padat aja di seputaran eksit tol Krapia yang arah ke Kalibanteng, arah sebaliknya aman ya. Nah, yang masih ajrut-ajrutan itu di arteri pelabuhan, dari Tambalorok sampai di Puteran Kubro. Arah sebaliknya aman ya, eksit tol Mukti Harjo arah pelabuhan aman. Raya Kaligawe nih, yang dari arah Posis menuju ke Terboyo itu all the way Posis sampai lintasan kereta api, terus nyambung sampai di bawah jembatan tol. Sementara yang Raya Kaligawe dua arah masih aman secara umum. Nah, ini yang masih padat ya, dari arah Pasar Sayung. Pasar Sayung agak padat. Kemudian nanti batas kota sampai Genuk juga masih cukup padat. Timur Tengah masih aman. Oh, ada perkembangan baru kayaknya di daerah Formosa udah mulai padat, mungkin udah bubaran ya. Terus di kawasan Karangawen, simpang Pasar Brambang itu juga mulai padat. Sama di Pasar Meranggen ada antrean sudah lumayan nih dari arah Semarang ya menuju ke arah Meranggen. Di Pasar Meranggen antrean cukup panjang di sana. Lanjut sama laporan Anda, ini yang tadi dimention sama Pak Bo Artanto, kalau pasukan pengelaju arah timur beberapa off hari Sabtu weekendan, kecuali Pak Bowo sama Pak Purwono. Pak Purwono, monggo laporannya.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak.
1: OTW dari Pati ya. Ini pukul 16.00 perjalanan sampai di TL Trengguli. Sampai sini lancar. Tadi istirahat sejenak di Kudus Mas. BBM supiri. Letoy Mas Naradisi dulu.
0: Iya dong.
1: Minta info jalur sampai di Ungaran ya. Di Sayung sama di Kaligawe gimana? Terima kasih.
0: Yui. Sayung
1: ini 16.13 keluar Lingkar Demak ya Mas Doni. Di Lingkar padat aja.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Alright. Sayung ini sekarang udah agak-agak mendingan ya, padat biasa sih sebetulnya. Yang agak lebih padat lagi dari batas menuju ke arah Genuk. Raya Kaligawe masih cukup cukup aman, agak padat di seputaran Terboyo aja. Itu ya situasinya. Lanjut sama Pak Wisnu Widinata, udah sampai di Pedurungan, traffic light Pedurungan lumayan padat, udah 3 kali berhenti belum lepas dari traffic light Pedurungan. Ya wajar, di situ emang simpul yang cukup padat. Pak Nando, monggo laporannya, lewat mana nih Pak?
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Nando.
2: Jadi saya lewat di Jalan Perintis di depan Jamu Jago. Itu ada truk mogok.
0: Oh.
2: Arah ke Ungaran.
0: Oh, oke.
2: Kepadatan sudah nyampe ada.
0: Iya, Setia Budi ya.
2: Setia Budi, Mas.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Siap. Sampai ada Setia Budi, padatnya buntutnya ya. Ada tambahan lagi truk mogok depan Jamu Jago arah ke Ungaran ternyata. Pak Nando, makasih ya update-nya. Lanjut sama Pak Purwanto Pringapus. Kelut Raya arah Kaligarang tersendat. Dari Sampangan simpul antrean di traffic light Kaligarang. Oke, panduan yang akan lewat Kelut ya. Kelut Raya arah Kaligarang tersendat. Dari Sampangan simpulnya di traffic light Kaligarang. Pak Abu Rido, makasih informasinya tadi. Saya menyusuri jalur ke arah Demak. Oke, ingin dengerin Maroon 5, Payphone. Oke. Lanjutnya sama ini. Oke, ini tadi ada tulisannya pakai bahasa Jawa, huruf aksara Jawa ini saya tidak bisa membacanya. Ya. Oke, ada kirim video. Ini di manakah?
3: Mas, ini pukul 16.01 saya di flyover Jatinggaleh, Krapia yang mau menuju ke arah
0: Jatinggaleh,
3: Serondel,
0: Ungaran. Ini Bapak siapa? tadi nelpon ya Pak ya, mohon maaf tidak bisa

0: menjawab lewat WA call nih. Boleh Pak ditambahkan, ini Bapak PP-nya fotonya ada pojok kopi dusun, cuman pakai aksara Jawa Pak. Jujurly saya bisa, cuman saya harus agak minta bantuan Chat GPT. Pak Bambang Dwi S, monggo laporan Anda.
1: Selamat sore Rasika.
0: Sorry.
1: Sedikit menginformasikan kemacetan di interchange Tol Krapia.
0: Ya.
1: Sudah memanjang sampai di atas jembatan. Nah,
0: okay.
1: Perlu di tempatkan petugas jasa marga gitu. Tadi soalnya ada beberapa kendaraan yang mundur,
0: oh,
1: ataupun yang putar balik sebelum, oh, interchange itu sangat membahayakan.
0: Oke, okay, siap.
1: Tadi hampir aja kita nyenggol Innova karena memang tiba-tiba putar balik.
0: Oh.
1: Padahal tidak ada rambu-rambu atau instruksi putar balik.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Nah, ini memang di tengah kepadatan, antrean lama itu diuji antara kesabaran dan ketertiban. Menang yang mana? Nanti saya forward ya ke teman-teman di pengelola tol ABC ya. Dari teman-teman pengelola tol Semarak, Semarang Demak kasih kabar, sekarang ini arus lalu lintas masih terpantau lancar, cuaca cerah, tidak gangguan ya yang akan masuk jalur tol Semarang Demak. Pak Budianto kasih kabar, lepas gerbang tol Krapyak ke arah Bawen macet karena apa ya? Ada perbaikan jalan, Pak, KM420. Pak Joko, laporan Anda selanjutnya saya buka.
2: Sore Mas Doni.
0: Sore Pak Joko.
2: Menginformasikan di jalan Esparman. Ini ada mobil,
0: oh, nabrak pembatas jalan.
2: SL7 yang menabrak pohon Mas Doni.
0: Nabrak pohon.
2: Ini penampakannya Mas Doni.
0: Oh, siap.
2: Sudah dapat tugas sih Mas Doni.
0: Oke.
2: Okay. Di jalan Esparman kelihatannya baru aja ini Mas Doni.
0: Oke, okay, siap.
2: Ini Esparman. Nabrak pohon nih Mas Doni.
0: Oke, okay. Iya iya iya. Esparmannya mana Pak ya?
2: Plat AB, plat Jogja Mas Doni.
0: Plat AB. Oke. Okay.
2: Di jalan Esparman terjadi kemacetannya Mas Doni.
0: Antrean juga nih
2: Pak. Di pukul 16 lebih 11 Mas Doni di jalan Esparman. Ada Suzuki XL7 warna putih plat AB menabrak pohon pas di tikungan Mas.
0: Pas di tikungan, dekatnya
2: Jalan Merapi.
0: Jalan Merapi, oke. Okay.
2: Terjadi ketersendatan. Gitu ya Mas Doni.
0: Siap.
2: Selamat sore.
0: Sore Pak.
2: Terima kasih.
0: Mobil SUV itu plat AB nabrak pohon di Esparman, tikungan yang Merapi. Ini arah yang ke atas ya Pak ya. Antrean ke belakang sudah terjadi, jadi mohon bersabar. Ini jalan Merapi yang mau keluar, ini juga terimbas ada antrean. Oke, siap. Makasih Pak Joko untuk informasinya. Lanjutnya sama Pak Selamat Jupri. Pak Selamat Jupri, ini saya tambahkan sini dulu ya, biar lebih mudah bagi saya untuk membaca. Pak Selamat Jupri melaporkan, jalur dari Semarang Gubuk gimana? Oh, minta informasi. Semarang ke arah Gubuk. Jalur Timur Tengah, cek lagi ya. Yang padat itu Semarang Gubuk 1 di Pasar Meranggen. Ini kelihatan padat Pak, ada antrean ya. Sampai di Astra Motor Meranggen tuh, simpulnya nanti di jalan Pungkuran Raya tuh, Jalan Raya Kauman lah ya, bis Raya Kauman los arah ke timur. Kemudian nanti kena lagi di Pasar Brambang, agak padat, antre sedikit juga. Formosa kelihatan mulai padat juga, itu titik-titiknya. Pak Bambang, ini ingin mendengarkan Gypsy King, oke? Okay. Pak Handoko Agung Prabowo, silakan laporan Anda.
3: Mas Doni, selamat sore.
0: Sore.
3: Rasika dan kawan-kawan semuanya. Ini saya nggak mau ini sih, nggak info terkait dengan kondisi lalu lintas, tapi okay, unek-unek aja ya, unek-unek yeah, mengenai statement dari pejabat tertinggi kita ya,
0: okay,
3: yang viral itu mengenai kondisi lalu lintas dari pakar-pakar pengguna jalan gitu ya. Nah, kalau ngelihat seperti itu, Rasika itu apa namanya, percaya dengan informasi yang disampaikan oleh dalam tanda kutip pakar-pakar

0: lalu lintas mengenai kondisi lalu lintas atau ada rasa ketidakpercayaan, Mas? Nah, kalau kita lihat kan, ya pejabat tertinggi kita kan menyampaikan hal yang menurut saya miris sekali ya. Sampai segala bentuk masukan, segala bentuk ide-ide dari pakar-pakar malah di apa namanya ditanggapin seperti itu. Ya sini aja sih Mas, hanya pemikiran unek-unek aja Mas.
1: Okay.
0: Selamat sore, selamat bekerja Mas Doni dan kawan Rasika semuanya.
1: Menarik nih Pak Andoko Agung Prabowo. Bagian pernyataan itu saya boleh dikasih tadi udah kasih clue sih, tapi saya cek lagi nanti. Kalau yang Anda maksud informasi lalu lintas dari pakar-pakar lalu lintas, maksudnya informasi dari kawan-kawan Rasika gitu. Percaya nggak? Percaya dong, karena kan kawan Rasika ini udah terhubung ya, sejauh ini gitu ya. Ya kan? Tur kita tur kita kan juga ada second opinion, ada mekanisme untuk melakukan verifikasi gitu kira-kira. Untuk pernyataan itu persis itu pernyataan hari ini. Saya kok belum ini ya. Saya harus pastikan dulu pesan atau pernyataan yang dimaksud apa, atau Pak Andoko boleh memberikan kalimat persisnya gitu. Kawan-kawan Rasika, kalau ada mau berbagi POV unek-unek juga soal yang disampaikan Pak Andoko, monggo silakan. Boleh lah. Pak Abrido, ini jembatan Kaligawe agak tersendat. Jembatan Kaligawe itu yang di mana ya Pak ya? Jembatan Kaligawe. Ada fotonya. Oke. Kalau Raya Kaligawe, ini kan Pak Abu Rido arah ke Kudus ya? Arah ke Kudus yang kelihatan mulai padat itu di, maksud Anda jembatan Kalibabon ya? Mulai genuk sampai jembatan Kalibabon memang mulai tersendat ya kawan. Arah sebaliknya dari batas kota sampai Kalibabon. Bawa Artanto, update-nya monggo.
2: 16 lebih 14 saya memutuskan masuk jalur Onggorawe Mas.
1: Oke.
2: Doni ya. Kalau saya seperti pernah saya sampaikan, kalau lewat Onggorawe ini dibanding lewat konven itu 10 menit lebih lambat. Jadi kalau tidak ada apa-apa di jalur konven, ya saya lewat konven okay. Karena lebih lambat 10 menit
1: yeah.
2: Tapi kalau ketersendatannya di jalur konven lebih dari 10 menit,
1: ya
2: saya mending lewat Onggorawe Mas. Nanti saya update lagi ke depannya ya.
1: Siap.
2: Biasa rencana keluar di
1: Meranggen ya.
2: Meranggen. Turun.
1: Makasih Pak. Pak Benyamin, selanjutnya laporan jenengan, monggo.
3: Sore Rasika.
1: Ji.
3: Mau laporkan S. Parman.
1: Oke, okay, ya.
3: Sebelum Taman Bundaran Elizabeth, posisi di lajur sebelah kiri.
1: Alright.
3: Mobil warna putih.
1: Siap.
3: Maaf, tidak sempat foto atau video karena lokasi sempat macet.
1: Okay.
3: Terima kasih.
1: Siap. Pak Ben, makasih. Ini Anda laporan yang kedua. Tadi ada juga melaporkan laka tunggal itu ya. Terima kasih. Kemudian ini ada videonya juga, video perkembangannya. Oh ini, dapat juga video Pak. Oke, ya. Siap. Lanjutnya sama Pak Sugiman WP. Pak Sugiman, monggo.
4: Mas Doni, selamat sore.
1: Sore.
4: Selamat sore kawan Rasika semuanya. Mas Doni, mohon info lalin di perempatan Asalama seperti apa Mas Doni?
1: Asalama.
4: Ini macetnya sampai Bang Jusi Semut.
1: Oke. Asalama. Yang dari arah si Semut ya. Iya betul, emang ini beberapa kali kejadian sih nyambung tuh antrean dari si Semut sampai di Asalama, bener. Ini kadang nggak ada apa-apa sih, volume aja ya, beneran tuh. Jadi yang mau masuk jalur ini dari si Semut

0: Laut menuju Asal Lama antrean memanjang di situ ya. Makasih ya untuk Pak Sugiman. Pak Hermawan, ini audio report ya. Kudus sampai di Gajah gitu. Oke, okay, thank you. Kamu Nugroho kasih ucapan untuk para kafilah MTQ Nasional yang mengikuti acara di Kota Semarang besok atau lusa. Selamat jalan pulang kembali ke daerah asal. Ikut mohon maaf jika masih ada sudut Kota Semarang yang kurang nyaman dikit untuk para kafilah saat berlangsung MTQ. Benar sekali. Saya juga dan teman-teman di Rasika mengucapkan selamat jalan untuk teman-teman kawan-kawan kafilah MTQ se-Indonesia Raya yang datang ke Kota Semarang. Mungkin ada yang sempat dengerin Rasika, asik. Makasih. Oh ya, berkaitan dengan itu, MTQ Nasional yang digelar di Kota Semarang malam ini penutupan ya. Dan saya dapat informasi bahwa jam 4 sore itu rencananya akan dilakukan penutupan di seputaran Simpang 5. Tapi kok saya lihat sampai sekarang 16.28 belum ditutup. Baru satu titik yang ditutup, yaitu di Air Mancur aja. Yang lainnya masih belum ya. Kalau ada tambahan informasi dari Anda yang sedang meluncur atau melintas di downtown Simpang 5 Semarang, monggo silakan diupdate. Kawan kita terus berkelana kota di akhir pekan ini. Saya Doni Ashar bersama Anda. Weekend never end with Radio Rasika.
1: Weekend never end bersama Radio Rasika. Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak.
3: Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau Tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak,

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Hai kawan, terima kasih terus bersama Rasika USA di 105,6 FM. Thank you juga yang lagi nonton di live TikTok ya. Thank you banget. Saya nyapa sebentar ya yang lagi nonton live TikTok di Walong Broadcast nih Bang Don. Yes. Yes, it is. Ya, yeah, thanks God. Ya, yeah, tapi masih kalah, belum sama kayak dulu ada tuh teman-teman Insan Radio, ya, yeah. Insan Broadcaster bikin rekor siaran radio terlama itu sampai berapa jam ya itu ya dulu sih. Ada tuh kalau dulu di Jakarta itu kayaknya si Jakarta di si Farhan apa ya sama si Indi Baren. Terus di Semarang ada juga. Ih, Semarang tuh si Dayan apa ya? Lupa saya. Iya ya, thank you. Lalu Dr. Adi Nugroho request sacrifice Mas Don, Elton John. Oke, okay, siap. Budaya 36. Pak baca yang di TikTok. Siap. Iya, iya. Deno, Pak. Budaya 36. Andi sudah bergabung. Pramudiono Budai, Budai 36. Oh, request Pak Deno. Deno itu apa ya? Maaf. Oke, okay. Joko Tingkir. Hai, Tanjung Sari. Makasih Bahtiar Murdianto sudah bergabung. Oke, okay. Ini macet tol Krapyak kenapa ya? Edwin, tol Krapyak macet. Ada perbaikan jalan KM420 ya. Oke. Okay. Yep. Siap. Makasih ya yang sudah nonton di live TikTok. Makasih juga Pak Her Pak bukan Pak Hermawan. Pak Handoyo Agung Prabowo. No, I know. Ini acara acara hari ini ya. Acara HUT PAN ke-28. Oke. Okay. Dipublish berita hari ini. Ya Allah. Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan Presiden Prabowo terkait kalangan pengamat dan akademisi. Dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Presiden Prabowo melontarkan sindiran keras kepada pihak yang kerap melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Prabowo menyebut para pengamat atau pakar yang mengkritiknya sebagai pihak yang merasa paling pintar hingga justru keliru. Oh, ini beritanya dibikin halus. Aslinya tidak begitu. Tadi aku sempat nonton video yang dikirim sama Pak Andoko. Oh my God. Kutipan pernyataannya yang menuai sorotan publik berbunyi. Nah, ini juga saya nggak mungkin ngomong bahasa ini juga, ya kan? Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi tut. Ya, oke. Okay. I don't know what to say. Pak Andoko pinter nih. Mulanya dari ini pakar-pakar lalu lintas kalau ngasih catatan percaya enggak? Saya kok dengar pernyataan pejabat tertinggi katanya pakar-pakar itu saya enggak percaya gitu kan. Ya sudah, saya serahkan kepada Anda yang memberikan catatan sebagai warga negara Indonesia atas pernyataan itu. Tapi bahasanya jangan yang enggak enak ya. Kata Anda, sono aja enggak enak. Sabar. Standarnya dong beda. Baik, lanjut dulu sama Pak Unggul Suroso ya. Pak Unggul Suroso, monggo Pak.
1: Sore Mas Don.
0: Sore.
1: Dari Gunung Pati lancar, kemudian belok kanan Cangkiran lancar. Mm-hmm. Saat ini berada di sirkuit Mijen.
0: Alright.
1: Dari arah Bauca terjadi sedikit ketersendatan karena ada pertigaan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kemudian dari arah yang sebaliknya nampak lancar.
0: Siap.
1: Demikian Mas Don, report sore ini.
0: Thank you Pak.
1: Selamat sore.
0: Selamat
1: sore.
0: Nanti
1: dilanjut lagi sampai dengan Kalimu.
0: Alright. Sampai Jambu. Mas Doni mau Jambu. Jambu itu lagunya Mata ada tuh. Jambu itu apa singkatannya? Oh, janjimu buruk. Cuaca mulai redup, lali lancar. Thank you ya Pak Andre. Pak Lou Simon, mau gak Pak laporannya?
2: Selamat sore Mas Doni,
0: sore
2: kawan-kawan Rasika. Saya tadi sudah lewat simpang 5 dan sudah ditutup.
0: Oh udah?
2: Untuk simpang 3 nya yang masuk ke arah simpang 5.
0: Oke. Okay. Simpang 3 yang masuk ke simpang 5, oke. Okay. Simpang 5 udah ditutup. Oh ya, yang simpang 3. Oke, okay. Pak Niko, Salatiga Bawen tol Banyumanik lancar. Salatiga Bawen masuk tol Banyumanik lancar. Siap, makasih informasinya. Pak Aril, minta info Demak ke Citarum lewat Kaligawe lancar belum ya? Demak ke Citarum lewat Kaligawe. Kaligawe, nah itu dia. Kalau Kaligawe genuk sampai di bawah tol tuh aman. Nah mulai bawah tol tuh padat, melambat, antre sampai di lintasan kereta api. Itu situasinya. Oke. Okay? Sekarang kita bagi waktu dulu kawan. Kita simak berita-berita baru dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan petugas sementara untuk meningkatkan keamanan di perlintasan kereta api JBL 104 Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono bilang perlintasan tersebut sebenarnya sudah dilengkapi pintu, namun belum dioperasikan karena proses rekrutmen petugas masih berlangsung. Sambil menunggu proses tersebut, Pemkab Jember akan berkolaborasi dengan PT KAI untuk menempatkan petugas sementara. Langkah ini dilakukan setelah kecelakaan mobil dan kereta api Ijen Express di JBL 104. Di Jember terdapat sekitar 99 perlintasan kereta api dan sekitar separuhnya belum memiliki pintu perlintasan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Setelah perubahan anggaran keuangan negara, pemangkasan dana operasional paling tinggi terjadi di Kecamatan Lowok Waru dengan potongan sebanyak 2 miliar. Kemudian Kecamatan Kedung Kandang dikurangi 1,8 miliar, Kecamatan Klojen 1,7 miliar, lalu Kecamatan Sukun dan Blimbing dipangkas 1,758 miliar. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut kebijakan pemangkasan ini sudah melalui pembahasan dan evaluasi panjang. Lalu pemangkasan juga bakal digeser untuk menunjang pelaksanaan program prioritas.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Magetan menggelar sholat istisqo di alun-alun Magetan sebagai ikhtiar meminta hujan segera turun di tengah meningkatnya kejadian kebakaran lahan dan hutan karhutla di sejumlah wilayah. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengatakan sholat istisqo digelar karena banyak terjadi kebakaran termasuk di wilayah Magetan. Meski sebagian kebakaran berskala kecil, jumlah titik

0: Ya, cukup banyak. Menurut Nani, setiap laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan bersama tim relawan. Namun kewaspadaan tetap dilakukan terutama di kawasan Desa Jabung yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi.
1: Dan terakhir, untuk jam 4:30 sore ini, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan Balai RW, jadi satu di antara ruang penting untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Karena Balai RW, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, tidak hanya sebagai tempat pelayanan dan koordinasi warga, tapi juga sudah menjadi ruang belajar, bermusyawarah, dan berkegiatan, serta membangun kepedulian atas persoalan sosial yang ada di lingkungan. Nilai Pancasila tidak hanya cukup dengan kegiatan seremoni, tapi diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan gotong royong. Keberhasilan Kampung Pancasila akhirnya bisa dilihat dari dampak yang dirasakan oleh warga Kota Surabaya.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisfet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisfet.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Lanjut lagi berkelara kota bersama Anda, kawan Rasik yang smart, ya. Cerdas, ya kan? Orang cerdas tuh mau diskusi. Oke, mau dengar informasi, informasi dari jalan ya. Pak Buartanto, update perjalanan monggo, Pak.
1: 16 lebih 40 menit saya sudah sampai di Pasar Meranggen, Mas Don.
0: Oke.
1: Okay. Overall sebenarnya ramai lancar saja untuk jalur Anggorawe sampai Pasar Meranggen, tapi ini pas keluar ini depan saya ada beberapa truk ya, jadi sedikit ada antrian mau belok kiri ke arah atau dari Pasar Meranggen, cukup padat. Turun.
0: Makasih.
1: Lanjut. Arah dari Semarang menuju Purwodadi padat, Mas.
0: Di Meranggen ya.
1: Mulai dari toko bangunan di Depo 88 sekitar Bandung Rejo, simpulnya di U-turn Polsek Meranggen.
0: Oke.
1: Maturnuun.
0: Maturnuun Pak Bowo Artanto update-nya. Pak Niko Tanah Mas, arah exit tol Jatinggaleh melambat. Arah exit tol Jatinggaleh melambat tapi masih lancar. Ada pengerukan bahu jalan. Oke, siap. Pak Nik, makasih. Pak Dwi Rahman, Jalan Raya Semarang Solo tepatnya di depan Samsam Jaya Garment padat merayap. Semarang Solo. Oke, ini yang ya, Semarang Solo benar sih. Lebih dekatnya dari arah Ungaran menuju ke Bawen ya. Ini antrean sekarang sampai di Samsam ya. Oke. Berarti udah berkurang banyak. Tadi pertama, kemarin. Tadi 15 menit lalu saya cek di APAK ini udah di Samsam. Udah berkurang ya. Tapi masih cukup panjang sih ya. Sampai di Bawen, Simpang USA. Simpang Bawen, abis itu los. Dari arah Ambarawa masih padat. Antre sampai di Lingkar Ambarawa. Simpang Lingkar Ambarawa. Tadi ada kabar ada truk yang patah as ya. Di depan terminal Bawen yang dari arah Ambarawa. Pak Wendy Yuwono. Monggo Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
2: 16.42 ya. Dari Water Blaster.
3: In 200 meters, turn right.
2: Di pelanjutannya terus langsung seger kape ki ya. Semarang di Nenaso. Terima kasih.
0: Ya, wah enak ya. Ya wis. Makasih Pak Wendy, Pak Ariel. Ini di traffic di TGL Genuk padat merayap. TGL itu apa, Pak? traffic light ya maksudnya ya. Traffic light Genuk padat merayap. Yap. Jadi cek lagi Genuk masih terjadi kepadatan di traffic light Genuk yang dari arah Demak itu ke belakang sampai batas kota ya, batas kota sampai hit tuh, Artono, belakang lagi tuh. Udah padet gitu ya. Nanti loss-nya di traffic light Genuk, abis itu loss ya ke arah Raya Kaligawe. Arah sebaliknya cukup padet juga di simpang Genuk banget Ayu, terus nanti mendekati batas juga agak padet. Pak Imbo di Kudus, Semarang, Kudus bagaimana? Macet nggak atau lancar? Semarang, Kudus. Ya, padatnya di itu Pak, di simpang Genuk banget Ayu sama di batas kota aja, abis itu los bablas sampai Demak sampai di Genuk. Kudus maksud saya. Pak Richard Lerep. Ini kasih komentar soal di tengah penolakan dan protes yang meluas seputar rencana eksplorasi panas bumi di Ungaran. Pendapat yang sesat. Oke, siap. Lanjut sama Ibu Ayu di Kudus. Sore Mas Don, minta info arah Semarang dari Kudus gimana? Ya, Kudus Demak aman, Demak Semarang aman secara umum ya, kecuali ya. Nanti kena padet di Pasar Sayung tuh. Ini lumayan padet ya, melambat begitu sampai di Genuk. Itu Bu, Pak Fajar. Monggo Pak.
4: Info masih udah lalin arah Solo, tolnya aman buatan Niki dari Gayam Sari di Pedurungan macet.
0: Di Pedurungan ada padat memang, melambat, antrean cukup panjang. Tadi Pak Wisnu 3 kali lampu merah baru bisa jalan ya. nanti masuk tol Gemsari ya, keluar mau ke arah Solo. Ini jalan tol TMJ, ini saya lihat masih aman Pak, nggak ada gangguan yang berarti. Semoga nanti perjalanan juga menyenangkan Pak, tetap hati-hati di jalan. Pak Kis, silakan.
5: Ayo merapat ke Wendy.
0: Sudah tadi Pak Prayogi Arif, crowded Sayung arah ke Semarang yang simpulnya di traffic light Genuk sudah sampai di Polytron. Oke, Polytron ya, Sayung sampai di traffic light Genuk itu crowded. Pak Eka Agus Purwadi, monggo Pak.
6: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
6: Selamat sore kawan-kawan Rasika. Mas Don, aku tuh barusan masuk mobil ini Mas Don. Jadi nggak tahu info-info lalu lintas yang sebelumnya. Mas Don, ini aku mau ke Ampel Boyolali Mas Don. Ini sudah sampai kali gawe depan Umi Sula. Nanti mau masuk entry Mukti Harjo, rencana keluar Bawen, terus Salatiga, jalur konven. Kira-kira bagaimana jalur yang akan saya lewati Mas Don?
0: Oke. Okay.
6: Sekian, terima kasih Mas Doni.
0: Oke. Okay. Jadi
6: kalau saya tadi dari traffic light Genuk sampai masuk pintu tol Mukti Harjo lancar Mas.
0: Oke, okay, siap.
6: Mas Doni, tidak ada halangan suatu apapun.
0: Yap. Betul.
6: Tersendatan.
0: Siap. Dari traffic light Genuk menuju ke arah Raya Kaligawe aman sampai masuk exit masuk tol Mukti Harjo aman. Habis itu nanti masuk tol terus Pak, bablas sampai tol ABC, tol TMJ, keluar Bawen, habis itu Bawen ke Salatiga lewat jalur non tol masih aman Pak secara umum. Pak Buwartanto update monggo.
1: Untuk menghindari kepadatan di TL Pedurungan tadi seperti yang diinfokan kawan Wisnu Widinata, saya lewat jalur alternatif Mas, lewat jalan Zebra, nanti tembusnya sudah di tengah-tengah jalan Fatmawati dekat pasar apa itu namanya. Maturnuwun.
0: Oke, siap, makasih. Kawan, saya cek sebentar yang di TikTok, makasih ya yang sudah bergabung. Tadi yang menanyakan di tol Krapia arah ke Jatinggal kok ada ketersendatan, ada apa? Ini karena ada perbaikan jalan ya di KM420. Oke. Yang di TikTok Pak Adi, Dr. Adi Nugroho ya, ingin mendengarkan Elton John. Ini lagu bersejarah buat yang punya kenangan. Sacrifice, Elton John. Anda masih mendengarkan 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa. Juga ada siaran live TikTok. Saya Doni Azhar bersama Anda.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall di pesisir yang dipadukan dengan penanaman mangrove di Desa Surodadi, Sayung Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yuswanto bilang, Sayung menjadi lokasi fokus awal pembangunan dengan groundbreaking dijadwalkan 17 Oktober mendatang. Secara keseluruhan, Jawa Tengah mendapat porsi pembangunan tanggul sepanjang 298 km, membentang dari Brebes hingga Rembang. Pembangunan juga dilengkapi tanggul transisi untuk menghubungkan laut dan muara sungai agar tidak menimbulkan genangan baru. Pemprov Jawa Tengah menyebut integrasi tanggul dan mangrove diharapkan memperkuat benteng pantura sekaligus menjaga lingkungan pesisir. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Jawa Tengah masih rendah. Dari 17 juta kendaraan, hanya sekitar 11 juta yang aktif membayar pajak, sementara tunggakan PKB mencapai 2,4 triliun rupiah. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menyebut, jika digabung dengan tunggakan yang menjadi hak kabupaten dan kota, total mencapai sekitar 3,3 triliun rupiah. Dari total kendaraan tersebut, sekitar 80% merupakan sepeda motor dan 20% kendaraan roda 4. Besarnya tunggakan ini menjadi salah satu catatan dalam penerimaan pajak kendaraan di Jawa Tengah. Bukan sekedar jualan, warung murah berkah di Kota Salatiga juga menjadi tempat berbagi untuk pelanggannya. Warung masakan Jawa milik Haryani di Kembang Arum, Sido Mukti ini bukan hanya mengejar keuntungan. Meskipun baru beroperasi sekitar 2 tahun, Haryani memilih membuka ruang bagi masyarakat, termasuk pelanggan yang memiliki keterbatasan uang. Harga ramesan dipasang sekitar Rp10.000. Namun Haryani tetap melayani pelanggan yang hanya
3: menu favorit sama ayam ramesan paha itu.
4: Tempatnya apa aja Rp10.000, Bu?
3: Rp10.000 semuanya yang ada ini sedikit-sedikit gitu semuanya.
4: Ramesan.
3: Ramesan
4: di luar mangut ya.
3: Di luar mangut itu Rp10.000. Kalau telur Rp8.000. Kalau pakai paha Rp10.000, kalau pakai lele Rp10.000.
4: Buka mulai jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 6:30.
4: Sampai?
3: Sampai habis, Mas. Jam 1:02 sudah habis.
2: Bagi Haryani, keuntungan memang tidak besar, namun usaha yang tetap berjalan sekaligus bisa berbagi kepada sesama adalah makna dari nama Murah Berkah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi.

Jatilan ya sama Tulus. Lagu ini mungkin menghantui Anda di mana-mana Anda dengeri ini, lagi antre BBM denger lagu ini, antre di kasir denger lagu ini, di rumah tetangga sebelah muter juga lagu ini. Ya, apa boleh buat. Koplo-koplo biar kita enggak jadi koplo. Ngomongin sedikit soal Dunning-Kruger effect, pernah dengar? Pernah dong. Ngingetin aja, ini adalah bias kognitif ketika seseorang yang punya pemahaman atau keahlian rendah dalam satu bidang itu merasa dia sangat kompeten. Sedangkan orang-orang yang betul-betul ahli itu justru cenderung meragukan kemampuan mereka sendiri. Ini yang bikin masalah. Orang yang gak pinter merasa pinter, justru orang yang pinter beneran merasa gak pinter. Jadi mau ngomong itu agak-agak menahan diri. Sementara yang gak pinter ngomong mulu, merasa tahu. Jadi ini fenomena yang terjadi karena orang yang kurang tahu, tidak punya ilmu yang cukup untuk menyadari di mana letak kekurangan mereka. So, they don't know that they don't know. Repot kan? Tapi ada hikmahnya sebetulnya, ada perspektif yang bisa kita ambil dari temuan dua psikolog ini. Pentingnya kerendahan hati intelektual, ya enggak? Kita niru dong orang-orang yang kayak padi gitu loh, makin tahu makin merunduk, ya kan? Terus berarti ada pelajaran pula, jangan cepat puas dengan pemahaman awal. Ya sudah tahu, tapi masih ada yang lebih tahu, belajar lagi. Terus juga pelajarannya, dengerin, ayo aja, bagus, ya kan? Perlu juga untuk memvalidasi kalian orang lain, ya kan? Maksudnya jangan mudah meremehkan orang yang terlihat ragu-ragu. Seringkali yang ragu-ragu itu para ahli sebetulnya, cuma mereka hati-hati dalam berbicara karena mereka tahu ada banyak variabel dan kompleksitas dalam bidang itu yang mungkin they do not know.

0: terima kasih yang terus bergabung, berbagi kabar dari jalan. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabari kesini 081-3258-58-500. Pak Didi Sigi Setiawan. Monggo Pak, silakan.
1: Selamat sore Mas Doni dan kawan Tasika.
0: Sore Pak Didi.
1: Mas Doni, sore ini untuk Kalah Simpang 5 sudah ditutup ya. Untuk sore ini saya akan lewat Gunung Pati saja menuju ke Bawen dari Mangkang, Mas Doni. Kalah Simpang 5 ditutup ya, jadi saya lewatnya Gunung Pati saja. Itu Mas Doni, lalu lintas masih terpantau lancar sampai dengan BSB.
0: BSB, BSB Gunung Pati mau ke arah selatan ya. Ya, coba saya lihat sebentar sekalian deh. BSB nanti terus sampai di Cangkiran ya, masih aman. Belok kiri ke arah Ungaran masih aman juga Gunung Patinya. Itu di ini ya. Karangrejo, Karanggeneng biasa di situ. Coba saya lihat. Yang masih padat yang di Ungarannya ya, nanti dari Sisemut menuju ke arah Asalama itu masih padat, cuman enggak sepanjang tadi. Ungaran Gunung Pati ini alhamdulillah masih aman semuanya, di Pramuka aman, aman semuanya. Alhamdulillah aman tuh. Gunung Pati ke Ungaran, Cangkiran Gunung Pati juga aman. Kabar bagus kalau begitu yang akan masuk jalur ini.

0: Pak Didi, hati-hati di jalan. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Izin bertanya Mas Doni.
0: Jih.
1: Kawasan Kubro Kaligawe, apakah ada kemacetan?
0: Kubro.
1: Yang mau menuju ke RSU Sultan Agung
0: atau menuju Kaligawe? Ada Pak, antrean panjang tuh sampai ditambah lorok, lumayan panjang. Jadi kayaknya dari dulu deh arah ke Kubro dari pelabuhan ya, lewat jalur lain aja. Sementara Raya Kaligawe itu bawa tol sampai Genuk itu aman, tapi nanti mendekati traffic light Genuk itu cukup padat ya. Sekaligus Raya Kaligawe yang bawa tol ke arah lintasan kereta api masih cukup padat, arah sebaliknya juga sama, kayaknya ada kereta lewat deh kayaknya. Ibu Rini Rusmiasih, Mas Don, aku lagi nunggu pintu dibuka. Serius, aku lagi nunggu pintu dibuka sampai lagu selesai. Allahu Akbar. Pak Andre Purwodadi, lanjut perjalanan nih. Tadi kan dari Purwokerto ke Semarang. Laporan terkini sampai keluar lingkar Ambarawa, mulai merambat ya. Oh iya, keluar lingkar Ambarawa menuju ke arah Bawen ya, itu agak-agak merambat tadi karena ada truk yang patah as tuh di situ ya. Tapi nanti lepas segitiga USA itu ke arah Semarang ya Pak ya, aman kalau lewat nontol terus masuk tol nanti begitu simpang USA belok kanan ke arah masuk tol aman. Yang dari arah Ungaran menuju ke Bawen masih ada antrean ya. Ini sampai di Dusem mundur dikit ya. Udah berkurang lagi nih alhamdulillah. Pak Awetri, U-turn tol yang menuju Jatinggaleh krodit nih. Oke. Okay. U-turn tol
2: yang dari barat Mas Doni.
0: Oh iya.
2: Yang dari arah Kali Kangkung.
0: Oke.
2: Okay. Menuju ke Jatinggaleh.
0: Heeh.
2: Antreannya banyak, panjang.
0: Oke, okay. Ini jalan tol ya di jalur Krapiak ke Jatinggaleh. Itu antri panjang sampai di U-turn yang mau ke Jatinggaleh yang dari arah Kali Kangkung tuh. Pak Awetri, terima kasih ya update-nya. Pak Sugiman WP, laporan Anda selanjutnya silakan.
3: Mas Doni, selamat sore. Kawan Rasika semuanya. Mas Doni, ini saya sudah masuk JLS, Jalur Lingkar Salatiga.
0: Nggih.
3: Di perempatan Candran, Mas. Tapi kok macet, kenapa di depan saya, Mas? Ke arah Terminal Tingkir, mohon info.
0: Oh, iya nih. Ini Lingkar Salatiga di sekitar taman di ini ada insiden kayaknya ya, ada kepadatan ya, betul, yang dari arah Semarang ke Tingkir ya, sampai di pom bensin Sidomukti ya, nanti simpang Bisma tuh lost habis itu ya, kayaknya ada insiden di situ nih Pak. Sabar ya Pak ya. Pak Enggal, monggo.
4: Sore Mas Doni.
0: Sore.
4: Dari Kali Kayen Jabungan ya Mas Doni, balik ke Boja.
0: Oke. Okay.
4: Saya masuk jalur dalam Mas, Cemara, Padangsari, Pudak Payung, lewatnya yang SMP 26. Okay. Lancar.
0: Oke. Okay.
4: Ini untuk jalur Gunung Pati dua arah lancar Mas Doni.
0: Siap.
4: Sun.
0: Lanjut Pak Lasarus, monggo.
5: Sore Mas Doni.
0: Sore.
5: Mas Doni, perjalanan saya dari Umbul Sidomukti turun sama Bang Ungaran lame lancar, sampai Pudak Payung lame lancar. Hanya catatannya di TL Terminal Banyumanik ya, itu kan ada truk konten trailer mogok itu dari tadi.
0: Betul.
5: Siang sudah ada. Tuh yang arah ke atas tersendat panjang ya Mas.
0: Oke. Okay.
5: Sampai di ini Mas, saya mau masuk tol itu. Tersendatnya sampai situ
0: sampai
5: Mas.
0: Sampai situ. Oke, okay, siap.
5: Yang depannya ada itu loh.
0: UE.
5: Nah, itu sampai situ sudah tersendat yang arah ke Ungaran ya. Karena ada truk yang
0: mogok
5: trouble itu. Ini saya masuk tol Mas Don.
0: Siap.
5: Lanjut ke Padurungan.
0: Oke.
5: Begitu Mas Don.

0: Kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain, karena orang tercinta di rumah menunggu kita semua. Terima kasih.
1: Luar biasa, benar sekali, orang tercinta menunggu di rumah. Siap. Pak Edi Arjono, update-nya, Pak.
2: Mas Don, Sugeng Santen, matur suwun ya infonya.
1: Oh nggih, sami-sami. Ini okay. Ada kabar dari Pak Pray. Ada kecelakaan di Sayung, pemotor terlindas truk. Ada laka di Sayung. Baru Pak kejadiannya, Pak. Oh iya, kayaknya baru. Ini saya baru dapat notifikasinya. Pasar Sayung maju dikit ya. Dekatnya Polsek Sayung itu ada kecelakaan, dikabarkan Pak Pray ada kecelakaan di di dekatnya Polsek Sayung yang arah ke Semarang ya. Baik. Ada kecelakaan melibatkan pemotor dan truk. Antrean ini ke belakang sampai Pasar Sayung ya, mundur dikit gitu. Makasih ya Pak Prayitno. Kemudian ini Ibu Ulin melaporkan eksit tol GM Sari lancar. Siap, matur nuwun. Ibu Ulin untuk berbagi informasi. Teman-teman di Tol Semarang mengupdate arus lalu lintas masih lancar di jalan Tol Semarang Demak, cuaca masih cerah. Lanjut sama Pak Sugiman, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni, kawan Rasika semua. Saya laporkan, saya di Jalan Lingkar Salatiga, persisnya di seberang makam mana itu, daerah Kecandran itu Mas.
1: Iya, iya.
3: Ini ada laka sepertinya. Jadi sudah ada ambulan.
1: Oke.
3: Saya nggak tahu ini lakanya apa. Oh, ada mobil, betul. Mobil sama apa ini? Mobil di seberang makam, Mas.
1: Seberang makam.
3: Ada. Sepertinya ada laka mobil nabrak pohon tengah jalan ini.
1: Oke.
3: Di persis di makam ngemplak.
1: Makam ngemplak. Oke. Makasih ya Pak Sugiman update-nya, tambah informasi terjadi kecelakaan di Lingkar Salatiga seputaran makam Ngemplak ini dekat-dekat Kecandran, melibatkan mobil nabrak pohon tapi sudah ada ambulan. Yang masih di jalan raya menikmati perjalanan di akhir pekan, biasanya ada peningkatan volume kendaraan, jadi tetap hati-hati di jalan kawan. Week.

0: Mami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kawan, terima kasih ya terus bergabung di Kelana Kota di jelang malam panjang ini. Saya Doni Ashar masih bersama Anda. Terjadi kecelakaan, dua kecelakaan yang saya catat dari Anda. Yang pertama, kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga di seputaran Kecandran. Melibatkan mobil yang nabrak pohon, tadi dikabarkan... tadi siapa ya? Aduh ya Allah. Terus ada juga kecelakaan di Sayung. Ini beberapa update yang ditambahkan Ibu Rini di Salatiga. Aduh ya Allah. Di JLS Salatiga ya, di Kecandran, laka yang lah. Terus tadi ya, juga ada kecelakaan di daerah Sayung yang melibatkan pemotor sama truk. Ini Ibu Dian Dipati juga mendengar responnya menulis innalillahi. Oke. Okay. Ibu Rini terima kasih, Ibu Dian Dipati terima kasih. Pak Didi sebentar. Pak Prai dulu ya. Videonya.
1: Halo, lihat depan,
0: mungkin di sektor ya, ya. Oh, ini videonya Pak Praitno, Pak Prai. Bisa Praito, Prayoga. Pray ditulisnya. Ini videonya berjalan melambat. Innalillahi. Tadi ada yang lihat gak? Astagfirullah, Masya Allah. Iya, ini kecelakaan yang di Sayung. Tadi ada terlihat ya korban yang tergeletak di tengah jalan. Pak, kalau kirim video gitu di blur bisa gak, Pak? Saya yang salah ya. Saya gak ngecek dulu tadi ya. Baik, Pak Sugima, Pak Pra ya. Pak Eka Agus Purwadi, monggo Pak laporan Anda.
2: Sore Mas Dok.
0: Sore.
2: Perjalanan saya tadi dari entry Muktiharjo sampai exit tol Baweni kok dengar Lingkar Salatiga di Kecandran ada ketersendatan ya, yeah. Saya tak lewat dalam kota saja kalau gitu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Lanjut Cak Dikin. Ada pengaspalan jalan di pertigaan jalur Gunung Pati Manyaran sampai perempatan Cepogo. Oke, ini videonya. Oke. Emang gak dikasih suara ya Pak ya? Siap. Ini videonya aja untuk menunjukkan situasinya. Ada pengaspalan jalan, jadi gantian ya Pak ya? Oke. Jadi yang mau lewat jalur ini nih. Pertigaan Jalan Gunung Pati Manyaran sampai perempatan Cepogo. Oke, perempatan Cepogo sampai di pertigaan Gunung Pati Manyaran itu ada pengaspalan jalan. Siap. Pak David Raisa. Mas Don sore, Sayung macet ada apa ya ini? Ya, tadi kita dengar dan saya sempat lihat videonya ada kecelakaan di Sayung, ini dekat-dekat Polsek Sayung ya. Pak David Reza, terima kasih untuk bergabung. Dua kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor. Yang satu di Jalan Lingkar Salatiga di Kecandran, seputaran itu Makam Ngemplak ya. Yang kedua di Jalan Raya Semarang Demak di Sayung, seputaran Polsek Sayung. Ini arah yang ke Semarang ya, melibatkan juga pemotor dan juga dengan pengendara motor dan truk. Pak David Reza, monggo update-nya.
3: Orang seorang cewek Mas Don kayaknya itu kakinya itu sudah tertutupi daun pisang. Itu kayaknya ke terlindas sama

0: truk ya Mas Don ya. Soalnya truknya trailer berhenti di situ.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Iya, iya, iya. Tadi saya lihat juga videonya dari Pak Pry. Pak Jatmiko, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni. Perjalanan dari Semarang menuju Ungaran. Ini di ada Setiabudi nih. Macet.
1: Iya.
2: Ada apa ya?
1: Oh ada.
2: Kayaknya macet banget ini sampai ini.
1: Iya.
2: Sampai Trafilik Sukun masih macet.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Masih maju lagi tuh Pak. Iya, Pak Jatmiko, jadi ada ketersendatan di jalur Sukun menuju ke arah Banyumanik ya, bahkan sampai di Ada Setiabudi tuh, buntut di situ, nanti simpulnya di Terminal Banyumanik, traffic light Terminal Banyumanik, lepas itu lost. Ada truk trailer mogok di situ, di setelah traffic light ya, persis di Terminal Banyumanik, lajur kanan, arah yang ke Ungaran. Sementara tadi di depan Jamu Jago, ini juga ada truk yang mogok juga. Jadi antrian cukup panjang, kawan, antisipasi, hindari dulu jalur Ada Setiabudi ya, sampai di Terminal Banyumanik lewat jalur dalam aja untuk menghindari kepadatan di sana, antrean di sana. Pak Fajar, monggo Pak.
3: Selamat sore menjelang malam Mas Don.
1: Ji.
3: Ini melaporkan dari seputaran Simpang 5 akibat penutupan kemacetan di Palawan, Padanaran, Kampung Kali, Ayani, acara di Simpang 5. Gitu.
1: Terima kasih. Siap-siap ya mau lewat seputaran Simpang 5, udah mulai ditutup ya. Jadi seputaran Simpang 5 pasti padat melambat. Mohon bersabar Pak Noviar Jamal, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni.
1: Sore Pak.
4: Baru saja sampai Lingkar Demak. Di pom bensin kembar arah Semarang ya, itu terlihat antrian truk mengantri di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Masih satu ya, masih sedikit antriannya. Mungkin kalau nanti sudah banyak bisa bisa menimbulkan ketersendatan.
1: Yep.
4: Terima kasih
1: Pak Noviar, makasih ya. Udah ada kabar tentang kebakaran yang terjadi. Ini ada videonya. Oke, kebakaran di kayak kebon gitu ya. Lokasinya di Oke, ini daerah mana ya? Oh, deketnya Jateng Valley masuk ke situ ya. Berarti daerah kayak Kali Kayenan gitu ya, sekitar itu. Kok Kali Kayen? Penggaron turun ya, seputaran itu ya. Info awal, ada kejadian kebakaran. Ini, sudah dimonitor. Nanti kita ikuti perkembangannya.
5: Setelah 100 meter, belok kanan.
1: Ini sudah meluncur ya, armada pemadam kebakaran menuju titik lokasi. Nanti saya cek lagi, update lagi di mana persisnya lokasinya, tapi sekitar di Penggaron ya, daerah situ. Sementara itu dari Damkar Kota Semarang, masih terjadi pula kebakaran hari ini. Hampir tiap hari kejadian kebakaran itu di Kota Semarang. Dari Damkar Kota Semarang saya catat jam 15.09 tadi ada laporan kebakaran ilalang bekas pabrik itu di Jalan Wonosari samping rel di Kecamatan Ngalian. Tadi sudah diturunkan armada 39 dari pos Ngalian. Kemudian ada juga kejadian kebakaran lahan kosong itu di Jalan Padiraya Gebang Sari itu jam 14.55. Terus tadi ada juga kejadian musola yang terbakar, tapi sudah berhasil diamankan oleh warga sekitar. Ini sekitar jam 13.41. Oke, yang terakhir berarti kejadian yang di pukul 15.09 ya, Jalan Wonosari samping rel Kecamatan Ngalian. Sudah diturunkan armada 39. Kawan, bentar lagi maghrib. Jadi yang masih di perjalanan, saatnya break kali ya, isoma.

istirahat, sholat, makan, ya kan? Kalau perjalanannya jauh, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan, kabar-kabar dari jalan, cerita dari jalan, terus bisa Anda bagikan. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500.

0: Hai kawan, terima kasih ya terus bersama di Rasika USA 105,6 FM Berkelana Kota di jelang malam panjang. Udah mulai masuk lah ke suasana malam. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Saya menyapa yang lagi nonton live TikTok di pertama Dr. Adi Nugroho, thank you untuk lagunya. Sama-sama, Dok. Di ingin request tapi ada acara sampai malam. Takutnya enggak bisa ikut dengerin request. Enggak usah bilang gitu, request aja. Nanti yang dengerin yang lain lah, piye. Syahri, salam sehat semua kawan Rasika dari mantan. Oh, Pak Syahri, salam sehat semua kawan Rasika dari mantan Camat Karangawen dan Demak Kota. Oke. Pak Guntur, izin menyampaikan jalan Kaligawe tersendat ditambah truk putar balik di depan SPBU. Terus Pak Kris, Mas Don, izin nanya, apa betul ada pengalian arus lalu lintas di seputaran Simpang 5? Betul Pak Kris, ada penutupan MTQ nasional di Simpang 5, jadi ada penutupan jalan, ada pengalian arus lalu lintas ya, ikuti arahan petugas yang di sana. Gitu ya. Ada lagi enggak? Sudah ya. Oke, Pak. Alright, siap. Terima kasih ya yang sudah nonton dan ikut kasih komentar di live TikTok. Pak Didi Sigit Setiawan. Monggo Pak, lihat video laporannya.
1: Jangan kawan Rasika sampai

0: Karanggeneng ya.
1: Karanggeneng.
0: Dari Ungaran arah Gunung Pati ada truk muat alat berat ya, yang berhenti di lajur sebelah kiri, sehingga agak tersendat karena ketika berpapasan harus hati-hati, sangat mepet sekali dari arah Gunung Pati ke arah Ungaran.
1: Siap.
0: Itu moga-moga di Wocafulah momong meh dibuka ning rak sido.
1: Tahu ya. Suka keselip, Pak. Ya, alasan ya. Suka hektik, Pak. Banyak yang masuk nih, naik turun. Saya ngecek sana sini, saya harus mengonfirmasi sini situ gitu, Pak. Mohon maaf ya, mana lagi ngecek ke live TikTok juga alasan. Penyiar gak boleh alasan. Sorry, my bad. Makasih ya Pak Didi. Tambahin lagi Pak Didi nih.
0: Arah ke Asalama sampai dengan BPU antriannya, Mas.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah ya, gak nyampe di Sisemut. Tapi DPU juga udah nyampe Sisemut, mau nyampe situ kan ya. Makasih ya Pak Didi Sigit Setiawan. Jadi yang mau lewat jalur Gunung Pati Ungaran di Karanggeneng ya titiknya ya, itu ada truk yang nanjak dan biasalah kalau papasan sama beliau nih kita harus waspada, bener nggak? Pak Noviar Jamal, update nya oh pesan dihapus, tapi now sedang recording di audio. Oke lah, baik, ini Pak ya. Yeah. Pak Noviar, ditungguin loh, soalnya saya mau break dulu, mau isoma. Ya. Pak Noviar Jamal, mau gue silakan Pak.
2: Mas Don,
1: ya.
2: Itu di jalan tol? Semarang, arah Semarang di sekitar KM 457-800 itu di sebelah kiri ada sawah yang terbakar ya.
1: Oke.
2: Asapnya sih belum mengarah ke tol, bukan menunggu ya, kalau nanti bertiup
1: angin ke situ
2: arah tol,
1: iya,
2: bisa agak bahaya karena kemungkinan asapnya tebal.
1: Oke, siap.
2: Begitu Mas,
1: siap.
2: Untuk para pendengar Radio Rasika, mohon lebih waspada jika melewati tol Semarang, matur nuwun. Okay.
1: Siap, makasih Pak Noviar Jamal, saya ulang lokasinya ya.
2: Di jalan tol Semarang arah
1: tol Semarang, arah Semarang
2: RKM 457-800 itu
1: 457-800-457-an lah ya. Oke, ada asap yang dilihat ada kebakaran gitu ya, ilalang kering kali ya Pak ya. Oke, tadi pagi juga kejadian tuh, langsung saya forward ke teman-teman di pengelola tol Semarang. Nanti saya sampaikan, semoga nanti cepat ada penanganan ya. Pak Edi Harjono, monggo.
3: Mas Doni, update lagi untuk kali gawe di rel kereta api aman ya, karena mungkin tidak ada kereta api yang melintas, tapi nanti biasa di jembatan di flyover kali gawe itu setelah lepas dari flyover aman. Ini Mas Don sampai jam 9 ya,
1: yes.
3: Menggantikan Mbak Greta ya.
1: Betul.
3: Semoga saja Mbak Greta cepat sembuh ya Mas.
1: Oke.
3: Matur suwun.
1: Makasih. Baik, Pak Rizal Fauzi, monggo Pak.
4: Halo. Sahabat Rasika, mengabarkan perjalanan dari Pekalongan,
1: yeah.
4: Warung Asem, menuju ke Ungaran lewat jalur konvensional Pantura, sampai jam 5.51, sampai Brangsong, Kendal, lancar.
1: Alright.
4: Alhamdulillah terpantau banyak rombongan touring motor.
1: Oh.
4: Jadi harap berhati-hati, tetap jaga keselamatan semuanya. Selamat sore.
1: Matur nuwun Pak Rizal.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Lahan kosong, tapi resikonya tidak kosong. Ya, lahan kosong. Namanya memang kosong, tapi ketika dipenuhi ilalang, rumput kering dan sampah, lahan seperti ini justru bisa berubah menjadi ladang api. Di Kota Semarang, sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 413 kejadian kebakaran. Dan yang menarik, 218 diantaranya merupakan kebakaran lahan kosong atau lahan terbuka. Artinya lebih dari separuh kejadian kebakaran yang ditangani Damkar Kota Semarang pada periode ini terjadi di lahan terbuka. Berikut Tantri Pradono, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
1: Ya, lahan kosong yang apa, alang-alang yang seperti terakhir di POG seperti itu juga lahan kosongnya juga ada sampah, tapi yang sering terjadi adalah alang-alang ini, rumput-rumput ilalang itu tuh, yang tanah-tanah kosong yang sangat luas gitu, ini yang banyak terjadi ya.
0: Pertanyaannya, bagaimana lahan kosong bisa terbakar? Ternyata tidak selalu karena cuaca panas. Aktivitas manusia masih menjadi salah satu pemicunya. Mulai dari membakar sampah, membuang puntung rokok, sampai tindakan sengaja membakar lahan. Salah satu contohnya terjadi di kawasan POJ City. Menurut Damkar, kebakaran diduga bermula dari seseorang yang sedang mencari ikan. Setelah ditegur petugas keamanan, orang tersebut kemudian membakar lahan. Api yang awalnya terlihat sederhana ternyata membutuhkan waktu cukup lama untuk dipadamkan.
1: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya. Karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabuk kan gitu Pak. Mabuk, diingatkan sama security yang ada di POJ itu, marah-marah. Terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai, ini Kamis dini hari itu.
0: Masalahnya bukan hanya api, asap dari kebakaran lahan bisa mengganggu warga. Dan ketika angin bertiup, api bisa bergerak cepat dan merambat ke area lain. Belum lagi persoalan akses.
1: Suatu titik lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam dan harus membawa selang yang terlalu panjang itu juga. Itu yang membuat pemadaman kita agak terlalu lama. Karena harus menyambungi selang sampai berapa ratus meter misalkan kan gitu. Dan sumber air biasanya. Kita kan punya pompa portable lah. Jadi tidak mengandalkan suplai air dari biasanya dari PDAM, dari PMI, dari Disperkim, dari PU gitu kan kalau kita. Karena kalau suplai airnya itu terus continue terus, itu kita lebih cepat untuk pemadamannya. Tapi kalau sampai berhenti, itu lahan kosong itu kan pasti akan menyebar terus.
0: Karena itu lahan kosong yang tidak pernah diperhatikan pemiliknya tetap membutuhkan pengawasan. Damkar Kota Semarang bahkan telah menyurati camat dan lurah agar lingkungan termasuk RT dan RW ikut memantau lahan-lahan yang terbengkalai.
1: Makanya saya sudah pernah berkirim surat kepada camat, lurah yang sebagai pemangku wilayah untuk bisa diinformasikan ke wilayahnya, khususnya Pak RT, Pak RW itu ya, agar menjaga atau merawat lahan-lahan yang kosong dan tidak terawat itu juga dipantau juga, Pak. Jadi jangan membakar sampah yang bisa memicu api ya. Memang ada sengaja yang dibakar juga ada, tapi ditunggui, jangan ditinggalkan gitu.
0: Dan satu hal yang perlu diingat, jangan menganggap membakar sampah di lahan kosong sebagai hal sepele. Api kecil bisa membesar ketika bertemu rumput kering, ilalang, dan angin. Jika masih kecil dan aman untuk ditangani, lahan boleh kosong. Tapi jika dipenuhi rumput kering, ilalang, dan sampah, resikonya tidak pernah benar-benar kosong. Demikian Sorotan Rasika.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Grobogan semakin meluas. BPBD Grobogan mencatat 105 desa di 19 kecamatan terdampak. Kondisi ini membuat 23.000 keluarga kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD Grobogan telah menyalurkan 590 tangki atau sekitar 2,9 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kecamatan Kradenan menjadi wilayah dengan kebutuhan dropping air terbanyak. Kepala BPBD Grobogan Wahyu Tri Darmawanto bilang status tanggap darurat kekeringan masih berlaku. Kondisi kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober dan hujan diprediksi mulai turun pada November 2026. Pemerintah daerah meminta desa yang mengalami krisis air segera melaporkan kondisinya agar dropping air dapat diprioritaskan. Sungai Silugonggo Juwana di Kabupaten Pati mengering dalam 2 bulan terakhir dan berdampak pada lahan pertanian. BPBD Pati mencatat sekitar 1.700 hektar sawah terdampak kekeringan, dengan 400 hektar diantaranya dinyatakan puso atau gagal panen. Kepala BPBD Pati, Martinus Budi Prastia, mengatakan lahan puso tersebar di Kecamatan Jaken dan Wedari Jaksa, terutama tanaman padi berusia 2 hingga 3 bulan. Pemerintah mulai membuka aliran dari Waduk Kedung Ombo sejak 15 September lalu untuk membantu memasok air ke Sungai Silugonggo. Sementara itu, sejumlah petani terpaksa membeli air tangki agar tanaman padi yang masih bisa diselamatkan tidak mati.

0: Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa. Terima kasih ya terus bersama saya. Saya Doni Asyar, nemenin perjalanan Anda di malam panjang ini. Sekarang jam 18.16 atau jam 6 petang lebih 16 menit. Komposisi yang barusan kita dengar itu sekarang lagi banyak diputar juga. Banyak yang suka. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Itu tadi lagunya siapa sih? Lupa. Lagunya si Now sama Momo ya. Now sama Momo. Bicara soal Tuhan, sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan agar kita lakukan? Apa Tuhan yang engkau inginkan untuk kita lakukan? Apakah engkau ingin kita jadi manusia yang baik? Kata Tuhan, ya pasti. Apalagi buat kebaikan itu nyata dalam kehidupan. Oh, oke. Jadi kalau menjadi manusia yang baik, oke. Tapi bentuknya apa? Bentuknya adalah buat kebaikan itu nyata dalam kehidupan. Oh, itu makin jelas lah bahwa we have to do something kalau begitu kan. To be a good people and to do thing, good thing to be real in this life. Kalau begitu mulainya dari mana ya? Mungkin mulainya dari kita mengenal diri kita sendiri, benar nggak? Kemudian habis mengenal diri sendiri, kemudian menyebarkan kebaikan, cinta, berbuat baik, tidak menyakiti dengan sengaja, tidak menyakiti dengan sengaja. Karena mungkin kadang kita menyakiti orang lain, tapi kalau kita nggak sengaja mungkin nggak apa-apa ya. Apalagi POV orang beda-beda, mungkin omongan kita bikin orang lain sakit sementara kita gak bermaksud. Tapi kalau menyakiti dengan sengaja, ini emang niatnya mau menyakiti, jangan ya kan? Terus apalagi menjadi berkah kali ya kita untuk kita lakukan, Tuhan dari kita untuk kita lakukan. Oh, jadi ingat kalau di ajaran Jawa tuh ada istilah ini kan, memayu hayuning bawono, ya kan? Memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang udah cantik ini. Cakep.

0: Thank you for being with me yang terus berbagi kabar. Tadi Pak Rizal Fauzi perjalanan lumayan jauh sih dari Pekalongan ya menuju ke Semarang ya Pak, lewat jalur non tol. Tadi sampai di Kendal kalau nggak salah, sejauh ini masih cukup aman. Pak Bagus Aditya, monggo Pak informasinya.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Minta infonya ke arah timur, ke arah Padi, Kapas. Dari X Banteng ini enaknya lewat mana Mas Doni? Kali gawe masih ada ketersendatan enggak ya? Terus kalau lewat arteri Yosudarso di Kubro
0: masih panjang antrean.
1: Situasi arus lalu lintasnya bagaimana?
0: Jangan.
1: Minta infonya dong.
0: Oke.
1: Matur suwun.
0: Pak Bagus, arteri Pelabuhan masih antre tuh yang di Putaran Kubro ke belakangnya lu sampai di Indonesia Power tuh panjang tuh, jangan lewat situ deh. Nah kalau Raya Kaligawe mulai bawah tol sampai Genuk tuh aman. Nah nanti mulai simpang Genuk banget Ayu, TL Genuk tuh agak padet ya, tapi pendek aja sampai nggak nyampe di pom bensin, abis itu los sampai sono. Kalau mau ke Demak ya, tadi nggak sampai ke Demak ya kan. Oke, Pak Edi Arjono, tadi jam 6 kurang ya kasih kabar, monggo Pak.
2: Betul, ya. Lagi.
0: Ya ya ya.
2: Ini yang Kaligawe yang apa menuju ke Demak, tepatnya di Tergoyo Industri Park itu atau Tergoyo Megah itu ya Mas. Mm-hmm. Itu terjadi jalan yang gremet ini.
0: Gremet ya.
2: Matur suwun Mas.
0: Oh, tadi 17.51 sih, sekarang udah enggak gremet, Pak. Sorry, Pak. Telat di udara kan ya. Oke, tadi sempat gremet 17.51. Sekarang udah aman. Ibu Listiani, lanjut Mas Don. Semangatnya KM421 gimana? Khususnya KM421. Ya. KM421 sampai coba aku lihat sampai, oh alhamdulillah udah agak sirna itu antrean di KM421 sekarang ya. Tadi Pak Bagas Ramad sih WA-nya 18

14.04. Oke, ini perkembangan baru yang mau lewat di tol dalam kota ya, tol ABC. Tadi kan ada antrean di KM421 kan, antrean cukup panjang loh sampai di U-turn yang dari Kali Kangkung. Ini sekarang udah aman, dikit aja ya. Kemudian Pak Novier Jamal tadi jam 17.51 keluar tol arah ke Semarang disambut tersendat imbas laka di Sayung. Panjang nih antreannya, bisa jadi sampai

0: bebon ya. Ya di batasnya itu agak padat tuh sampai di Banjardowo sampai di Genuk. Itu perkembangannya. Oke. Oh, TKP kecelakaan kalau enggak salah setelah sekitar X percetakan Dua Putra. Ya. Soal kecelakaan, kawan, tadi terjadi dua kecelakaan hampir bersamaan waktunya ya. Itu yang pertama di Sayung. Di X percetakan Toa Putra melibatkan seorang pemotor dengan truk ya. Tadi saya sempat lihat video agak kondisinya itu tergeletak di jalan, bagian kaki ditutupi, ada yang bilang begitu. Kemudian kecelakaan terjadi di lingkar Salatiga di Makam Ngemplak ya, sekitaran itu di seputaran Taman Kecandran. Tadi ada juga kabar melibatkan pemotor, dan tadi sempat ada kabar juga korban dari sepeda motor ya, pemotor itu. Jadi yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau bersama dengan para pemotor, mungkin kita ikut saling menjaga kali ya. Karena kita tahulah apa boleh buat pemotor-pemotor kita masih kurang tertib gitu. Tapi sebagai sesama pemakai jalan, apalagi sebagai kawan Rasika, kita ikut menjaga ya kan. Supaya semua sama-sama baik gitu. Pak Faiz, malam Pak. Mau minta info tol. Kerapek macet enggak? Udah enggak, alhamdulillah ya. 420 Kerapek ke arah Jatinegara udah aman. Pak Didi Sigit Setiawan, update-nya monggo Pak.
1: Mas Doni dan kawan Rasika, tadi Maliban dulu di SPBU, di musrahnya SPBU depan DPRD.
0: Oke, ya ya.
1: Keluar dari SPBU terpantau agak sedikit tersendat ya yang ada di DPRD karena di ujung TL DPRD yang mau belok ke kiri ke arah tol ada Grand Max yang trouble ya. Jadi agak sedikit tersendat.
0: Okay.
1: Kemudian saat ini saya sudah sampai di Babatan. Babatan juga sedikit tersendat. Mungkin karena volume kendaraan ya. Kepadatan kendaraan ya, kalau volume nanti dikecilin sudah aman ya Mas Deni. Itu Mas Deni dan kawan Rasika sudah mulai gelap.
0: Yeah.
1: Mendung atau memang wayai itu Mas Deni.
0: Wayai.
1: Ini tadi lagunya Mangu 2 nih ya Mas.
0: Mangu.
1: Mas Deni menyakiti dengan tidak sengaja gitu deskripsinya nih Mas Deni ya. Karena orang lain yang merasakan.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Kita memang lihatnya tidak sengaja, tapi ketika orang lain itu merasa
0: sakit,
1: disakiti, itu ya seolah-olah kita menyindir dia.
0: Menarik.
1: Cinta nih pada dia.
0: Menarik meowisnya. Ya, kalau saya bilang sih POV-nya ke kita aja gitu. Kalau kita emang nggak berniat menyakiti orang, kok sakit ya minta ampun, mohon maaf ya kan. Dan kita nggak merasa bersalah karena emang kita nggak berniat menyakiti ya nggak. Tapi kalau kita berniat menyakiti tapi orang kok biasa-biasa aja, kok malah jatuh cinta. Ya kita tuh merasa bersalah karena kita ada niatan untuk menyakiti, kan jatuhnya nanti ke kita, feel guilty-nya itu loh, perasaan bersalahnya itu loh. Ya wis, Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
2: Malam Mas Doni, mau tanya jalur dari Jatenglen mau ke arah Anjasmara.
0: Anjasmara, habis itu los lohnya, habis itu los lah Kaligawe tuh ya. Terus kalau mau lewat arteri pelabuhan aman toh, aman. Terus kalau misal lewat sono aman tuh Pak. Pak Miftah, berasa kayak antrean gombel jini. Ini dia informasi lengkapnya via voice note.
3: Malam Mas Don.
0: Malam.
3: Sedikit ngasih info untuk wilayah Karyadi dan sekitarnya. Ini agak padat ya Mas.
0: Oke.
3: Terus untuk jalan Es Parman yang arah naik ke Gajah Mungkur.
0: Iya.
3: Ini rada nyendat. Jalan pelan-pelan. Soalnya ini ada grand opening cafe yang pas di tanjakan.

0: belum SPBU Gajah Mungkur. Terima kasih.
1: Thank you, thank you. Oh, ada grand opening sebuah kafe di situ. Sebelum ditanjakan sebelum pom bensin Gajah Mungkur di situ. Tadi itu ada kecelakaan di situ tuh. Plat AB mobil SUV nabrak pohon. Plat luar kota. Oke. Makasih ya. Pak Soleh, monggo.
2: Ada pantun, mau enggak Mas Dan pantun?
1: monggo. Kita berbalas pantun. Pak Didi, Sigi Setiawan, update-nya Pak.
3: Itu grand opening-nya ayam goreng Aldi Taher, Mas Doni, yang di ujung Gajah Mungkur sebelum kantor kecamatan.
1: Oke, okay. Punya si Aldi Taher. Oke, okay. Dia ada acara syukuran-syukuran gitu kali ya, mau grand opening ya. Kok tahu Pak? Oke, okay, baik. Nah, ini udah belum ya? Oke, okay, ini baru aja juga ada kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Jam 18.00 kurang dikit ya, jam 6 kurang dikit tadi, ada kejadian kebakaran tumpukan sampah dan ilalang yang merambat di tiang listrik. Aduh, ini di Jalan Nasional Wonosari, Ngalian. Ini ada laporan warga, langsung diturunkan armada 36. Ini ada fotonya serem. Wish. Ya. Jadi kebakaran tumpukan sampah dan ilalang yang merambat di tiang listrik. Semoga berhasil cepat ditangani. Nanti kita update lagi kejadian ini. Terima kasih teman-teman di Damkar yang terus berbagi kabar. Pak Bagus Aditya, monggo update-nya, Pak.
4: Nah. Mas Don, kali kewi. Worth it Mas Don,
1: worth it.
4: Tidak kayak seperti biasa, hari-hari biasa. Masih bisa dilewati lancar,
1: yeah.
4: Cuman tersendatnya ada sing duitelen lewat, alias mahpurnya lewat, jadi agak sedikit menunggu.
1: Mahpur, yeah.
4: Tidak seperti hari-hari kemarin, oh, yang gitu. Bikin kepala cenut-cenut.
1: Oke. Okay.
4: Lanjut.
1: Siap.
4: Matur suwun.
1: Thank you, Pak Bagus Aditya, sudah berbagi informasi dari perjalanan. Menyusul.

Selamat petang kawan. Jelang malam yang masih di jalan. Kalau Anda melintasi jalur barat Kendal ke arah Semarang, ini secara umum aman ya, termasuk KIW enggak ada masalah. Seputaran Bonbin enggak ada masalah. Timur tengah juga masih aman. Karangawen yang masih cukup agak padat yang dari arah Semarang ya, ke arah Prodedi. Meranggen aman, Gubuk aman. Nah, ini di daerah ini Jatilor ya. Jatilor masih ada kepadatan ini. Dua arah ada antrean juga. Siap-siap yang mau lewat sana. Nah, di Bawen sudah clear, enggak ada antrean Bawen, baik dari arah Ungaran, dari arah Salatiga ataupun dari arah Ambarawa. Kemudian yang di Simpang 5 ditutup ya, berkaitan dengan acara penutupan MTQ nasional di Kota Semarang. Pasti arus lalu lintas di seputaran downtown Simpang 5 cukup padat di tempat-tempat atau titik-titik pengalian jalan. Tetap hati-hati di jalan, yang masih di jalan. Pak Arief Salatiga, ini izin melaporkan meskipun terlambat. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga tadi sore, korban dikabarkan meninggal dunia. Ini saya lihat fotonya. Oke, wow, ini mobil nabrak pohon di pembatas jalan, terus ada sepeda pemotor juga yang terlibat di situ. Wow. Oke, baik. Ada Pak Soleh. Ini kok ada si Soimah ya? Oke, bentar Pak. Kita bagi waktu dulu untuk menyimak berita-berita dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar DPRD Pamekasan bersama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh 4 pimpinan DPRD bersama Bupati Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur bilang, dokumen KUA dan PPAS merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan penganggaran. Menurutnya penyusunan perubahan KUA dan PPAS tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah termasuk RKPD dan RPJMD.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Jalan tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 yang menghubungkan Ambarawa-Bawen telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Ruas tol ini kini memasuki tahap persiapan operasional setelah menjalani uji layak fungsi dan operasi pada tanggal 28 Agustus hingga 4 September 2026. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Fajri Nukman bilang, setelah uji layak fungsi dan operasi, ruas Seksi 6 dipersiapkan untuk digunakan masyarakat. Operasional jalan tol ditargetkan akan dimulai pada akhir tahun 2026.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. 2 SPPG di Bojonegoro sementara berhenti melayani distribusi MBG karena dana dari pusat macet. Keduanya yakni SPPG Sumber Arum 3 dan SPPG Dander Ngeraseh. Koordinator wilayah SPPG Bojonegoro Tommy Mandala Putra mengatakan SPPG aktif saat ini sebanyak 145, sedangkan 2 SPPG tidak aktif sementara karena uang pusat belum turun. Perihal kapan dana cair, ia tidak bisa memastikan lantaran kewenangan pemerintah pusat.

Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: still, I'm sure we'll love again.
1: It's a matter of time. I will belong to you. You belong to me.
0: Ingat banget dong dengan lagu ini, Dewa 19, masih zaman-zamannya Ari Lasso. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Thank you ya, terus bersama di Rasika USA 105,6 FM. Juga yang masih nonton lewat live TikTok, thank you banget ya. Yang sudah bergabung, thank you. Pak Soleh. Hai Pak Soleh. Ngirim apa nih? Ngirim pantun.
2: Ada pantun Mas Don ya.
0: Oke.
2: Buat hiburan aja ini.
0: Alright.
2: Ada mendung campur awan.
0: Cakep.
2: Sebentar lagi mau hujan.
0: Cakep.
2: Saya sangat beruntung punya teman Pak Didik Setiawan serta Mas Doni yang sangat santun dan sopan. Orang nyambung ya Mas.
0: Ya, itu memaksakan nama saya masuk tuh ya kan. Ya, tapi emang kok Pak, jadi kita jadi orang tuh harus belajar untuk lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Tambah tua kan harus tambah makin baik ya, bukan makin menjadi. Pergi ke dusun membeli kelapa. Kelapa tua dibelah dua. Orang bijak takkan lupa, rendah hati pada sesama. Gitu dong, kayak Pak Soleh. Ya kan? Oke, Pak Soleh update juga kabar dari jalan, dia mau gak Pak?
3: Sudah nyampe itu ya Mas.
0: Oke.
3: Ini padat merayap Mas, arah ke Semarang Mas, gak tahu ini.
0: Oh.
3: Nah itu ini sampai mana ujungnya Mas Dion ini kok merah merana ya Mas ke depannya ya. Oh sampai Tel Genu ini merah merana.
0: Ya. Masih memang dari hit ya. Masih agak padat melambat, tapi nanti agak-agak bolong-bolong dikit. Terus kena lagi antrean simpolnya di traffic light Genu. Habis itu los mau belok kiri ke arah Walter ataupun lurus ke arah Raya Kaligawe.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Paril FBIK FBSB Unisula. Saya tanya ya, fakultas. Tuh, saya enggak tahu. Oke, Pak Aril.
1: Saya dari Jalan Gajah Mada Semarang menuju Demak.
0: Nggih.
1: Tadi perjalanan secara umum ramai lancar, mungkin agak sedikit tersendat di sebelum jembatan tol Kaligawi karena ada perbaikan jalan atau ada apa itu putar balik gitu. Kemudian ada sedikit tersendat di Banjardowo setelah apa itu Genuk. Setelah pertigaan Genuk ada juga ketersendatan sebentar. Demikian,
0: makasih Pak.
1: Terima kasih Mas Doni sudah memutarkan lagu dari Dewa 19 tadi.
0: Okay.
1: Silam Sweet Love Again. Saya juga malah jadi nggak ngantuk.
0: Asik.
1: Terima kasih bisa
0: Siapa yang mau karaokean? Silakan. Apa lagu yang biasa Anda mainkan kalau lagi karaokean? Let me know. We'll play it together. Kita karaokean bareng-bareng.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Hari ini adalah Harlah ke-97 Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Jadi tepat 97 tahun yang lalu kawan, sebuah keputusan penting bagi perjalanan pendidikan NU lahir di kota Semarang. Ya, di kota Semarang pada 19 September 1929 dalam rangkaian muktamar NU yang keempat di Semarang, diputuskanlah pembentukan Ma'arif sebagai wadah yang menangani bidang pendidikan NU. Momentum itu kini diperingati sebagai Harlah ke-97 LP Ma'arif NU. Muktamar keempat NU sendiri berlangsung di Semarang 17 sampai 20 September tahun 1929. Dalam sejumlah catatan sejarah NU, gagasan pembentukan wadah khusus pendidikan telah dibahas sebelum muktamar. Antara lain melalui pertemuan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdullah Ubaid, dan Kiai Haji Mahfud Siddiq. Gagasan itu kemudian dibawa ke forum muktamar dan pada 19 September 1929 diputuskanlah pembentukan Ma'arif. Semarang kenapa Semarang? Karena ini memiliki posisi penting ya dalam sejarah pendidikan Ma'arif. Ya, karena itulah Semarang punya posisi penting dalam sejarah pendidikan Ma'arif. Waktu itu muktamar digelar di Hotel Arabistan, Kampung Melayu. Ih, kita kembali ke masa lalu. Hotel Arabistan. Ini kalau sekarang di sekitar mana ya? Di Kampung Melayu. Kampung Melayu kita tahu, tapi lokasi Hotel Arabistan ini di mana ya? Saat itu NU sudah punya puluhan cabang dan muktamar dihadiri sekitar 1450 peserta. Penutupan muktamar bahkan digelar di Masjid Agung dan alun-alun Semarang, ini di Kauman ya waktu itu, dengan kehadiran sekitar 10.000 jemaah. Dan sejak awal memang kita tahu pendidikan ini ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam gerakan NU. LP Ma'arif sendiri merupakan lembaga NU yang menangani pelaksanaan kebijakan organisasi di bidang pendidikan atau pengajaran formal. Struktur LP Ma'arif ada di berbagai tingkatan kepengurusan NU, mulai dari tingkat pusat hingga di daerah. Itu artinya Ma'arif bukan sekedar nama yang melekat pada sekolah atau madrasah. Di dalamnya ada kerja panjang tentang mengelola pendidikan, ada pengembangan guru, membina siswa, memperkuat tata kelola lembaga, dan menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah perubahan zaman. Dan perjalanan hampir satu abad ini juga menunjukkan bahwa pendidikan Ma'arif terus berhadapan dengan tantangan yang berubah. Jika dulu tantangannya adalah bagaimana memperluas akses pendidikan dan membangun lembaga, kini persoalannya berkembang menjadi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana memperkuat tata kelolanya, bagaimana memanfaatkan teknologi, dan satu lagi, jangan sampai ketinggalan, memastikan sekolah serta madrasah tetap relevan bagi generasi baru. Jadi selamat ulang tahun ke-97 untuk Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rutan kelas 2B Salatiga memastikan seluruh sarana pengamanan dalam kondisi siap pakai, termasuk senjata api yang dikelola petugas. Pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi fisik, kelengkapan, serta administrasi senjata dan amunisi sesuai ketentuan. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan KPR Salatiga Akbar Febri mengatakan terdapat 2 revolver, 4 shotgun, dan 1 Bernadelli, dan 4 P3A yang diperiksa. Kepala Rutan Salatiga Anda Tuning Sapiluhu mengatakan pemeliharaan sarana pengamanan menjadi bagian dari kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban rutan. Pemeriksaan berkala juga dilakukan agar seluruh perlengkapan pengamanan tetap terawat, terdata, dan siap mendukung tugas petugas. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah 40 desa di 10 kecamatan dan sekitar 1.700 hektar lahan terdampak. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan status ini berlaku mulai 18 September hingga kondisi kekeringan teratasi. Pemkab menyiapkan Rp250 juta dari anggaran belanja tak terduga untuk penanganan kekeringan termasuk distribusi air bersih. BPBD Pati menyebut wilayah terparah terdapat di Jakenan, Jaken, dan Winong. Kekeringan juga memicu 45 kebakaran lahan di 38 desa sejak akhir Juli hingga September. Sebanyak 4 hingga 12 tangki air didistribusikan setiap hari secara berkilir untuk membantu warga terdampak. Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diminta tidak berhenti pada upacara dan seremoni. Akademisi Unika Sugio Pranoto sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno meminta momentum ini menjadi waktu untuk menagih komitmen reformasi transportasi nasional. Menurut Joko, pemerintah perlu memperkuat transportasi umum, bukan hanya mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Persoalan lain yang harus segera dituntaskan adalah over-dimension overloading atau ODOL. Keselamatan pengemudi serta konektivitas transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, terpencil, dan perbatasan. Joko juga menyoroti keselamatan transportasi air. Dari data Basarnas mencatat sejak Januari hingga Agustus kemarin, ada 3.607 korban kecelakaan kapal, sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya masih hilang. Untuk keselamatan jalan, Joko mendorong pendidikan keselamatan transportasi masuk ke kurikulum sekolah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Carlos Whisper. Ini versi baru, bukan baru banget, baru dibanding versi aslinya punya Wham atau George Michael. Tadi versinya Brian McKnight bersama Kenny J. Suka? Sebelumnya adalah Butiran Debu, Rumor. Mungkin ada yang nyanyi-nyanyi bareng sama Rumor karaokean. Karaokean bisa jadi stress release gak sih? Bener ya? Jadi ceritanya nih, kalau weekend, akhir pekan, malam minggu, kan saatnya ula-ula. Stress release. Weekdays udah lewat, udah kerjaan udah lewat ya kan? Nah ini kok ada yang siaran kerja. Beda. Lakukan biar gak rutinitas itu menjebak ya pikiran dan perasaan. Stress release Anda apa? Ada yang bilang stress release itu yang mudah aja dan murah untuk dilakukan setiap hari. Nah loh, itu dia. Bisa gak ya stress release itu yang mudah dan murah tiap hari dilakukan? Make sense sih. Karena kalau harus ada budget yang lumayan, itu agak susah. Mau stress release kok susah? Kok harus naik gunung? Susah, capek. Ya, tapi sekali lagi rutinitas sudah selalu kita jalankan. Akhir pekan saatnya memutusnya dengan hal-hal yang benar-benar disukai. Tapi catatannya mudah dan murah. Apa ya itu? Kalau Anda apa? Ada yang bilang lari, itu stress release, lari. Literally bener sih, dia murah, gak bayar dong. Lari sendiri maksudnya ya. Gak yang ikut apa tuh lomba-lombaan, ikut lomba gak apa-apa sih. Tapi perlu budget juga, apalagi kalau outfitnya harus yang standar ya. Lari, itu bener-bener bisa melarikan diri dari rutinitas dan dia murah dan mudah. Lari-lari aja. Ini setuju sih aku. Terus ada yang bilang dengerin podcast. Bisa. Dia mudah dong. HP banyak podcast-podcast, tinggal diklik dengerin. Atau

0: Pak Gunawan ya, ini mau perjalanan Kudus ke Semarang, perkembangannya bagaimana? Oke, saya update coba. Kudus Demaknya masih aman. Demak ke Semarang, perkembangan baru, alhamdulillah udah clear ya, yang di saya udah nggak ada padat-padat, nggak ada merah-merah tuh. Tinggal yang di ini nih, jembatan Kalibabon ya, menuju ke arah Genuk itu aja padatnya. Lepas itu nggak ada masalah. Sama Putaran Kubro, sekaligus nih saya lihat yang padat-padat, Putaran Kubro masih cukup padat yang dari arah pelabuhan ini sampai di rumah pompa. Yang lainnya masih padat itu di ini kok padat ya di yang mau lewat Soekarno Hatta ini ada yang padat tuh di sebelum ini sekitar pom bensin yang dari arah Citaro menuju ke arah Pedurungan ya, sama padat ini kalau padat ini biasalah di simpang Fatmawati Pedurungan yang dari arah Meranggen karena harus tertahan traffic light. Pasar Meranggen aman, Karangawen padat biasa aja. Barat aman semuanya, Kendal, Semarang gak ada masalah. Terus kalau Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 ini masih aman ya, Gombel gak ada masalah. Yang masih padat ini ada sisa-sisa kepadatan yang di Banyumanik, imbas truk trailer yang mogok ya di terminal Banyumanik arah ke Ungaran masih menyisakan kepadatan, antre juga masih lumayan ya sampai di Transmart ya, mundur dikit masjid itu dia. Terus Ungaran, Bawen, Salatiga nggak ada masalah. Salatiga kelihatan padat di tengah kota, UKSW itu ya malam minggu pada keluar pada jalan. Itu sih. Sama di timur tengah tuh di Jatilor masih kelihatan padat ya, ada antre tuh sedikit. Siap-siap yang mau lewat sana. Alright. Kabar lain monggo silakan dibagikan. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Pak Bebe Ambarawa monggo.
1: Malam Reska.
0: Malam.
1: Mau menginfokan pukul 7 lebih 19 kelihatannya baru saja terjadi eksiden.
0: Oh, di mana?
1: Di tol arah Ungaran Kebawen KM 432. Mobil pickup bagian depannya ringsek, biasanya nabrak trailer ya yang muat mobil baru. Saat ini belum ada petugas dan biasanya kecelakaannya baru saja terjadi.
0: Siap.
1: Ada di lajur sebelah kiri,
0: lajur kiri
1: pickupnya agak sedikit ke tengah. Jadi ambil aja lajur kanan. Hati-hati. Sementara belum ada terjadi kemacetan.
0: Kemudian
1: infonya, terima kasih.
0: Pak Bebe Ambarawa, terima kasih update-nya. Kecelakaan di jalan tol Ungaran ke arah Bawen. Sorry, tadi KM berapa Pak? Saya ulang.
1: Di 19 kelihatannya baru saja terjadi. Pukul 7 lebih 19 kelihatannya baru saja terjadi eksiden di tol arah Ungaran Kebawen KM 432.
0: Nanti saya teruskan ke teman-teman di tol TMJ, Pak Bebe Ambarawa. Terima kasih ya untuk berbagi informasi. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Anak rentan terkena influenza A, dokter soroti penitipan di daycare. Gas melon 3 kilo akan makin ketat penyalurannya. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asad. Orang tua diminta untuk tidak menganggap flu pada anak hanya flu biasa. Penularan influenza A sedang meningkat dan anak disebut menjadi kelompok yang paling rentan. Dokter spesialis anak Profesor Anggraini Alam menyebut sekitar 5% kasus influenza A pada anak membutuhkan rawat inap. Dari jumlah itu 80% yang merupakan balita di bawah 2 tahun. Resikonya juga lebih tinggi di tempat ramai seperti daycare, apalagi ruangannya tertutup dan ventilasi minim. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain demam, batuk kering, pilek, sakit kepala, nyeri sendi hingga mual dan muntah. Jika anak sulit dibangunkan, tidak mau makan atau kejang, diminta segera dibawa ke rumah sakit. Kementerian ESDM berencana membatasi masyarakat yang bisa membeli LPG 3 kg bersubsidi berdasarkan desil atau tingkat

kesejahteraan. Artinya, nanti tidak semua orang bisa bebas membeli gas melon. Penyalurannya pun akan disesuaikan dengan data kelompok masyarakat yang memang berhak menerima bantuan. Kebijakan ini ditujukan agar subsidi LPG lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu. Tetapi detail mekanisme dan kelompok desil yang bisa membeli LPG 3 kilo masih perlu menunggu aturan pemerintah selanjutnya. Kabar terakhir, Himalaya terancam mencair. Banjir bandang di Nepal dikhawatirkan bukan sekedar bencana sesaat. Para pakar memperingatkan ini bisa menjadi tanda awal krisis air

Saya Dodi Asyar masih bersama Anda, bersamamu, bersama Kak Heni Gina. Halo Kak Don, cara melepaskan stres yang asik ya pastinya selalu dengerin Rasika. Ya paling tahu ya cara nyenengin penyiarnya. Sambil scroll-scroll seperti ini nih, apa ini ya? Asik.

0: itu ikut karaokean Anda. Oke, baik. Yang mahal, yang murah dan mudah. Apa itu? Dengerin Rasika sambil scrolling kayak gini nih katanya. Ya wis. Oke. Kembali ke jalan raya sebentar, tadi ada Pak BB yang kasih kabar ada kecelakaan ya di jalan tol Ungaran arah Bawen KM 432. Saya sudah laporkan ini tadi sih 1927 direspon lagi pengecekan gitu. Sementara kalau saya lihat di layar yang lain, iya memang ada notifikasi tapi memang tidak ada kepadatan ya, gak ada gangguan di lalu lintasnya. Oke, semoga nanti saya dapat kabar baru ya dari teman-teman di Senkom TMJ. Terima kasih untuk Pak BB tadi ya untuk kabarnya. Makasih juga untuk teman-teman di Senkom TMJ. Nanti kabarnya ditunggu. Sementara tadi sore saya dapat kabar dari teman-teman di Mitra Kamtipmas ada kejadian kebakaran di daerah Kaligawe. Kaligawe, desa Kaligawe ya di Ungaran, bukan yang Raya Kaligawe. Ini di desa Kaligawe yang di Ungaran. Itu ikutnya mana ya? Iya, di Susuan, ikutnya Kelurahan Susuan. Tadi ada kabar kebakaran di sana. Ini teman-teman dari Damkar sudah meluncur tadi sejak jam 17.33 ya. Sudah meluncur, ini videonya waktu saya dikirimin.
1: Setelah 100 meter, belok kanan.
0: Oke, dipandu ya sama mbaknya. Dan sekarang ini ada kabar, ini sementara masih aman.

0: Oke, tap. Ya, ini masih di lokasi. Teman-teman damkar di sana memastikan situasi aman begitu. Tapi sementara emang kalau saya lihat di lokasi sudah tidak kelihatan ada api, tapi masih di tongkrongin sama teman-teman damkar Ungaran. Saya lihat ada dua unit mobil. Satu mobil pemadam kebakaran, satunya kayaknya dari BPBD ya. Oke, siap. Semoga betul-betul sudah aman lah ya. Oke, lanjutnya Pak Wendy Yuwono. Pak Wendy, malam Pak.
1: Selamat malam Mas Don.
0: Ya.
1: Ini terpantau Mataram ya.
0: Mataram.
1: Yang depan CTS itu dari Peterongan sampai Bangkong.
0: Bangkong
1: terpantau tersendat Mas Don. Abing loh nih map, abing. Request lagu Mas Don dari Gary Barlow yang judulnya Forever Love.
0: Forever Love.
1: Terima kasih.
0: Oke, semoga your love is forever. Pastinya ya kan, kayak berliannya dong ya. Abing, abing. Ini itu khas orang Semarang ya. Abang banget sampai jadi abing. Terus nyebut khas orang daerah sinilah Semarangan. B itu kasih tambahan M ya. Bangkong, Bangkong. Bandungan, Bandungan. Kok saya ke Bandungan ya? Bogor, Bogor. Iya, ya. Pak Mbowo Artanto. Monggo Pak Mbowo.
2: Halo Mas Don.
0: Halo.
2: Ini menyusuri Jalan Majapahit mengisi BBM jenis sego Mas. Menginfokan TL Pedurungan yang arah dari Meranggen ke Semarang cukup padat ya Mas.
0: Okay.
2: Kelihatannya sih tidak ada apa-apa, hanya volume kendaraan antrian di TL saja.
0: Oke.
2: Okay,
0: Turnun. Maturnun.
2: Kalau Mas Doni tidak bisa berarti ya, Mas ya, ditambahi N berarti ya.
0: Jarang, jarang.
2: Kalau pada sunat itu di daerah Prambanan namanya Mbogem.
0: Mbogem, ya. Aduh, ya, ya, ya. Apalagi ya, Mbogem tuh, ya itu kalau mau sunat, saya jadi ingat ada tuh yang pernah bilang, kenapa di daerah Mbogem itu gak ada orang jual sate. Ya Allah. Mbugen, mbugel ya. Kalau yang di Semarang tuh mbugel ya. Mbugel. Pak Wendy.
1: Berarti kawan Mbowo Artanto.
0: Iya,
1: Mbowo.
0: Mbowo
1: Artanto. Ini sudah sampai di Kartini, Mas Don.
0: Kartini.
1: Setelah TL Bangkong terpantau lancar sampai sini.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Bram. Pak Bram, Pak Bram. Sorry Mas Donas, depan Transmart sampai Rumah Sakit Hermina abing juga. Di depan Jamu Jago ada truk berhenti. Ya, memang abing ya. Masih abing. Saya lihat coba. Ya, masih abing ini. Jadi sejak pagi beneran tuh. Tadi pagi saya siaran jam 9. Sudah ada kabar tentang truk trailer yang mogok di Terminal Banyumanik. Persis depan terminal tuh setelah traffic light arah ke Ungaran, lajur kanan. Nah, ternyata kayaknya masih belum ditangani karena truk trailer ya agak-agak susah nunggu ini itulah. Ini itu. Ini masih ada antre sampai sekarang ke belakang sampai di Transmart. Oke. Tapi ini udah berkurang tadi sampai di ada Setiabudi. Saya nyebut brand-brand loh, ada Setiabudi, Transmart, ada yang belanja ke situ enggak? Masih. Ya, mohon sabar yang mau masuk jalur Banyumanik ya. Banyumanik. Masih ada ketersendatan imbas dari truk trailer yang mogok di depan terminal Banyumanik arah ke Ungaran, antrean sampai di Transmart. Pak Mbram, terima kasih. Masih abing ya. Ini juga di depan terminal Banyumanik. Iya betul. Jadi ada dua truk ya di depan Jamu Jago sama di depan terminal Banyumanik. jamu jago. Jadi orang Jawa itu kalau J-nya tuh kandel ya kan, jamu jago. Oke, lanjutnya ini siapa? Saya tambahkan dulu di kontak. Ini baru kayaknya. Oh, Pak Agus. Pak Agus, kasih kabar via voice note. Saya buka. Silakan Pak Agus.
3: Selamat malam. Om mau minta info lalin dari Kota Lama ke Salatiga, Om. Jalur konven. Terima kasih.
0: Jalur Kota Lama ke Salatiga. Mainnya jauh ya. Pulangnya juga malam. Bener kata orang. Dulane sing adoh, balike sing bengi ya. Ya. Kota Lama ke Salatiga lewatnya biasanya lewat mana? Kota Lama. Ih, Kota Lama padat sekali. Lewat sini aja kali ya. Lewat ke barat, ya kan? Apa tuh namanya? Mbero. Iya kan? Mbero. Terus Mbero. Oh, Kota Lama padat ya. Mbero. Njoar. Ya. Jangan ke Simpang 5 dong. Oh, lihat Tugu Muda kan ya. Njoar, Tugu Muda naik ke Karyadi, naik terus S Parman, Sultan Agung, Bablas naik, ya kan lewat situ aman, nanti kena yang di Banyumanik, abis itu los sampai Ungaran, sampai Bergas, sampai Bawen, sampai Solotigo, aman Pak. Padatnya yang di kota-kota aja tuh ya, di tengah kota, di Mbero aman, Njoar padat lah pasti situ. Iya, lewat Njoar boleh, atau lewat Imam Bonjol, lewat Poncol itu lebih aman tuh. Nanti masuk Tugu Muda, terus nanti naik ke Karyadi. Tapi nanti agak padat sebelum Kampung Pelangi ya. Gitu Pak Agus, thank you Pak sudah bergabung. Hati-hati di jalan. Oke, malam minggu agak ajib-ajib dikit, ayo. Ini lagu dulu sama kelompok vokal namanya Warna. Ini didaur ulang sama Ibu Andin Aisyah. Lagunya berjudul Rindu Ini. Angkat tangannya ayo.

lebih satu the night, kawan. Di 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salah Tiga, Ambarawa, dan live TikTok Rasika USA yang lagi nonton. Thank you banget. Ada Ibu Miar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Don, malam ingin dengerin Sandaran Hati dari Leto. Oke. Okay. MD Kaos sama Danik Shop, thank you sudah bergabung. Tadi saya ada teman yang japri, katanya mau dengerin Abis Rindu Ini. Malam ini indah dong. Oke. Mas Bastian, thank you ya. Thank you. Terus bersama Rasika di akhir pekan, malam panjang.

Kalau ini untuk yang lagi feeling blue di malam minggu, Gary Barlow. Tadi siapa yang minta lagu ini ya? Yang lagi feeling blue.

0: Forever Love. Ya. Yeah. Like Diamond. Ngomongin soal berlian, yang kalau ngomongin berlian tuh kan identik Diamond is Forever, ya kan? Itu kok bisa ya tercipta ungkapan berlian gitu. Ada banyak artikel ternyata bahas itu. How one slogan has shaped the narrative of popular culture. Jadi, mungkin dulu belum ada ya budaya bahwa untuk membuktikan kesungguhan cinta dan harapan agar cintanya abadi itu harus diwujudkan dalam bentuk berlian tuh dulu kagak ada. Baru kemudian ada tuh perusahaan tambang De Beers tahun 1947. Ini bikin kampanye pemasaran, menciptakan slogan yang iconic, A Diamond is Forever. Ini kemudian boom ya, kampanye berhasil banget. After then itu kayak kalau mau nikahannya bener-bener sakral dan will be forever, then you have to bring that diamond gitu loh. Oke, emang sih juara banget tim kampanye pemasarannya deh. Oke, jam 8 malam. Terima kasih. Ada terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Jam berapa?
1: Jam 8 malam. Waktu di Rasika.

0: Ya, bikin candu gak sih? Jinglenya September, September. Oke, ini hari ke-19 di bulan September. Masih ada like 10 harian lagi ya untuk menikmati bulan September, September. Yang masih di jalan, terima kasih terus bersama saya, Pak Didit kan.
1: Mas Don,
0: hai.
1: Yang ke arah Kali Gawe dari apa namanya? Dari arteri Yosudarso ke arah Kali Gawe. Mohon infonya dong, teman Rasika yang lain juga. Terima kasih.
0: Oke, makasih Pak bersama Rasika. Masih ada antrean, Pak, sampai di rumah pompa tuh, Pak. Antrean sampai di situ, sampai putaran Kubro. Habis itu los lah, aman. Gimana, Pak? Segitu antreannya masih worth it untuk diterjang? Itu Pak ya informasinya, tetap hati-hati di jalan. Alright, soal bulan. Kalau ini bulan Januari.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Katon Bagaskara, Dinda di mana? Masih pada ingat lagu ini kan? Iya, iyalah. Masa ya iya dong. Mulan aja Jamilah. Lagi jalan-jalan atau masih dalam perjalanan? Pak Yusuf Sebastian. Masih jalan-jalan nih.
1: Halo, selamat Halo. Malam Mas Doni.
0: Malam Pak Yusuf.
1: Ini jalan-jalan dari Ngalian ke Jatisari. Ramai lancar ya Mas?
0: Ya.
1: Lalu lintasnya ke arah Jatisari dari Ngalian tadi. Itu Mas, Bulu.
0: Bulu.
1: Sama Mboja.
0: Mboja. Ya.

0: Pakai M itu. Oke Mas, ini mau kembali lagi ke kalian.
1: Yoi.
0: Terima kasih.
1: Makasih Pak. Mbulu sama Mboja, cah Semarang ya. Mau kemana? Ke Mbulu. Habis itu mau kemana? Ke Mboja. Bar itu langsung naik Mbandungan. Terus Mbarowo. Iya, iya. Jan, Jan. Itu ini loh, apa khas loh ya. Dialek khas daerah lain apa ya? Yang punya daerah, terus punya dialek yang khas yang orang lain gak punya, boleh tuh. Unjuk rasa, bukan, unjuk gigi. Pak Bagus Aditya, masih perjalanan, gimana cerita perjalanan hari ini?
2: Mas Don,
1: ya.
2: Iki jam 8.20 ini aku ngimpi apa Mas Don?
1: Loh, itu kenapa?
2: Customer kok yo belagu banget.
1: Gimana?
2: Ceritanya begini, saya dapat customer itu di daerah perumahan sana. Lama kan tahu sendiri kan ditutup karena ada festival Kota Lama dan setiap hari Sabtu dan Jumat kan memang ditutup. Nah, penumpang saya ini ngeyel. Ngeyelnya siapa yang nutup jalan Kota Lama? Nggak ada yang ditutup. Saya cuma rai Mas. Tetap suruh nganterkan ke rumah makan yang ada di Kota Lama.
1: Oh ya Allah.
2: Dalam Spiegel namanya lah.
1: Oke.
2: Okay. Saya bilang, "Bu, nanti enggak bisa turun di depan Spiegel karena jalannya ditutup pas siap." Enggak, saya turunin di depan, tetap di depan Spiegel. Ngeyel, Mas.
1: Hmm.
2: Saya cuma diem aja, wes. Saya manut, wes. Sampai di Kota Lama kan yang di tengah yang dari Raden Mata kan kan ke Stalang itu. Terus gemeremeng Mas, penumpang saya. Aduh lah kok macetnya kayak gini. Sepertinya sudah janjian sama orang gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Tuh kan Bu, macet. Udah diam aja. Sampai di depan kemat, saya dipaksa
1: masuk.
2: Suruh turunin di depan Spiegel.
1: Lah terus piye carane?
2: Dengan songongnya penumpang saya bilang, "Nanti saya tak bilang security-nya, tak suruh bukain." Loh lah kamu tuh siapa?
1: Loh.
2: Enak-enakan, saya cuman batinnya seperti itu.
1: Siapa tahu.
2: Suruh bukain security-nya, mau di minta tuh diturunin di Spiegel. Saya cuman batin gitu. Kamu tuh siapa minta security-nya suruh bukain jalan, wong jalan itu ditutup untuk kegiatan Car Free Night tok, minta dibukain. Ya, saya cuman geleng-geleng kepala, Mas.
1: Ngelang,
2: ini ya. Orang hidup di dunia mana ini? Masa Kota Lama ditutup kok ya enggak tahu. Akhirnya turun terus, dari mobil terpaksa terus jalan dengan raut wajah mecucu kayak bebek gitu, Mas. Wis. Ora member blas. Wah, salah dikasih tahu malah. Mecucu.
1: Yeah.
2: Itu Mas Doni.
1: Oke.
2: Matur suwun curhatnya, sharingnya.
1: Yo,
2: selamat malam.
1: Ya, ya, oke. Baru pertama Pak ketemu orang begitu. Ada yang pernah ketemu model beginian nggak? Atau

0: Mas Don, kalau Kudus Gonem, Gonem, Gonmu, oh Gonmu, Gonem, oh gitu, Kudus nih, cah Kudus, unjuk gigi, Gonmu, orang Kudus ngomongnya Gonem, oke, okay. Ibu Amira, makasih, Pak Wengki, ayo go Pati, pie, ayo go itu Pati, pieta, Kudus, pie si Jepara. Pileh Rembang. Oh iya. Oke. <Okay. laughs> Kalau iya, kalau Semarang ini hei gitu ya. Hei. Itu pokoknya kalau ketemu di Amerika lagi jalan di New York ya, ketemu orang hei. Dibawa ke Semarang tuh. Mr. Tango. Monggo.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Saya barusan nyampe Pandanaran Mas, ngedrop penumpang saya tadi habis jalan-jalan ke Telomoyo, Gunung Telomoyo.
0: Iya, iya.
1: Itu kalau saya dapat penumpang kayak Bapak Jepa tadi, Kota Lama tadi.
0: Pak Bagus.
1: Pak turun ke di Bubaan aja, Pak.
0: Oh gitu.
1: Turun sini, Bu, jalan kaki ke sana.
0: Ya, ini dua karakter yang berbeda dari profesi driver ya. Ada yang kalau Pak Tenggo nih, pokoknya tegas nih, turun sini Bu. Tegas tapi tetap halus ya, turun sini Bu. Kalau Pak Bagus nih kayak masih agak mencoba ya untuk memberikan apa tuh servis yang baik, nggak membantah ya kan, nggak mau kalah, apa nggak bisa kalah ya Pak ya. Oke baiklah. Pak Wendy Wono, gimana Pak Wendy?
2: SMP telu Mas Don, berarti Mas Don termasuk cerdas sih gim, masuk di SMP telu.
0: Asik.
2: Sedap.
0: Asik. Terima
2: kasih. Dulu saya manggal di depan SMP 3 Mas Don. Kudus sih senang ngomong gitu loh Mas Don.
0: Gimana?
2: Iya ora. Ora.
0: Ora.
2: Iya. Ya. Ini mana? Gonem.
0: Gonem.
2: Ngomong. Gontu, gonlu, gonngo, gonlu.
0: Oh gonem, gontu.
2: Terima kasih.

0: Oke, lanjut ke Pak Wendy dulu. Bukan pesan dari Pak Wendy, tapi pesan ada Pak Adi Nugroho. Itu request Pak Wendy sekali lagi nyanyi Mars MTQ dong untuk menutup MTQ malam hari ini. Ya kan lagi di Kabo Kali dekat Simbang 5. Yuk Pora. Ya, Pak Adi Nugroho makasih ya. Pak Bo Artanto. Ini udah habis kok masih ada ya? Oh, salah di sini. Oke. Pak Bo Artanto, monggo, Pak.
1: Kawan Wendy ngapusi ya, mosok kudus ngono kawan Wendy.
0: Ora ngono toh. Iya. Pak Bagus Aditya, gimana, Pak?
2: Mas Don, tadi saya salah persepsi. Di samping orangnya mencucu, turun dari mobil ternyata mengasih reward ke saya tip. Ya walaupun gak terlalu besar ya, masih ada reward buat saya dari ibu yang tadi saya bawa, Mas Don. Gitu Mas Don. Ya kalau saya pengennya tak turun di situ, tapi nanti kalau ujung-ujungnya dikasih bintang satu ya tambah ngeluh aku.
0: Nah itu dia.
2: Nek tambah bintangnya itu ya kok golek eskadon. Gitu Pak. Gitu Mas Doni Mas Dun.
0: Bintangnya itu eskadon. Yang puyer aja Pak, gampang larutnya. Nah itu aku gak ada bayangan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gimana sikap kita. Nah kalau Pak Bagus Aditya udah bilang nanti kalau dikasih review yang gak bagus, nah ini beneran, ini faktor yang membuat ya kayak mau gak mau kita harus mencoba bersikap baik ya. Ya kan, walaupun dalam hati ngedumel, apa boleh buat, tuntutan profesi. Bener sih. Ya kan. Siap-siap. Makasih ya Pak Bagus Aditya. Oh ini saya mau nyapa teman saya. Bapak Arisa Dewo yang ada di Bantul, Yogyakarta. Lagi dengerin. Aku lagi patuh rasi kak, kamu siaran toh. Inji, kulo lagi siaran. Bukan jadwal, tapi ya inilah sebagai laki-laki cadangan, ya kan? Pemain cadangan yang kebetulan berjenis kelamin laki-laki. Jadi ketika ada pemain lain yang agak bisa, turun lapangan, ya kan? Siap, makasih ya Bapak Arisa Dewo dari Bantul.

Oke, Pak Wendy ditunggu loh nyanyinya. Ini ditungguin pula sama Ivan Seventeen, ya.

0: Ya, sudah hampir jam 9.
1: Last ones. Oke. Okay. Pak Untung dari Krengseng Batang ya. Malam Pak Untung, monggo.
2: Selamat malam Mas Dery.
1: Ji.
2: Kawasan Weleri dan kawasan Gringsing cuacanya saat ini masih cerah.
1: Oke.
2: Okay. Lalu lintasnya lancar, aman. Mas Joni.
1: Ji.
2: Request dong malam ini saya ingin mendengarkan suara dari Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
2: Yang lagunya berjudul Hidup Bukan Sekedar Bernapas.

105,6 FM Rasiga USA Ugara Salatiga Ambarawa The Teleco Miss You Like Crazy. Well, I'm gonna miss you kawan karena sudah hampir jam 9. Saatnya tutupan ya. Terima kasih sudah datang di lapak ini. Ketemu lagi besok dong. Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah di Rasiga USA. Setelah itu doa malam. Abis itu istirahat ya. Atau mau bermalam panjang. Menikmati all night long. Ya gak apa-apa sih. Ya kan. Besok ketemuan lagi sama Rasiga USA. Jam 6 sampai jam 8. Yuda Prastia akan nemenin Anda di minggu pagi dengan lagu-lagu yang lagi trending pastinya di Rasika 12 on trending. Hidup ini bukan sekedar bernafas, kata Iwan Fals. Ya, betul banget. Weekdays kemarin udah sibuk dengan segala urusan. Akhir pekan saatnya bermain-main. Saya Doni Asyar, selamat malam.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten ing dawuh Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dawuhi dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,

wa sahbihi wasallam ngantos wal mu'minun tiang-tiang ingkang iman dhateng ngersanipun Allah wonten ing alam barzah bakal mirsani dhateng amal kula lan panjenengan. Omongno Muhammad niki kula inget dhateng setunggalipun hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim At-Tirmidhi, saking Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dipun dawaken inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat, fa in kana khairan istabsharu bih kama hadaitana. Dawuhipun Kanjeng Nabi, amalmu kabeh bakal diaturno menyang kerabat, menyang familimu kabeh sing wis padha mati. Mek sampai amal lelakonmu apik, kabeh mau bakal bungah atine menyang Gusti Allah. Tapi sakwalike mek sampai amalmu ora apik, kabeh mau podo susah, oleh susah mboten trumoko susah tok, malah nyuwun dhateng ngersanipun Allah. Napa ingkang dipun suwunaken, Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, ampun menawi mboten ngantos panjenengan paring pituduh, ya Allah, kados panjenengan paring pituduh dhateng kawula sedaya menika, ya Allah. Niku malah wonten ing setunggalipun riwayat saking Abu Dawud At-Tayalisi an Sayyidina Jabir radhiyallahu an, mayit kala wau ngantos donga dhateng Gusti Allah, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Allah, panjenengan paringi ilham, ya Allah, keluargi kula sedaya kala wau, ya Allah, ngantos kersa taat dhateng ngersa panjenengan, ya Allah. Malah-malah langkung jelas malih dipun riwayataken dening Al-Imam Hakim At-Tirmidzi wonten ing mriku dipun dawuhaken dawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis ala Allah ta'ala, wa tu'radu ala al-anbiya wa ala al-aba wal ummahat yaumal jum'ah, fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa ishraqa, fattaqu Allah ibadallah wa la tu'dhu mautakum. Dawuhipun, setiap dinten Senin, setiap dinten Kemis, sedaya amal kula lan panjenengan kala wau bakal dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah. Wau dipun apuraken dhateng para anbiya, para tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya dipun aturaken dening Gusti Allah. Ikilah, menawi amal kula lan panjenengan kala wau sae wonten ing ngersanipun Allah, bakal bingah para anbiya wal mursalin, para bapak ibu kula lan panjenengan, mboten namung bingah kemawon, malah wajahipun tambah padang, tambah pikantuk nur saking ngersanipun Gusti Allah. Kranten menika dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah ibadallah wa la tu'dhu mautakum. Ayo mek kon pancen ngrasa dadi kawulanipun Gusti Allah, ayo sing wedi karo Gusti Allah. Napa sing diwedeni niku, ojo sampai nglarakno napa wong tuwa loro, ojo sampai nglarakno para guru-guru, ojo sampai nglarakno

apa maneh para anbiya wal mur salin. Ben niku kabeh napa nedahaken wontenipun hubungan rohani ngantos ing manakipipun sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh taji'us sanatu tusallimu alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha wa kadzal syahru wa kadzal usbu' wa kadzal yawm dawuhipun Kanjeng Syekh napa mawon ingkang wonten ing dalem menika taun ingkang wonten ing dalem menika wulan ingkang wonten ing dalem menika setunggal minggu ngantos-ngantos ingkang wonten ing dalem menika dinten sami rawuh sami dipun aturaken dhateng ngersanipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an ngantos panjenenganipun dawuh wa izzati rabbi innas su'ada wal asykiya wa yuqafuna ladayya sampai-sampai uang-uang sing cilaka ana ngersanipun Gusti Allah bakal diaturno bakal didepno wonten ing ngersanipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Lajeng kula lan panjenengan dos pundi sangat agengipun pengajeng-ajeng dateng rahmatipun Allah sangat agengipun pengajeng-ajeng dateng agungipun rahmatipun Allah agungipun peparing anugerah saking ngersanipun Gusti Allah liwat pundi liwat wonten ing jaminanipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an nopmi'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudu biyadihi kullama asara hayya wa maita dawipun Kanjeng Syekh aku kanggo sapa wae sing kendaraane kepleset metu sangka jalur jarul sing sak benere sing diridhoi karo Gusti Allah sapa wae wong mau sahabatku muridku sampai uang-uang sing cinta menyang aku bakal tak cekel tak tuntun tak selamat no urip mati hatta ila yaumil qiyamah min mu'takidi wa tabi'i wa muhibbi wa muridi wajma' bainana wa bainah khassah وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجمع صدق في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين نيكي كولواو نوبا baleni dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah lajeng sak mangki fi alamil barzakh ruh-ruh wonten ing alam barzakh menika dipun bagi wonten kalih ingkang setunggal arwahun mu'adzabatun inggih menika ruh-ruh ingkang ngadepi fitnah ngadepi siksa saking ngersanipun Allah

So, kena penyakit sifat ngaku ngaku. Niki lah, kula kali sama niku ngeten. Nggih. Wis padha wae. Nggih ta. Nyukupno minangka napa perjuangane dakwah ilallah. Tapi ngumpul-ngumpule, nggih napa mboten? Ngumpule zikire, ngumpule maca selawat salami fi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngumpule dateng khole niku di nomor 02. Napa? Lah wis kadung kulino diacarakno, ngrasa kali melok kumpul napa zikir, ngumpul maca selawat salam, maulud, ngumpul khol niku mboten enten artine modele niku. Niki kathah napa mboten? Nen? Nah, sampean milih pundi? Pinter gak gampang ngumpul. Gak patek pinter tapi gampang ngumpul, milih pundi? Nen? Ayo milih pundi? Nggih ta, mboten enten malih mek kula nggih. Pemanggih kula anguran bodoh, akeh salah dusane, akeh keluputane, akeh kekurangane, tapi kare Gusti Allah pinaringan taufik hidayah gampang jembar atine kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul mau lid, kumpul-kumpul hol nyukuri ndungakno dateng para pini sepuh arengi ngrasa cukup, ngaku ngrasa uwis, terus gak gelem ngumpul karuan bodho ngumpul. Insyaallah nggih ta, barokah ngumpul nggih napa mboten? Pun uang-uang sing ngeten niku mboten kok mboten diakoni kare Gusti Allah. Nggih diakoni. Napa buktine pengakuan kala wau? Tiyang ingkang mekaten kala wau sabadanipun wafat. Nggih ta? Lajeng wonten ing alam akhirat. Wonten ing dina nampi piwales saking ngersanipun Gusti Allah. Piyambakipun pancen bekto salatipun, pancen bekto puasanipun, pancen bekto memenuhi zakatipun, pancen bekto memenuhi sedekahipun, pancen bekto memenuhi perjuangan dakwahipun dateng Gusti Allah. Tapi kenyataanipun wonten ing mriku mboten menika mawon ingkang dipun bekto. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Napa akhire nggih melok digawa ya ngilokno kono. Nggih. Yo nggih ta, yo mengfitnah kono, yo gak gawe gawe tentreme iko. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nggih ta? Pancen undangane niku pengajian, ceramah agama, tapi barangno jerone niku macem-macem mungkin niki. Nggih napa mboten? Malah kadang-kadang niku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Napa ingkang kula sanget dadosaken prihatin niku. Nggih ta, majelis-majelis sing mulya. Nggih, wonten ing sepanduk dipun bentuk majelis zikir. Majelis Maulidi Khairil Bariyah sallallahu

pengajian cek dawa niki kathah napa mboten pengajiane napa disampurna sampurna no napa malih pengajiane niku kadang-kadang menggok ngalor midul ngetan ngulon waqad syatama hadza niki kula tak takon nen seneng napa sedih niki lho niki sing jenenge kula arani niku napa mempolitisir majelis dzikir majelis maulid majelis hol akbar majelis pengajian dipolitiki niki pun waqad syatama hadza kenyataane isine misui kono waqad fa hadza dakwa kono kini nggih lajeng napa wa akala mala hadza nggih sik doyanan karo weke wong kan mari ngono wasafaka dama hadza goncangan fitnah di antara masyarakat sampai kadang-kadang niku mboten krasa ndadekno paten pinaten kan malah-malah akhire wayadrib wadudrib haba daraba hadza nggih engko mukul kono mukul mrene nggih napa mboten pokoke sak keneke uang sing kaya ngeten kala wau napa dipun jawab fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati diakoni lelakon sae kula kali panjenengan dening Gusti Allah tapi merga lelakon kula kali sampeyan niku kados mekaten napa sedaya ganjaran kula lan panjenengan kala wau napa dipun paringaken dhateng tiang-tiang ingkang panjenengan kula fitnah kala wau ingkang kula panjenengan zalimi kala wau malah-malah menawi ganjaran kula lan panjenengan kala wau ngantos telas mboten wonten malih ingkang damel nempui dhateng tiang-tiang ingkang kawula panjenengan rugekaken niku yak napa keeleane wong sing dirugekno kala wau dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan faturihat ale diuncalo dimbrekno iki lho pen menawi sampun dipun ngatenaken napa akhire piyambakipun waturi hafinnar kita lajeng dipun buak dipun lebokno dhateng nerakanipun Gusti Allah pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah

Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir Maulidur Rasul

0: 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sampean milih pundi? Pinter gak gampang ngumpul, gak patek pinter tapi gampang ngumpul, milih pundi? Nen? Ayo milih pundi? Gitu, mboten enten malih mek kula nggih, pemanggih kula anguran bodoh, akeh salah dusane, akeh keluputane, akeh kekurangane, tapi kare Gusti Allah pinaringan taufik hidayah gampang jembar atine kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul mau lid, kumpul-kumpul hol nyukuri ndungakno dateng para pini sepuh, dateng para ibadillahi salih, tinimbang pinter apa mana pintere dibarengi ngrasa cukup, ngaku ngrasa uwis terus gak gelem ngumpul karuan bodoh ngumpul. Insyaallah kita barokah ngumpul nggih napa mboten pun. Uang-uang sing ngeten niku mboten kok mboten diakoni kare Gusti Allah. Nggih diakoni. Napa buktine pengakuan kala wau? Tiyang ingkang mekaten kala wau sak badanipun wafat. Nggih ta? Lajeng wonten ing alam akhirat, wonten ing dina nampi piwales saking ngersanipun Gusti Allah, piyambakipun pancen bekto salatipun, pancen bekto puasanipun, pancen bekto memenuhi zakatipun, pancen bekto memenuhi sedekahipun, pancen bekto memenuhi perjuangan dakwahipun dateng Gusti Allah. Tapi kenyataanipun wonten ing mriku mboten menika mawon ingkang dipun bekto. Wa qad syatama hadza wa qad fa hadza wa akala ma la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Napa akhire gemelok dikowo yo ngilokno kono nggih yo misuwi kono nggih ta nggih mendiskreditkan kono nggih ta yo memfitnah kono yo gak gawe gawe tentreme iko niki kira-kira kathah napa mboten nggih ta. Pancen undangan ini ku pengajian ceramah agak kadang-kadang niku subhanallah subhanallah subhanallah. Napa ingkang kula sanget dadosaken prihatin niku kita majelis

majelis sing mulya. Nggih, wonten ing sepanduk dipun bentuk majelis zikir. Majelis Maulidi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Majelis zikir, majelis hall. Sekaligus majelis napa? Pengajian umum. Tapi teng mriku kadang-kadang niku napa? Dipun potong zikire gak sepiro. Mocoi selawat salam maulid yo dikurangi. Nggih napa mboten? Mangke tahlile yo sak cukupe. Pengajian cek dawa. Niki kathah napa mboten? Pengajiane napa disampurna sampurna no napa malih pengajiane niku kadang-kadang menggok ngalor midul ngetan ngulon waqad syatama hadza niki kula tak takon kira-kira sing dikholi niku kira-kira niku seneng napa sedih nen seneng napa sedih niki lho niki sing jenenge kula arani niku napa mempolitisir majelis zikir majelis maulid majelis haul waqad syatama hadza kenyataane isine misui kono waqad fa hadza dakwa kono kene nggih lajeng napa wa akala mala hadza nggih sik doyanan karuweke wong kan mari ngono wasafaka dama hadza napa gawe timbulipun permasalahan damel timbulipun kegoncangan fitnah di antara masyarakat sampai kadang-kadang niku mboten krasa ndadekno paten pinaten kan malah-malah akhire wayadribu pokoke sak keneke wong sing kaya ngeten kala wau

cuma iso ngaturno, cuma iso nopo bimbing nuntun, tapi trimo gak ketrimo ya apa oleh iso nembus dating sifate munafi munafikin iku sing wis kebal niku illal ladzina tabu sing gelem tobat. Ben cukup mboten cukup. Lanjutipun daipun Gusti Allah wa aslahu dandanono genaono awakmu. Mek wis iso dandani genakno awake cukup mboten cukup. Nggih kata-kata uang. Nggih gelek niki kula aturno niku gelek karo Gusti Allah pinter. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cek isoe karo gurune cek diluke nggih napa mboten karo wong tuwa lurune cek patuwe ing mongko uripe niku kathah butuhe kumpul karo wong bareng ngadepi wong gak iso niki lho niki kathah napa mboten niki nggih kathah wa aslahu mek pun sampean kali kula niku iso tobat iso genah-genahno nata awake cukup mboten cukup terus si ayat wa'tasimu billah nyuwun pertulungan sangka Gusti Allah sing sampean tu nyuwun tolong sangka Gusti Allah niku napa sing pertama niku ayo njaluk o tolong ojo sampai ngrasa apa maneh ngaku ku niki lho la mek sampean kali kula niku kenek sifat ngrasa ngaku otomatis awake niku napa bakal ujub bakal bangga la mek wong niku wis kenek penyakit bangga ndilok wong liya ana ing sak ngisore awake niki lho niku kula kali sampean niku kepingin dipenlindungi dening Gusti Allah napa mboten? Nggih? Kepingin dipun naungi dening Gusti Allah napa mboten? Awwalul hifzi liwaliyin min auliyaillah. Kawitane wali niku dipun napa? Dipun lindungi dening Gusti Allah napa cuma siji tok. Napa niku? Dipun jaga atine para wali songko ati sing gampang ngeroso atau gampang ngaku niku disik gitu makanya pun gelak kula omong no mek kepingin jadi wali niku nge lurut tok disik siji mek api zikir ibadah nopo ojo ngeroso taklif la yukallifullahu nafsan illa wus'a ojo ngeroso taklif. Mek sampean niku ngrasa kepaksa, alah ojo maneh zikir ibadah sing gak cocok karo nafsu. Kira-kira sampean kawin kepaksa, ambek kawin lari niku enak pundi? Nen? Ayo diilangno rasa taklif. Ingkang nomor kali napa? Sakmarine ibadah. Balekno kabeh niki napa? Dateng fi'lullah kula saged ngeten kali sampean niku merga rahmat pitulunge Gusti Allah. Mek sampean kados ngeten sampean kali kula niku napa berarti mboten ngaku ngaku mboten kenek penyakit ngrasa malah kula mirsani wonten setunggalipun dawuh al-imamul a'zam sayyiduna zainul abidin ibnu sayyidina al-imam al-husain ibnu sayyidatina fatimah binti rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam piyambakipun niku ngantos dawuh kullu syai'in min af'alika idza ittasalat bihi ru'yatuk fadhalika dalilun ala annahu lam yuqbal وكل شيء من أفعالك إذا انقطعت

رؤيته فذلك دليل على أنه يقبل. نيكو تهوي للاكونمو يا أوبو باي ما أنو جروني آتي موكو سيك نروسو دوي روسو pancen iku atas kemampuanku, pancen iku pancen atas isoku, pancen iku ping kepinteranku, gak dipedot karo awakmu mergo sabab rahmat pitulungi Gusti Allah. Dawuhipun ya iku ndudukno lelakone gak ketrimo bisu onok ngersanipun Allah. Senajan nyukupi kanggo memenuhi kewajiban niki, makane kula kali sampean niku napa pun gelek kula aturno resepe cuma lurut tok. Mek ape zikir ibadah niku ayo sing estu, cara estu niku napa ayo tajdidul aqdi bainaka wa bainallah, ayo dianyar-anyari akate ati niku dateng Gusti Allah. Cara nganyar-nganyari akad iku napa wuguful galeb pikirane atine dilerekno, oleh dilerekno ya napa diaturno dhateng Gusti Allah. Dalem ya Allah, tak sering matur to kula niku nggih, dalem ya Allah, kawula panjenengan ya Allah ingkang bodho, ingkang apes, ingkang ino ya Allah badhe sowan dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Insyaallah niku hakikatu usolli niku, niku sakjane niku mboten usolli niku sing dadi ikhtilaf masalah niat fil qalb napa, sakjane usolli niku nglunggukno pikiran ati dilunggukno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki tajdidul aqd bainaka wa bainallah. Niku jalane estu. Lah mek pun sampean kaya ngeten, wong wis jenenge atine sing ngrasa. Nggih napa mboten? Mboten krasa. Niat niku enak Allah. Wong pancen kedorong sangka jerone ati. Duduk teko njaba dipaksa eno duduk. Masih sampean balak-balik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbinnas. Kul a'udzu bin. Wong pancen dipaksa eno. Ya napa nggih abot. Nggih napa mboten? Lah untung to Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhum ngantos dawuhno, gak apa-apa wis. Nggih, senajan niate ku cuma sedilut wae, sing penting pokok kelebu ana ing dalam takbir. Sampeyan kali kula mboten kuat ndawakno takbir karo niat niku, kuat napa mboten? Eling teng Gusti Allah. Sing kathah mboten kuat, Allah. Kula niat sembahyang duhur. Terus si Imam Ghazali iku ngoper bahasa iku, teko bahasa Arab nang bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Kula mboten sembah kan Allah, kula niat sembahyang zuhur. Sik kawit zuhur durung adaan lillahi taala wis menggok niki. Nggih napa mboten? Napa malih wekdal maos Fatihah empun ta. Nggih ta, makane ojo mekitik. Kadang-kadang enten penceramah niku mekitik, harus seimbang. Napa? Dunia dengan akhirat blegedes apa niku gak iso ngaji niku nggih, tak lak gelek tadi omong-omong no niku nggih napa mboten ajinge imbang ya napa wong 24 jam pun sampean gawa teng pundi mawon sak mblakrak-mblakrakmu wis disuwun kali Gusti Allah sak rakaat subuh wae sing tumuju khusus menyang Allah krana ridhoi Allah urusan akhirat tak jaluk kon sing khusyuk wis gak iso kok. Ngerti kok ngomong imbang niku lho teng Al-Qur'an niku cuma didhawuhno waladan sanasibaka, lak ngeten ta. Alah harus imbang antara dunia dengan akhirat, iku lak omongane wong gak gelem kumpul-kumpul zikir mulutan ta. Ngene apa mboten niki lho pun nggih pun pun napa wau dikawiti napa
wukuful golep dateng Gusti Allah. Lamek pun ngeten supados mboten ngaku-ngaku, mantun napa? Mantun istighfar, mantun wiritan donga didilukno maneh. Yak napa oleh diluk niku yak napa? Ayo diaturno menyang Gusti Allah. Bingah manakulo ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, panjenengan paring rahmat pitulung ya Allah, kulo saged ngelampai menika ya Allah, mugi-mugi panjenengan tampi ya Allah. Nate napa dereng niki lho jalane napa jalane sidqut tawajjuh ila Allah eh? Ngilangno napa? Ngilangno adamut taklif. Ngilangno adamud iddi'a. Pun menawi sampun wa'tasimu billah, napa terus ayat wa akhlasu di nahum sing ikhlas agamamu lillah tobat uwis. Nggih. Yeah. Genah no ngelungguk no awa iwis madepetin Gusti Allah uwis karu uang ya wis iso terus mohon perlindungan maring Gusti Allah, ikhlas karu Gusti Allah, cukup boten cukup. Napa terus si ayat faulaika ma'al mu'minin. Boten faulaika minal mu'minin, boten faulaika ma'al ngumpulo rek karo uang-uang sing soleh. Ojo pake tak metitik, sing penting wis cukup padha bae wis. Niki kathah napa mboten? Nen faulaika ma'al mu'minin wasaufa napa mek pun ngeten wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima niku eh. Nomor setunggal mergo kenek penyakit munafik mboten enten sing nulungi mega awake dhewe kados mekaten ugi wong-wong sing zalim sapa sing iso nulungi besok nggih. Malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta daipun Gusti Allah wa malil zalimina min waliyyi wala nasir. Kita uang zalim niku mboten enten ingkang nulungi niku mboten enten. Kula tak takon sampean kali kula niku lho sing pasti dipun trima diparingi ganjaran lajeng dipun ridhoi dening Gusti Allah niku lelakon napa? Napa? Nen? Cuma loro tok. Eh? Sing siji napa? Husnul niyah. Senajan gak nglakoni, gak iso nglakoni husnul niat, apik niate. Nomor loro napa mergo dizalimi. Nggih ta? Tapi enten sing langkung utama tinimbang niku niku wonten. Senajan niato gak pate apik, senajan modele riya niku napa? Maca selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loro niku tok. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Paul Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat, Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Kendal. Hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang tanggal 22 September dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Bajikan Rahayu. Everyone, are you ready? This is Sunday. Satu minggu sekali aku mengambil waktu untuk kita update seputar dunia musik dan juga entertainment ya guys, di Rasika 12 on Trending. Di tengah berbagai informasi jalan raya yang nanti tentu akan diupdate pengawal Rasika, tapi tenang, kita buka dulu untuk perjalanan di minggu ini di Rasika 12 on Trending. And we want to start this week edition from Rasika 12 on Trending Worldwide. Ada informasi apa ya? Asik, kayak berasa siaran berita gue. Pembukaannya ada informasi apa? Tapi ini beritanya seputar lagu ya. Jajaran lagu paling trending versi radio Rasika. Kita kulik satu persatu dari nomor 12 sampai dengan 1 ini. Dimulai dari chart mancanegara kawan Rasika, Dominic Fike, White Kiss, dan housernya Sabrina Carpenter harus keluar dari chart minggu ini. Dan aku sudah mengintip ya, newcomernya, wah ini udah wajar sih kalau dua lagu itu langsung out, karena newcomernya yang pertama We Have Ariana Grande is back. Cuma jeda satu bulan aja dari karya sebelumnya, Ariana Grande langsung menggebrak dengan single terbarunya Petals. Ada banyak fun fact di lagu dan juga album Petals-nya Ariana Grande ngawar Rasika, nanti kita bakal bahas guys nanti ke depan ya. Ini masih newcomer, tenang. Ariana Grande with Petals, newcomer number 12.

Another newcomer we have, our Lalisa Manoban is here dengan Sawadika Tukon, alias singlenya Sawadika aja ya. Sawadika Tukon tuh kayak menyapa, halo semuanya gitu kan, apa kabar pendek Mai. Dan ini Lisa benar-benar membawa culture dan juga budaya Thailand di karya-karya terbarunya nih, termasuk di single Sawadika ini yang kali ini jadi newcomer di nomor 11. Udah ikut trennya Sawadika Lisa belum nih?

Kayaknya emang semua personelnya Blackpink setelah Deadline World Tour memang janjian untuk rilis single solo ya Kawarasika. Lisa, Jisoo, kemudian Jennie yang lebih dulu Kawarasika dengan dua singlenya yang saat ini lagi jadi trending topic. Cuma sayangnya di single Fallen Angel ini sebenarnya enak banget, easy listening banget. Cuma konsep dan kemasan video klipnya tuh ibarat kejadian yang lagi rame di Jawa Tengah tuh kayak Simbang Kulon Night Carnival gitu Kawarasika. Jadi konsepnya kurang lebih sama, apalagi di video klipnya Fallen Angel Jennie ini ada beberapa atribut keagamaan yang eksplisit ditayangkan secara utuh. Gak ada tanggapan sih sementara dari Jennie ataupun dari manajemennya terkait viralnya video klip Fallen Angel milik Jennie. Nomor 10 naik 2 peringkat minggu.

Ya namanya rencana ya cuma tinggal rencana ya. Karena kan ibaratnya Hype Entertainment memadukan tiga idol group ini biar benar-benar jadi fenomena gitu. Tapi kayaknya kok ternyata belum berhasil. Berarti bisa kan musisi K-pop di label besar pun bisa ya ngawarasika yang namanya flop. Apalagi kita-kita yang bukan dari siapa-siapa ini ya. Lesser Refim, Elite and Catchy with Iconic by Mistake turunnya 4 peringkat nomor 9.

Nah sekarang vibes vibes seksi, vibes elegantenya itu lagi dibawa banget sama warganet-warganet dunia ngawarasika pakai lagu Commander-nya Kelly Rowland featuring David Guetta. That's why lagu ini masuk di Viral of the Week untuk minggu ini. So are you ready to show and dance?

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Tapi kalau kita bisa bilang lagu-lagu di mancanegara kali ini yang lagi trending versi Rasika tuh tipenya swag ya. Swag, R&B, kemudian juga kayak empowering, lagu-lagu beatnya juga high semua. Ya gak sih kalau kita denger dari nomor 12 sampai dengan sekarang di nomor 7. Kita punya BTS nih Nawa Raska. Ibaratnya tuh laki banget nih hooligans-nya BTS tuh. Ya gak sih? Ya kan? Bener-bener kuat banget di sisi maskulinnya BTS di Little Hooligan. Di nomor 7 naik 2 peringkat.

again. Did you still there? Masih ada Yuda Prasetya lo di sini di Rasika 12 on trending. Kita sampai di chart mancanegara nomor 6. The Time of My Life-nya Benson Boone sayangnya harus turun 2 peringkat di nomor 6 minggu ini.

Siapa yang rescuer di sini? Anggota BNPB kali ah. Rescuer ya. Tapi ini rescuer dalam bidang cinta ya. Kalau kita cinta buta, dia butuh apa aja, kita pasti bakal langsung tandang ya ke waras kena itu nih. Ernest Warren nyindir kita-kita yang kayak gitu nih guys. Yang cinta buta ya bisa melakukan apa aja sama orang yang kita sayang jadi rescuer. Alex Warren, rescuer number 5.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: Delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku

The Cutie Group right here opening up the top 4 from Heart to Heart Lemon Tang. Lagu ini tuh sebenarnya rencananya tuh dibikin buat memang single musim panasnya Heart to Heart sih kalau nggak rasanya, tapi kayaknya musim panas belum selesai, lagu ini sudah turun. Lemon Tang-nya Heart to Heart number 4.

K-pop domination isn't right. Karena kok cukup signifikan ini musisi-musisi yang awal karirnya dari Korea berada di chart mancanegara yang ramai banget di mana-mana, termasuk di Rasika 12 on trending kali ini, because from heart to heart we have Cordis with Joyride number 3.

I think this is true. The K-pop invasion is real. Jennie with Less Than a Lover. Lagu ini naik 2 peringkat Gawang Rasika as number 2 this week. Jennie ini benar-benar upgrade sih kalau aku buka reviewnya dari beberapa forum ya. Di beberapa penampilan konsernya Jennie setelah Deadline World Tour kan dia perform nih di beberapa acara festival musik di Eropa dan Amerika. Dia cukup meningkat ya performance-nya, vokalnya, stage act-nya. Jennie mah emang selalu kece gak sih? Jennie with Less Than a Lover, number 2.

and number one this week di Rasika 12 on trending mancanegara. Kali ini kita punya Olivia Rodrigo with Stupid Song yang tetap bertahan di nomor 1 di minggu kedua kali ini kawan Rasika di Billboard Hot 100. Lagu ini juga masih ada di jajaran 5 besar, so gak salah kalau di Rasika 12 on trending juga sama. Here they are, the number one this week we have Olivia Rodrigo with Stupid Song as the second